0: Risikonya dulu kalau pelompat tidak benar-benar atau tidak sungguh-sungguh melompat bisa cedera dia.
1: Ya itu juga sih kak, soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak.
2: Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan lestarikan. Nama saya Ariston Manang, Ketua Harian Lembaga Adat Desa Bawang Mataluo, dan kebetulan juga mantan Kepala Desa Bawang Mataluo. Jadi secara pasti sih kita tidak terlalu apa ya, tahu dari mana asal usulnya itu. Tapi yang jelas dulu bahwa budaya lompat batu ini sangat-sangat kita kenal atau ditampilkan di daerah Nia Selatan ya, dan khususnya di Menamele sini. Jadi seingat kami bahwa lompat batu yang ada di Bawang Mataluo ini kurang lebih 120 tahun yang lalu itu didirikan oleh leluhur kita Tuho Badano ya, Tuho Badano. Dan tentu lompat batu ini sebetulnya ya mistik sih tidak, tapi artinya itu salah satu unsur pelatihan bagi prajurit masa lampau dulu, karena di desa Bawang Mataluo ini kan salah satu kerajaan kecil ya, dan tentu juga bahwa desa ini dulu tentu ada beberapa pengawalan atau juga prajurit desa ini juga. Dan tentu untuk memasuki jenjang daripada prajurit perlu pelatihan, dan salah satu unsur pelatihan itu yaitu lompat batu itu. Di samping yang lainnya di sini juga ada tari perang, di sini juga ada menyelam, bahkan juga latihan menembak juga ada ya, terus latihan berburu. Jadi semuanya itu ya bagian-bagian daripada pelatihan. Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan lestarikan.
0: Mana dulu desa Bawang Mataluo ini adalah sebagai desa budaya, di mana budayanya adalah sebagai tradisi peperangan ya, ada istilah peperangan antar desa ke desa. Maka untuk mempertahankan kemerdekaan setiap desa ini adalah dilatihlah pemuda yang kuat visinya, yang disebut nanti melompat ya, dilatih mereka sejauh mana kemampuan mereka nanti mampu melewati pagar-pagar yang telah dipagari oleh desa-desa tetangga. Nah, siapa yang mampu melewati lompat batu ini, itulah yang dibawa untuk medan perang. Nah, itulah salah satu dasarnya lompat batu ini berdiri sampai saat ini, atau sebagai generasi pada saat ini untuk tetap ada namanya.

0: 아, 른 밤에도 사마 아이바 솔로로 그라우바그리에.
1: Nama saya Sylvester Putra Fau, saya asal Desa Bahumatalo, saya salah satu pelompat dari Desa Bahumatalo ini.
2: Saya sih lompat batunya kurang ingat sih umurnya kayak, tapi saya mulainya loncat batu ini dari kelas 2 SMP. Kalau pertamanya itu sih belajarnya sih, ya kebetulan kita anak-anak sini kan kebanyakan permainan waktu kecil itu kan sering loncat kan. Jadi agak tertarik kan, dan keduanya waktu itu ada namanya latihan-latihan lompat batu khusus anak-anak waktu itu kan, dia dari bambu dulu kak. Jadi kadang tingginya kan 1 meter, jadi kita mulai dari 1 meter, baru kalau udah lewat kita tes ke 1 meter 20, jadi sampai 3 lantai ya, sampai 2 meter kak. Jadi kalau langsung di lompat batu ini, saya tertariknya ya uji-uji nyali kak. Karena kan banyak kawan-kawan dulu kan yang sering latihan kan, jadi ibaratkan dari dulu kan lompat batu ini memang dikhususkan untuk laki-laki. Jadi untuk membuktikan bahwa dia memang udah siap kan, jadi tertarik-tertarik ikut latihan lah waktu itu sama abang-abang yang dulu udah pernah loncat lah. Kalau gagalnya saya udah 2 kali gagal kak. Saya pernah terjun dari atas itu ke bawah kak, sampai tangan saya terkilir waktu itu, saya kira waktu itu udah patah kak. 2 kali waktu itu kak, soalnya waktu itu ya kesalahan pas mau loncat kak. Jadi waktu saya loncat dari sana, saya lari, saya nginjak tumpuannya, kaki sebelah kanan saya tertinggal di atas lompat batunya kak, jadi nyangkut, jadi terjun ke bawah kak.
0: Beta baseu tato.
2: Sebenarnya kalau saya sendiri sih pas saya kecelakaan itu sempat dalam hati saya mau berhenti juga sih kak. Tapi ya selain keinginan saya untuk melestarikan budaya saya sih di sini, ya itu juga sih kak. Soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak. Ya satu, soalnya kita para pelompat sini kebanyakan sekarang orang tuh melarang kak. Soalnya satu dulu kayak, kita loncat batu itu nggak ada jaminan kak. Contoh kita cedera, yang nanggung kita sendiri kak. Nah, kita nggak ada jaminan dari pemerintah, kita ya hanya modal sendiri kak. Itulah sama kawan saya kemarin, ya untung ada bumdes kak waktu itu, ibarat dijenguk 1 kali aja itu aja kak. Nah, cuma sekali itu aja. Jadi kalau untuk terapi, untuk apa, untuk ngurus, dia nanggung sendiri sama keluarganya. Nah, jadi makanya sekarang kita di sini, banyak bertanya-tanya juga, kok kalian nggak ngelatih adik-adik kalian dari bawah, kok gini-gini enggak? Ya jawaban kami sama mereka, kebanyakan adik-adik kalian dari sekarang dari bawah, nggak mau loncat lagi, soalnya orang tua ngelarang. Selain soalnya risikonya besar lompat batu ini, ya itu tadi kak, jaminan para pelompat sini nggak ada kak. Makanya kawan-kawan kami bilang kan, contohlah kalian ini 2 orang ini merantau atau udah berhenti, jadi kayak mana lompat batu ini? Ya saya bilang ya jangan tanya sama saya, soalnya kan generasi dari bawah sekarang nggak ada kak.

Kita juga terbatas dalam bentuk dukungan, karena untuk jaminan keselamatan itu mungkin dia kan lebih kepada ketenangan kerjaan. Kalau kita berbicara tentang itu, sementara kita kan lingkup kita ini, walaupun memang kita membawahi seniman-seniman, tapi lingkup kita dalam beberapa program-program kerja itu hanya menyangkut tentang seni budaya, tentang promosinya bagaimana. Jadi kalau menyangkut kepada jaminan keselamatan, tentu udah lain-lain.

lagi jalurnya begitu. Itu yang mungkin saya bisa tanggapi. Tapi nanti keluhan ini pun akan kami sampaikan kepada pimpinan kami. Pimpinan kami akan bisa lebih berkomunikasi mungkin dengan orang-orang yang tepat untuk hal tersebut. Bahwa salah satu juga dukungan kita untuk Hombo Batu ini, setiap tahun itu ada kegiatan namanya untuk usulan warisan budaya tak benda. Jadi Hombo Batu ini sudah kita usulkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia atau Sumatera Utara khususnya Nias Selatan. Jadi itu salah satu bentuk dukungan kita supaya Hombo Batu ini tidak menjadi punah, tidak menjadi sesuatu juga budaya yang akan, mohon maaf ya, bisa gampang dicaplok sama daerah lain. Karena saat ini kan ada banyak mungkin beberapa pengalaman-pengalaman tertentu bahwa memang kita mungkin punya akar yang sama, tapi kita bisa melihat originalitasnya itu gimana. Jadi kan tentang Hombo Batu tentu saja kita bisa melihat fakta-faktanya itu memang hanya ada di Nias Selatan. Jadi bukan berarti orang lain tidak boleh melakukan lompat batu, silahkan. Tetapi tentu saja harus kita memberikan satu semacam paten lah. Paten bahwa memang asal Hombo Batu itu, lompat batu itu memang atau muatal tradisinya itu dari Nias Selatan.

0: Jadi ya permohonan kita sih biar lompat batu ini enggak termakan zaman ya. Maksudnya kan ada perhatian dari pemerintah lah. Kayak mana lah entah kita para pelompat sini dijadikan sebagai ya kalau ada event entah apa kompetisi itu kan kita boleh diambil darinya sih. Soalnya kemarin kita sempat dijanjikan juga sih, Kak. Katanya mau dijadikan atlet lompat tinggi waktu itu. Nah, kita sempat dilatih sini, sempat dijanjikan gini, tetap hasilnya nggak ada kan nihil lah.
1: Ya, sebagai harapan kita semua untuk pelompat ini, khusus Desa Bamatalo, untuk selalu estafet, tidak punah, dan selalu ada dukungan dari berbagai pihak, lebih-lebih dari pihak pemerintah, dinas pariwisata, dan kepada penasihat-penasihat Surusila di Desa Bamatalo ini, agar pelompat ini tidak punah sampai seterusnya, tetap ada pelompatnya.
2: Pengembangan selanjutnya ya kami harapkan daripada masyarakat di sini harus ada kesadaran itu pertama dulu melestarikan apa yang ada ini, lalu pelayanan kita bagaimana ya terhadap tamu-tamu yang datang ke sini, dan artinya sasaran kita sekarang bagaimana melestarikan, mengembangkan, menggali, karena budaya-budayanya banyak sekali, bahkan sudah ada yang pun dan perlu kita kembangkan terus itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, yaitu seluruh masyarakat kita harus

0: Oke, sahabat budaya, mau tata modula 26 menit dari jam 8 pagi. Kita lanjut lagi, ada beberapa informasi yang ingin hadirkan. Juga pagi ini kita dengan info kesehatan ya, sahabat budaya. Kali ini sahabat budaya kita ke daerah kabupaten ya. Bunda PAUD Kabupaten Gorontalo, Mariam Sofian Puhi menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan anak pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK sebagai investasi utama dalam mencegah stunting dan menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. Penegasan ini disampaikan saat membuka sosialisasi 1000 hari pertama kehidupan anak dan pencegahan stunting di Hotel Fox Kota Gorontalo. Jadi sahabat budaya, untuk info lengkapnya silakan bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Baik, sahabat budaya, minat masyarakat terhadap program doktor atau S3 manajemen Universitas Bina Mandiri Gorontalo itu cukup tinggi. Setelah proses sosialisasi dilakukan, ada sebanyak 12 calon mahasiswa tercatat telah melakukan registrasi untuk mengikuti seleksi angkatan pertama. Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo, Dr. Aziz Rahman, mengatakan tingginya animo ini bahkan telah melampaui kuota mahasiswa yang ditetapkan untuk angkatan perdana program S3 manajemen UBM Gorontalo. Bahkan dijelaskan calon mahasiswa yang belum masuk dalam 10 orang terpilih tidak langsung dinyatakan gugur. Mereka akan diarahkan untuk mengikuti proses penerimaan pada angkatan berikutnya karena penyelenggaraan program doktor memiliki batas kuota.

buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyanagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

0: Pak Alis sendiri. Terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dan kini kita akan sama-sama dengan satu cerita ya, atau di penama dongeng. Dongeng kalau Gorontalo pilu ya. Jadi kita akan sama-sama dengan satu cerita Gorontalo, yaitu Putri Buliadaa. Ya, cerita ini tentunya diingat terus kan, lebih khususkan ke generasi kita, anak-anak kita ya. Anak-anak kita yang hari ini mau belajar atau mengenal cerita-cerita yang ada di daerah sendiri, lebih khususnya di Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, Mami hadir kembali tentunya dengan cerita yang berbeda, yang Mami konversi dari data-data pustaka dan dari data di lapangan. Anak-anakku sayang, tahukah kalian bahwa satu cerita atau dongeng, jika dituturkan atau diceritakan misalkan oleh 10 orang, akan berkembang menjadi 10 versi cerita yang berbeda. Dan ini akan menjadi sebuah kekayaan yang menakjubkan. Jadi, tidak usah heran ya, jika nanti cerita yang ibu atau ayah dongengkan di rumah berbeda dengan yang kalian dengar di radio, atau ditonton di TV, ataupun yang kalian baca di buku-buku perpustakaan sekolah. Nah anak-anak, sudah penasaran dengan cerita yang akan Mami bawakan hari ini? Sebelum dimulai, kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh gak?

Nah anak-anak, sudah siap semuanya? Judul cerita kali ini adalah Putri Bulaidaa. Selamat mendengarkan.

0: Pada awal abad ke-14, di kaki gunung Tilongkabila, tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Bangio. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang sangat arif dan bijaksana. Kehidupan di kerajaan ini sangat tentram dan damai. Rakyat hidup makmur tidak hanya dari hasil pertanian yang melimpah, tetapi juga dari hasil-hasil sungai yang ada di wilayah itu. Saking makmurnya, tak ada satupun dari mereka mau mengganggu ekosistem hutan yang mengelilingi dataran itu. Sekali-kali memang ada yang berburu, itu pun jika hewan liar masuk ke dalam kebun milik rakyat. Setiap pagi, sang raja akan menyempatkan diri berjalan-jalan dan melihat-lihat keadaan rakyatnya. Ia juga terkadang membawa ketiga putranya, Pangeran Pulau Moduyo, Pangeran Mooduto, dan Putri Bulaidaa. Mereka sangat senang sekali, apalagi jika diajak berjalan-jalan di tepi sungai. Suatu hari, saat sedang berada di tepi salah satu sungai di negeri itu, Ayahanda, Pulika, Ananda, dan Adinda Mooduto bermain di sungai. Iya, Ayahanda, aku ingin bermain bersama Kakanda. Ya, Ayah, boleh ya? Tatapan permohonan kedua anaknya itu membuat Baginda Raja tertawa geli.
1: Apa yang kalian lakukan? Wajah kalian itu akan membuatku sakit perut karena tertawa.
2: Ayolah, Ayah, jangan menertawakan kami.
1: Oh iya, maafkan Ayahanda. Maafkan Ayahanda, nak. Tapi siapa yang akan menjaga kalian berdua?
3: Aku yang akan menjaga mereka, Ayahanda.
1: Wah, putri kecilku akan menjadi penjaga bagi kedua kakaknya.
3: Benar sekali, Ayahanda. Jika Ayahanda menyerahkan tanggung jawab itu kepada pengawal, Ananda berpikir paman-paman ini tak akan melaporkan semua yang kakak-kakak lakukan.
1: Apa benar begitu?
3: Benar. Apa Ayahanda masih ingat kejadian

0: beberapa hari yang lalu.
1: Iya, ayahanda masih ingat. Kedua, kakakmu itu terluka karena jatuh dari tangga, kan?
0: Ayah salah. Sebenarnya, mereka berdua tidak jatuh dari tangga.
2: Bulaida, jangan ceritakan itu pada ayah.
0: Iya, Adinda. Ingat, kau telah berjanji kepada kami.
3: Putri Bulaida menatap kedua kakaknya. Nah, anak-anak, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah Putri Bulaida akan menceritakan hal itu kepada ayahandanya? Sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan yang satu ini.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih?
3: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah,
2: ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
3: Ya iyalah.
2: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler, less waste, lebih hemat. Ya kan?
4: Halo sahabat budaya, saya Kak Seto, jangan lupa dengarkan terus program unggulan Pilu atau Dongeng untuk Anak bersama Mami Raihan Lahijun hanya di RRI Pro 4 Gorontalo 95,1 FM Jalipatawa.
5: FM 95,1 MHz.

0: Kita lanjutkan ceritanya ya. Bu Laida, coba ceritakan apa yang terjadi.
1: Aku tidak berani, Ayahanda.
0: Ayolah, kau harus menceritakan itu pada ayahmu.
1: Tapi, aku sudah berjanji, Ayahanda. Aku tak akan melanggar janjimu itu. Maksudku, aku tak akan melanggar janjiku, Ayahanda. Tolonglah, Ayahanda.
0: Jawab Putri Bulaidaa sambil menatap kedua kakaknya. Raja mengerti. Kalau begitu, aku akan menanyakan pada kalian berdua apa yang terjadi waktu itu. Pangeran Pulomoduyo dan Mooduto tertunduk ketakutan. Tenanglah, aku tak akan menghukum ataupun marah.
1: Apa benar demikian?
0: Pangeran Pulomoduyo memandangi ayahnya. Ketika melihat anggukan ayahandanya itu, ia pun tersenyum dan mulai bercerita.
1: Hari itu sebenarnya, aku dan Mooduto diam-diam keluar istana dan mengikuti rombongan ayahanda. Lalu, kami melihat ada seekor anak anjing yang lucu. Anak anjing itu sedang bermain. Lalu kami berdua menangkap salah satu dan ingin membawa pulang. Tapi tiba-tiba saja induknya datang dan mengejar kami. Kami berlari lalu jatuh. Untung saja waktu itu tuannya segera datang dan menyelamatkan kami. Ia juga yang mengantarkan kami sampai ke gerbang istana.
0: Sepertinya anjing itu memberikan kalian pelajaran. Ucap raja dan tersenyum menatap kedua anaknya.
1: Ayahanda tidak marah?
0: Tidak, sebab dari awal ayahanda sudah tahu bahwa kalian berbohong saat kalian diam-diam mengikuti ayah. Saat itu, seorang pengawal melihat kalian menangkap dan mengejar anjing itu. Dan pengawal itulah yang mengatakan kepada ayah

0: Ayahanda?
1: Putri Ulaidaa, bukan ayahandamu yang hebat, tapi pengawal-pengawal ayahandamu ini yang hebat. Meskipun masih kecil, Putri Ulaidaa mengerti dengan maksud ucapan ayahnya itu. Ia lalu langsung menemui beberapa pengawal yang sedang berdiri di belakang sang raja.
0: Paman-paman pengawal, maafkan aku ya. Paman, maafkan aku atas ucapanku yang tadi ya.
1: Para pengawal itu mengangguk sambil tersenyum. Melihat itu, sang raja sangat bahagia. Ia lalu mengelus rambut putri kesayangannya itu dan berkata kepada Pangeran Pulomodyo dan Mooduto,
2: "Kali ini kalian dimaafkan. Tapi ingat, jangan mengulangi lagi perbuatan itu. Ayahanda akan sangat sedih jika kalian berbohong lagi dan mengambil milik orang lain tanpa izin. Mengerti?"
1: Pangeran Pulomodyo dan Mooduto menganggukkan kepala bersamaan. "Sekarang pergilah bermain di sungai. Ayahanda akan meninggalkan beberapa pengawal untuk menjaga kalian. Dan kau Putri Ulaidaa, maukah kau ikut menemani ayah melihat-lihat negeri kita ini?"
3: Ulaidaa mengangguk dan berlari-lari kecil mendahului ayahandanya.
1: Nah anak-anak, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak.
3: Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Eh, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
4: Halo sahabat budaya, saya Nirwan Ahmad Arsuka, pendiri Pustaka Bergerak Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus RRI Pro 4 Gorontalo di 95,1 FM Jalipatawa.
5: Tuduolo, Wolamiatia, Topro 4 Gorontalo. Pro 4 FM 95,1 MHz.
6: Anak-anak, Mami lanjutkan ceritanya ya. Bertahun-tahun kemudian, Putri Bulaidaa tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Selain cantik, ia juga sangat cerdas, cakap, dan rendah hati. Demikian juga dengan kedua kakaknya, Pangeran Pulomoduyo dan Pangeran Mooduto. Ketiganya sangat santun dan lemah lembut kepada siapapun, sehingga seluruh rakyat Bangyo sangat menyayangi mereka. Suatu ketika, Raja menyuruh salah satu hulu balangnya memanggil Putri Bulaidaa. Ada sebuah masalah yang ingin ia diskusikan dengan putrinya itu. Meskipun seorang perempuan, tetapi Putri Bulaidaa memiliki pandangan dan wawasan yang amat luas. Kecerdasan dan kecerdikannya sudah banyak membantu Raja dalam memecahkan berbagai permasalahan. Terkadang Raja sangat heran dengan kemampuan dari putri bungsunya itu. Namun, ketika melihat kebiasaan membaca putrinya itu, ia pun mengerti. Putri Bulaidaa datang dengan tergesa-gesa. Ia datang menemui ayahandanya. Ayahanda lalu mengutarakan niatnya untuk beristirahat dan menyerahkan tapu pemerintahan kepada salah satu putranya. Tapi ia bingung memilih. Kedua pangeran memiliki kemampuan yang sama. Usia mereka pun tidak terpaut jauh. Masing-masing mereka memiliki pendukung yang setia. Meskipun agak terkejut dan pada awalnya sulit menerima, tapi pada akhirnya Putri Bulaidaa mengerti dan mau membantu ayahandanya. Ia mengusulkan agar Raja membuat sebuah sayembara. Tanpa berpikir panjang, mendengar usulan itu, Raja langsung menerimanya. Nah anak-anak, apa yang direncanakan oleh Putri Bulaidaa dan Sang Baginda Raja? Jangan kemana-mana, tetaplah setia mendengarkan RRI Pro 4 Gorontalo.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?
2: FM 95,1 MHz.

0: Nah anak-anak, Mami lanjutkan ceritanya ya. Keesokan harinya, lapangan istana telah dipenuhi oleh rakyat Bangio. Tampak Pangeran Moruto dan Pangeran Pulau Moduyo turut hadir juga di sana. Keduanya diminta berdiri oleh Baginda Raja. Lalu datanglah Putri Bulaidaa. Di belakangnya ada dua orang dayang yang masing-masing memegang sebuah nampan. Dalam setiap nampan ada 100 ujung tebu. Nampan itu dibagikan oleh Putri Bulaidaa kepada kedua kakaknya. Lalu Pangeran Pulau Moduyo dan Pangeran Mooduto menerima nampan yang diberikan oleh adiknya itu dengan penuh keheranan. Namun melihat raut muka ayahandanya yang biasa-biasa saja, mereka pun mengurungkan niatnya untuk bertanya. Dari arah panggung kehormatan datanglah Talenga Pogambango.
1: Rakyat Bangio, hari ini atas permintaan raja, kita semua akan memilih siapakah dari kedua pangeran ini yang pantas menjadi raja Bangio.
0: Semua yang hadir di tempat itu terkejut. Demikian juga dengan kedua pangeran. Pangeran Pulau Moduyo memanggil Putri Bulaidaa.
2: Adinda, apa yang terjadi dengan ayahanda? Apa beliau sakit?
0: Melihat kekhawatiran yang tergambar di raut wajah kedua kakaknya, Putri Bulaidaa tersenyum dan berkata,
3: "Kakanda berdua, tenanglah. Ayahanda tidak apa-apa. Ia hanya ingin cepat-cepat beristirahat dari segala urusan kerajaan. Menurut ayahanda, sudah saatnya kakanda berdua menggantikannya.
2: Tapi mengapa ayahanda tidak menunjuk langsung? Bukankah Kanda Pulau Moduyo adalah saudara tertua kita? Ia pantas untuk menggantikan ayahanda."
3: "Aku sependapat denganmu, Kanda Moduto. Tetapi ayahanda mungkin punya pemikiran yang lain. Ia ingin menyerahkan semuanya kepada rakyat Bangio. Dan semua orang memiliki hak untuk memberikan suara."
2: "Kakanda sangat setuju dengan apa yang diusulkan oleh ayahanda. Kita serahkan semuanya kepada rakyat. Apalagi kakanda tidak ingin menjadi raja."
3: "Kanda, jangan bicara seperti itu."
0: Mooduto menatap kakaknya dengan wajah sedih.
2: "Tenanglah Adinda, kita tunggu bagaimana hasilnya."
1: "Baiklah semuanya, sesuai titah sang raja untuk menentukan siapa yang layak menjadi raja, maka akan diadakan lomba makan tebu. Silahkan kedua pangeran memeriksa nampan masing-masing. Setiap nampan berisi 100 ujung tebu. Dan kami minta seluruh rakyat untuk menjadi jurinya."
0: Setelah semua persiapan selesai, lomba itu pun dimulai. Semua pasang mata memperhatikannya. Pangeran Pulau Moduyo mengupas tebu dari bawah ke atas. Ia tidak mengupas sampai ke ruas. Setiap ruas akan dipotongnya. Begitu seterusnya. Hanya bagian yang manis saja yang dimakannya. Sedangkan Pangeran Mooduto mengupas tebu secara keseluruhan dari atas ke bawah dan tak menyisahkan ruasnya. Akhirnya, keduanya mampu menghabiskan seluruh tebu itu dengan bersamaan. Dan hal ini membuat raja menjadi bingung. Namun tidak demikian dengan Putri Bulaidaa. Ia segera menemui ayahandanya.
3: "Ayahanda,
0: Tak usah risau. Bukankah kau ingin rakyat yang memilih? Serahkan semuanya pada mereka, ayahanda. Raja mengangguk dan meminta Talenga Pogambango untuk bicara.
1: Kalian sudah melihat semuanya. Silakan menentukan pilihan. Ayahanda, izinkan Ananda bicara.
0: Pangeran Pulomoduyo bertanya kepada ayahandanya. Melihat isyarat persetujuan dari sang raja, Talenga Pogambango mempersilahkan Pangeran Pulomoduyo.
1: Rakyat Bangio yang kucintai, aku Pangeran Pulomoduyo tidak ingin menjadi raja. Aku hanya ingin berkelana ke banyak negeri. Jika kalian berkenan, silahkan memilih adikku Pangeran Mooduto.
0: Pangeran Mooduto ingin menyela kata-kata kakaknya. Tapi sayang sekali, Pangeran Pulomoduyo menghentikannya. Adinda, kau paling layak menggantikan ayah. Aku tidak ingin terikat. Aku ingin merdeka dan melakukan sebuah perjalanan.

Pangeran Mo'oduto sangat sedih mendengar perkataan kakak tertuanya. "Baiklah, Kanda, jika itu yang kau inginkan." Rakyat pun segera memilih. Sebagian yang ingin menetap memilih Pangeran Mo'oduto, dan sebagian lagi yang ingin berkelana memilih Pangeran Fulomoduyo. Akhirnya Pangeran Mo'oduto menjadi Raja Bangio, dan para pengikutnya diberi gelar Iotogia, yang berarti kaum yang menetap. Sedangkan untuk pengikut Pangeran Fulomoduyo diberi gelar Padudutia, yang berarti kaum pengelana. Putri Kulaidaa atas seizin ayahandanya mengikuti Pangeran Fulomoduyo dan berlayar menyusuri Sungai Bone. Mereka lalu berlabuh di wilayah Kerajaan Kulon Dalangi. Di kerajaan inilah kemudian Putri Kulaidaa bertemu dengan Raja Kumalanggi, yaitu Raja Kulon Dalangi. Ia kemudian menikah dengan Raja Kulon Dalangi dan melahirkan seorang pangeran yang bernama Wadipalapa.

Nah anak-anak, demikianlah cerita ini. Jaga lisanmu, janji harus ditepati, kepercayaan harus dijaga. Sikap jujur, rendah hati, dan bertanggung jawab akan membuatmu selalu dalam kebaikan. Untuk ayah bunda di rumah dan para pendidik, ingatlah, satu keteladanan lebih baik daripada 1000 kata. Mari menjadi orang tua yang bijaksana bagi seluruh anak di sekitar kita. Ingatlah, harta yang paling berharga bukanlah materi, melainkan keluarga yang bahagia. Saya Raihan Lahijun, founder komunitas Lipu'u Pustaka Gorontalo. Sampai bertemu di dongeng selanjutnya. Ayo membaca, salam bergerak, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

olimo, motoro adili.

Baik, sahabat budaya, mau tahu mulai. Terima kasih terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo siang. Ya, pagi menjelang siang. Karena sekarang sudah jam 10 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Tinggal lanjut lagi dengan beberapa informasi menemani sahabat budaya. Mau tahu mengodula di Pro 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, mau tahu mengodula, kita balik lagi ya. Kalau melihat sejarah-sejarah yang ada, terus juga adat istiadat yang ada, kayaknya kita begitu bangga ya tinggal di Indonesia. Seperti rumah adat tradisional tidak selalu identik katanya dengan bangunan yang sudah berusia ratusan tahun. Lebih dari sekedar tempat tinggal, rumah adat yang menyimpan nilai budaya, aturan, sampai kehidupan sosial masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo Muhammad Adri WPM SOS menjelaskan bahwa pemahaman tentang rumah adat itu perlu dilihat secara lebih luas. Karena menurutnya rumah adat tradisional belum tentu merupakan rumah tua, karena yang paling terpenting adalah nilai dan fungsi budaya yang melekat pada bangunan tersebut. Odita sahabat budaya, mau tato mengodula A yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Kita lanjut lagi sahabat budaya, ada satu lagu ya, lagu yang mengenang bagaimana jasa seorang pahlawan dari daerah Gorontalo, juga yang menyanyikan juga sudah almarhum ya. Kita sama-sama dengan lagu Jalaluddin, ciptaan dari Lukas Pangkei.

0: Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing, menantang penjajah demi kemerdekaan. Kini, kita tak lagi angkat senjata, tapi perjuangan belum selesai. Hari ini, pahlawan hadir dalam wujud yang berbeda. Mereka adalah pelajar yang giat belajar, petani yang tetap menanam meski cuaca tak bersahabat, anak muda yang berkarya, mengharumkan nama bangsa, dokter, guru, relawan, inovator, mereka yang bekerja tanpa pamrih demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Pahlawan masa depan adalah kita ketika kita jujur, peduli, berkarya, dan tak pernah berhenti mencintai negeri ini. Jadilah pahlawan, karena Indonesia butuh semangatmu hari ini dan esok.
1: Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
2: Iya, Pak. Maaf, tabek.
1: Nah, gitu. Luar benar.
3: Kenapa, nih? Ada apa, Bli?
1: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
3: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
1: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tak dijaga?
3: Ah, jaga boh, Gen.
2: Bro, minta uang.
3: Bro. Bapakmu nih.
1: Slow bro. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

Ya, sahabat budaya, telur dikenal sebagai salah satu makanan sehat yang kaya nutrisi dan juga murah nih, sahabat budaya. Tidak cuma mengenyangkan, telur juga mengutat atau mengudara bagus untuk menambah energi. Jadi tidak heran kalau makan yang satu ini ya, makan telur ya, itu banyak digemari dan diolah menjadi berbagai macam hidangan. Salah satu cara menikmati telur yang paling sehat adalah dengan direbus. Soalnya merebus telur tidak memerlukan tambahan minyak atau lemak, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat makan telur rebus secara maksimal mengutat atau mengudara ya. Kalau mau makan yang ini pasti yang rebus-rebus pasti sehat ya. Jadi tidak perlu lagi terang konsumsi pakai minyak kelapa ya, yang berminyak-minyak. Oke, kita lanjut lagi nih sahabat budaya, mau tata mudlah, kita ke lagu NTT sekarang.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Iya, sahabat budaya mau ketemu dulu. Cinta hilang tanpa permisi, gimana itu? Pokoknya yang penting di pelagu bikin asik, bikin terhibur, bikin asik di telinga juga ya. Jadi sahabat budaya, mau lagu apapun itu, kalau itu bisa menghibur kita, apalagi kita dengan mencari ide, terus juga ini, itu bakalan bisa dapat ide dari lagu yang kita dengarkan ya. Dan tidak selamanya orang dengar lagu apa ya, lagu-lagu sentimental ya, itu dalam keadaan stres, tidak juga ya. Sebagian orang itu paling senang dengan lagu-lagu yang kayak tienge ya, paling suka lagu-lagu sentimental ya. Enak gitu. Oke sahabat budaya, kita lanjut lagi siang hari ini. Wisatawan tenggelam di Bogis. Oh ya, ini kemarin ya. Semoga ini tidak akan terulang lagi. Sahabat budaya, mau tato mau dula, Indonesia itu dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Terus juga dari ujung barat sampai timur, itu ada berbagai destinasi wisata menawarkan panorama yang memikat. Mulai dari pantai berpasir putih, terus ada pegunungan yang megah, sampai di hutan tropis yang masih alami. Jadi semuanya ada di Indonesia ya. Lengkap keindahan wisata Indonesia itu tidak perlu dijaga, tentu perlu dijaga ya. Perlu dijaga bersama. Wisatawan diharapkan tidak membuang sampah sembarangan, baru menghormati budaya setempat, juga ikut menjaga kelestarian alam agar Butir di Pepesona destinasi wisata itu tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Dan pada akhirnya Indonesia itu memiliki banyak destinasi wisata yang diberi keindahan sangat luar biasa dan diakui dunia. Odi itu sahabat budaya, kita lanjut lagi. Ah ya, tengah mau putar lagu. Apa dulu? Oke, kita ke lagunya Tantowi Yahya ya. Ada lagu yang sudah siapkan, Sonya Ndak Guna.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo. Fani 0821 8955 643.

yang saat ini lagi menikmati suasana siang. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, permainan tradisional itu mulai semakin jarang dimainkan oleh anak-anak. Kehadiran gawai dan permainan berbasis layar ini membuat banyak anak lebih akrab dengan permainan digital dibandingkan permainan warisan budaya seperti congklak, engklek, gobak sodor, sampai lompat tali. Padahal berbagai penelitian terbaru itu menunjukkan bahwa permainan tradisional memiliki manfaat yang jauh lebih luas, mulai dari perkembangan fisik, sosial, sampai dengan pelestarian budaya.

Sejuk. Itulah kata yang saya rasakan saat pertama kali menginjak Nagari Tuo Pariangan. Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Marapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara Kota Padang dan 35 km dari Kota Bukit Tinggi. Desa yang dahulunya merupakan pusat pemerintahan Minangkabau berada di ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Menawarkan pemandangan hijau berupa hamparan teras ring sawah. Ada juga Masjid Islah yang telah dibangun dari 250 tahun lalu. Selain itu, rumah di sini tidak menggunakan paku dan hanya dengan cara tradisional.

desa penghasil kopi kawah daun, batik tulis berbahan dasar ampas kopi, serta menjadi 50 besar anugerah destinasi wisata Indonesia 2022. Salam datang di Nagari Tuo, Pariangan.

0: asal usulnya itu kan agak cerita yang menyedihkan gitu. Karena menurut ceritanya dulu di Nagari Pariangan ini, kita itu kan disuruh tanam paksa itu kopi karena udaranya di sini cocok. Jadi mayoritas masyarakat di sini nanam kopi karena bijinya itu diambil sama masa penjajahan dulu, dibawa ke negara Eropa karena nilai harga kopi itu lebih tinggi. Jadi masyarakat hanya bisa melihat, dan timbullah inisiatif daripada leluhur itu untuk mengolah daunnya itu menjadi minuman. Itulah yang kita sajikan pada sekarang ini, yaitunya kawa daun. Kalau pembuatan kopi kawa daun, itu kita memilih jenis kopinya dulu. Kopi yang kami pakai untuk sekarang ini untuk membuat kawa daun itu jenisnya Robusta, karena Robusta daunnya itu lebar-lebar dan lebih mudah untuk prosesnya. Dan kopi yang kita ambil, jenis kopi, bentuk kopi yang kita ambil, kopinya tidak, daunnya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, karena kalau terlalu muda rasanya agak pahit, kalau terlalu tua itu agak hambar. Jadi kita ambil yang di tengah-tengah ranting kita ambil gitu. Ini nih Mbak, apa jenis kopi yang akan kita ambil ini? Jadi kopinya ini kan ini muda ini. Kita tidak memilih yang muda tapi dan juga tidak tua. Jadi kita pilih yang di tengah-tengah ranting kayak gini. Nah, seperti ini kita ambil ini kan. Nah, ini sudah bisa dipetik ini. Gini.
1: Harus satu-satu, Bang.
0: Iya. Nah, kalau yang di belakang ini kita ambil, kalau warnanya udah menguning kayak gini, ini rasanya udah kurang, agak hambar gitu rasanya.
1: Kalau segini?
0: Itu agak pahit. Agak pahit. Kayak ini pun juga belum, kan daunnya masih lembek ini. Kalau ini kan baru udah. Ibarat orang ini, Mbak ya. Orang udah umur 35-an udah enggak goyah lagi pendiriannya gitu. Udah mapan.
1: Semakin muda kayak gini semakin pahit, Bang.
0: Iya. Semakin pahit ya.
1: Kalau ini rasanya yang sedang.
0: Enggak, itu juga pahit.
1: Ini pahit. Nah,
0: jadi yang di tengah-tengahnya tadi yang kita ambil ini baru ini yang bagus.
1: Jadi teksturnya harus agak kaku gitu ya, Bang ya.
0: Warnanya itu lebih hijau itu. Hijau muda. Terus kita ambil daun kopi.

0: mendapatkan rasa yang lebih tepat. Setelah itu baru bisa kita proses, kita rebus dengan air mentah, langsung dimasukin ininya, masukin bubuk daun kopi yang sudah kering tadi. Kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih baru bisa kita sajikan. Dan penyajiannya pun tergantung selera kita. Bisa kita campur dengan gula aren, bisa kita campur pakai gula pasir, terus bisa pakai susu, dan tergantung selera. Minum kawah daun karena penyajiannya secara tradisional nih. Kita pakai penyajiannya kan pakai batok kelapa. Jadi yang dirasakan itu kayak kembali ke zaman tempo dulu lah gitu, nuansa gitulah yang dirasakan sama pengunjung selama ini yang merasakan minum kawah daun.
1: Oh gitu ya Bang ya, proses pembuatan kopi kawah daun.
0: Iya, seperti itu yang kita bikin tadi. Nah ini kawah daunnya datang. Ini Mbak, silakan.
1: Makasih ya Kak.
0: Di sisi Mbak.
1: Dari cara penyajiannya udah unik nih Bang. Biasanya kan pakai cangkir ya Bang ya. Tapi ini pakai tempurung kelapa, kenapa nih Bang?
0: Karena dari tempurung kelapa, leluhur kita memakai dulu tempurung kelapa. Kenapa? Karena tempurung kelapa, kalau cangkir itu tuh harganya cukup lumayan mahal semasa waktu dulu itu kan. Jadi hanya bangsawan yang bisa minum pakai cangkir. Jadi kalau orang dulu tuh banyak penyajian minuman tuh pakai batok kelapa dan bambu. Nah jadi ini Mbak, kita di kawah daun ini bisa penyajiannya kayak pakai gula pasir, dan terus ada gula aren. Ada juga campuran yang lain sih kayak jahe, susu, terus kayak kawah telur gitu, yang spesial di sini.
1: Kalau gitu langsung aja kita cobain bareng ya Bang ya?
0: Iya, silakan.
1: Saya boleh
0: minum dulu ya Bang. Ya, cobain dulu Mbak. Gimana Mbak?
1: Menurut saya nih Bang, kopinya ini jembatan nih Bang, buat orang yang gak suka teh sama gak suka kopi Bang.
0: Iya.
1: Jadi dia di tengah-tengah nih Bang rasanya. Terus ada juga nuansa-nuansa asapnya nih Bang. Itu karena tadi daunnya diasap.
0: Iya, karena dia asap tadi. Nah, tapi kita bisa tambahan ini Mbak, pakai gula aren biar agak manis-manis sedikit. Coba nih Mbak, mau gula aren apa gula pasir?
1: Gula aren Bang. Menikmati kopi di tengah pemandangan teras ring sawah membuat hangat suasana. Ditambah penyajian dengan menggunakan gelas batok kelapa ini memang menambah cita rasa dari kopi kawah daun.
0: Gimana Mbak kalau yang dikasih gula aren ini rasanya?
1: Biarpun dikasih gula aren Bang, menurut saya ini nggak terlalu manis juga. Jadi tetap dapat rasa originalnya itu.
0: Nah, jadi di sini kami kalau untuk bijinya, biji kopi itu sendiri, ampasnya itu, udah sisanya itu kami jadikan untuk pewarna batik ampas kopi. Jadi aromanya dari ampas kopi itu 25 kali cuci baru hilang. Gitu.
2: Pemikiran orang Nagari Pariangan terbilang kreatif karena telah memberdayakan ratusan anak muda setempat menjadi tenaga kerja untuk memproduksi kopi dan batik tersebut. Tidak ada yang tersisa dalam pemanfaatan kopi. Salah satunya memanfaatkan pembuatan ampas kopi menjadi bahan tambahan pembuatan batik.
3: Pertamanya kami terinspirasi ada seorang dosen, Ibu Rina. Dia melihat kopi yang banyak retur dan buang kopi yang dibuang oleh para kedai-kedai kopi yang dibuang sembarangan. Jadi kami berpikir, kenapa ampas kopi tidak dimanfaatkan. Terus kami proses dan kami sampai teliti dari awal sampailah kami menjadi sebuah pewarna ampas kopi dari bahan alam yang tidak mencemari lingkungan. Proses pewarnaannya setelah kain kita lorot, tentu ada sisi dasarnya putih. Dan putihnya itulah kita rendamkan ke ampas kopi yang menjadi pewarna seperti coklat-coklatan seperti itu.
2: Sekilas, batik tulis ini tidak berbeda dari batik tulis lainnya. Namun, batik berbahan ampas kopi ini memiliki ciri khas khusus, yaitu pada pewarnaannya.
3: Istimewanya itu dari wanginya itu loh. Beberapa kali kita cuci masih tetap dengan wangi kopi. Jadi kita kalau memakannya merasa adem, nyaman gitu. Tapi proses kalau ampas kopi itu lebih bersahabat dengan alam. Dia tidak akan mencemari lingkungan. Nah inilah beda kami dari yang lain. Kami itu motif itu kami ambil dari naskah-naskah kuno atau tambo-tambo yang ada di Nagari Pariangan. Dari dulunya dari nenek moyang itu sudah ada orang produksi motif, orang produksi batik di Nagari Pariangan. Jadi dengan adanya para ilmuwan menggali motif-motif dari naskah tersebut, kami mulai kembali bangkitkan kembali motif yang ada di Nagari Pariangan. Jadi motif itu tersendiri itu punya nama, punya arti, bukan sembarangan motif. Kalau dari UMKM kami menggandeng dari pemerintah Nagari. Kami mengusulkan ke pemerintah Nagari membuat sebuah galeri seni buat menampung UMKM yang ada di Nagari Pariangan. Dan pemerintah Nagari menanggapi. Mereka menganggarkan pembuatan galeri seni. Sampai sekarang sudah siap dan galeri seni itu bisa menampung UMKM yang ada di Nagari Pariangan, batik khususnya.
2: Keindahan, cita rasa, dan estetika menjadi kekuatan terbaik yang dimiliki Nagari Tuo Pariangan. Semoga tetap lestari.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Baik, sahabat budaya, mongota atau mongodula untuk kaum muslimin dan muslimat, sebagai informasi, azan zuhur dikumandangkan pada jam 11 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Atil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya Lohulondalo. Mongodula amongo tato, mongotilo mongotiamo. Ahad 9 Agustus 2026, Huatiati Anjayan hadir menemani Anda untuk Nusantara siang dan juga sore ya. Kita kembali ke format 3D part sahabat budaya untuk Timah ya Rahma. Ya, semoga lekas sembuh ya agar bisa kembali beraktivitas. Bolo maapu ati belum dapat bajenguk pati Mahaya. Dan sahabat budaya Lohulondalo, Ti Anjayan akan menemani Anda sampai di jam 6 sore nanti ya. Tentunya dengan beragam informasi dan juga deretan lagu-lagu terbaik Nusantara. Ti Anjayan awali informasi di siang ini sahabat budaya. Informasinya Ti Anjayan kutip dari laman rri.co.id. Banyak orang mengenal tiwul sebagai jajanan pasar yang disajikan bersama kelapa parut dan taburan gula merah manis. Di balik rasanya yang khas, tiwul ini pernah berperan penting sebagai sumber pangan bagi masyarakat ketika beras sulit diperoleh. Tiwul ini, sahabat budaya, merupakan makanan tradisional yang dibuat dari gaplek, yaitu singkong kering yang ditumbuk halus. Setelah dicampur sedikit air, adonan ini dikukus hingga matang dan siap disajikan sebagai makanan pokok maupun camilan. Tiwul ini dikenal luas sebagai makanan khas masyarakat di wilayah selatan Pulau Jawa, terutama Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Tradisi mengkonsumsi tiwul ini juga berkembang di sejumlah daerah lain, seperti Wonogiri dan daerah Jawa Tengah lainnya. Pada masa lalu, tiwul ini dikonsumsi layaknya nasi dengan lauk sederhana seperti sayuran, ada juga tempe dan sambal. Penyajiannya yang berbeda dengan sekarang karena lebih mengutamakan fungsi sebagai sumber energi dibandingkan makanan penutup bercita rasa manis. Tahukah Anda sahabat budaya, pada masa pendudukan Jepang di tahun 1942 sampai di tahun 1945, distribusi beras ini sempat terganggu akibat perang dan kebijakan pengerahan hasil pangan. Nah, kondisi ini membuat masyarakat memanfaatkan singkong yang tentunya lebih mudah diperoleh sebagai bahan baku tiwul. Di sejumlah daerah, terutama di wilayah selatan Jawa, tiwul ini kembali banyak dikonsumsi ketika harga beras meningkat pada era 1960-an. Banyak tuh keluarga berpenghasilan rendah yang mengandalkan tiwul agar kebutuhan pangan tetap terpenuhi meskipun kondisi ekonomi kurang baik ya. Nah, untuk informasi selengkapnya tentang tiwul ini sahabat budaya, Anda bisa baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

0: Aku nemu investasi cuan 1000% dalam seminggu loh. Gas gak nih?
1: 1000% itu investasi apa sulap?
0: Serius? Katanya cuma transfer, terus duduk manis, duit nambah sendiri deh.
1: Iya, nambah, tapi ke rekening orang lain.
0: Loh, jadi itu jebakan?
1: Ya iyalah, investasi beneran itu jelas, terdaftar dan masuk akal.
0: Waduh, jadi yang bener gimana dong?
1: Cek dulu legalitasnya, pahami resikonya, dan jangan tergiur iming-iming cuan instan.
0: Berarti nggak ada ya investasi yang bikin kayak mendadak?
1: Ada, mimpi. Tidur sana.
2: Jangan mudah tergiur investasi bodong. Pastikan legal, logis, dan aman. Ingat, investasi cerdas butuh proses, bukan janji manis. Yuk, jadi investor cerdas, bukan korban.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

Sahabat budaya Luhulun Daluh, kalau tadi torang so bahas tentang tiwul ya, makanan masyarakat Indonesia saat penjajahan Jepang. Berikutnya sahabat budaya ada yang namanya dodol alame ya. Dodol alame ini sahabat budaya ada di Padang Sidumpuan ya, dan wilayah Tapanuli Selatan, yang dibungkus anyaman daun tradisional. Alame ini merupakan dodol tradisional berbahan tepung ketan, kemudian santan dan gula merah yang dimasak hingga bertekstur kenyal. Masyarakat setempat telah mewariskan proses pembuatannya secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi kuliner daerah. Alame dikenal dengan cita rasa khas dan kemasan anyaman daun pandan yang jadi ciri utamanya. Anyaman ini sahabat budaya dibentuk menyerupai kantong atau tabung pipih. Kemasan anyaman daun menjadi pembeda alame dibandingkan dodol dari daerah lain. Permukaan daun yang licin membuat dodol tidak mudah lengket saat dibuka, sekaligus juga membantu menjaga bentuknya. Selain memiliki fungsi yang praktis, penggunaan anyaman daun juga ini dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan kemasan plastik sekali pakai. Kemasan tradisional ini juga tetap dipertahankan sebagai identitas kuliner khas Padang Sidumpuan. Proses memasak alami ini juga memerlukan waktu yang cukup lama, sahabat budaya, di mana adonan harus terus diaduk selama beberapa jam hingga mencapai tekstur yang kenyal dan tidak mudah hancur. Bagi masyarakat Tapanuli Selatan dan Mandailing, alami ini disajikan saat Idul Fitri ya, kemudian juga di pesta adat hingga acara keluarga. Tradisi memasaknya bahkan dikenal dengan sebutan mengalami, yang biasanya dilakukan secara bersama-sama. Informasi ini bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: Bromo, salah satu gunung berapi aktif di Indonesia, menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh penjuru tanah air dan dunia. Keindahan alam yang disajikan seakan membuat mata yang memandang tidak puas mengagumi keindahan ciptaan Sang Ilahi. Gunung dengan ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut ini berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain menjadi lokasi favorit wisatawan untuk menyaksikan matahari terbit yang menyapa dunia, keindahan alam yang tidak kalah memukau di kawasan Gunung Bromo, yakni adanya bunga Edelweiss yang tumbuh di sekitar kawasan Taman Nasional. Namun sayangnya, saat ini ada larangan untuk memetik bunga itu secara sembarangan, karena bunga yang dijuluki sebagai bunga keabadian ini merupakan salah satu jenis bunga yang rawan terhadap kepunahan. Walau demikian, nyatanya masih banyak pendaki Gunung Bromo yang nekat memetik bunga tersebut. Bahkan, tidak sedikit masyarakat daerah yang juga memetiknya untuk dipakai dalam kegiatan ritual. Atas dasar itulah, masyarakat Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memutuskan untuk membudidayakan bunga tersebut.
1: Pemulung Basuki Langgeng, mohon izin memperkenalkan nama saya Teguh Wibowo. Kebetulan saya sebagai ketua kelompok pengelola Taman Edelweiss. Dalam hal ini mungkin saya sedikit akan menceritakan kenapa mungkin kita tertarik dengan Edelweiss, kan seperti itu. Mungkin seperti banyak orang ketahui bahwasannya mungkin Edelweiss ini hampir di setiap gunung di Indonesia, jadi bukan hanya di kawasan TNBTS saja, hampir menjadi masalah. Karena memang mungkin banyak orang beranggapan bahwasannya bunga Edelweiss ini adalah lambang cinta yang abadi, kan seperti itu. Sama halnya dengan yang terjadi di kawasan TNBTS, jadi memang Edelweiss ini adalah menjadi masalah, bahwasannya banyak teman-teman atau mungkin saudara kita sendiri, warga masyarakat Desa Wonokitri yang memang menjual Edelweiss ini itu untuk kewisatawan, dan ini kalau mungkin nggak disiasati tentu ini akan menjadi masalah di kemudian hari, bahwasannya tempat tumbuh Edelweiss ini nggak akan bertambah, sementara kebutuhan sendiri akan semakin bertambah. Kita berdiri awalnya di tahun 2018. Tapi sebenarnya kalau perjuangan kita tentang bagaimana trial dan errornya untuk budidaya Edelweiss ini sendiri, kita sudah mulai sekitar tahun 2016. Mungkin jauh sebelum itu sebenarnya kita sendiri prihatin. Mungkin kita kan otomatis mendapatkan manfaat dari kawasan Bromo. Tentu sebagai wujud tanggung jawab kita, paling tidak kan kita melestarikan lah apa yang ada di kawasan TNBTS, bukan hanya memanfaatkan saja. Nah itu mungkin sudah jauh, tapi ya mungkin ketemu formulasinya baru di sekitaran tahun 2016 dan akhirnya dibentuk kelompok secara resmi di tahun 2018 itu sendiri.
0: Proses pembudidayaan bunga Edelweiss di kebun seluas 1.192 meter itu tidaklah mudah.
2: Wah, ini apa nih Mas?
1: Jadi ini tempat pembibitan kita Mas.
2: Oh, gitu.
1: Seperti mungkin memang konsep yang kita kembangkan di sini, wisatawan yang datang ke sini, jadi sekalian biar bisa tahu nih tentang teknis pembibitannya bagaimana.
2: Okay. Ini bibit-bibitnya apa gimana?
1: Iya, ini dari tumbuhan Edelweiss-nya mungkin yang bisa dilihat sekecil ini. Ini tanaman umur sekitar 2-3 minggu. Jadi gitu, karena memang
2: udah mulai tumbuh berarti ya?
1: Udah mulai tumbuh, karena memang awalnya kita dari bunga seperti ini. Jadi perlu diketahui bahwasanya bunga Edelweiss yang sudah tua gini, ini ada bijinya. Jadi yang kita semai di sini adalah biji dari bunga Edelweiss ini.
2: Ini yang jenis mana?
1: Ini yang jenis longifolia namanya.
2: Yang langka yang juga?
1: Cepet, bukan, yang ini yang paling cepat berbunga. Jadi umur 9 bulan sampai 1 tahun dia sudah bisa berbunga. Ya, nah nanti setelah umur sekitar 2-3 bulan, ukuran sekitar 5-10 cm, baru kita pindah. Kita pindah satu-satu di polybag. Nanti kita atau namanya kita sapih penyapian yang di sebelah kita adalah tempat penyapian kita.
2: Ini kurang lebih sekitar 3 meter ya.
1: 3 meter
2: ini jadi berapa untuk bibit, berapa bibit ini kira-kira?
1: Kalau ini sudah ribuan jumlahnya Mas. Karena memang bijinya kecil sekali, jadi memang kita kesulitan untuk menghitung, jadi secara random aja. Nah, tapi sudah pasti dipastikan ribuan. Memang daya tumbuhnya pasti tinggi ya Edelweiss sebenarnya.
2: Ini kan baru 2-3 minggu nih, katakan seperti itu. Sampai kapan dia dibiarkan seperti ini untuk pindah ke tahap penyapihan?
1: 2-3 bulan.
2: Oh.
1: Sekitar ukuran 5-10 cm.
2: Oh gitu.
1: Nah, nanti kita pindah.
2: Ya, penyapihan sudah ada?
1: Penyapihan ada.
2: Oke, kita coba sekalian lihat. Oh, ini
1: banyak banget nih, lihat bisa dilihat nih.
2: Oh ini man, ini juga?
1: Ini ya sudah, jadi udah lumayan gede kalau ini. Oh. Karena memang tumbuhnya pun juga random ya. Hmm. Jadi nggak bisa bareng gitu, walaupun sekali semai itu nggak bisa bareng tumbuhnya.
2: Oh jadi nanti yang seperti ini nanti akan ini diambil? Ini
1: sekitar mungkin 1 bulan atau mungkin 2-3 minggu lagi udah kita ambil, kita pindah ke polybag salah satu.
2: Ke penyemaian, oke.
1: Okay. Ke penyapihannya.
2: Oh penyapihan,
1: oke. Okay. Nah ini tempat penyapihan kita.
2: Oh nah, seperti ini ya.
1: Ini jadi ukuran sekitar 10-15 cm ini udah kita sapih. Jadi memang bervariasi tumbuhannya. Jadi sekali semai itu pasti nggak akan bareng dia tumbuhnya.
2: Sapih ini maksudnya dipisahin sendiri-sendiri
1: ini untuk meminimalisir persaingan yang ada di sana. Jadi biar lebih maksimal tumbuhnya.
2: Oh.
1: Nah nanti kalau udah dari sini sekitar 3-4 bulan ukuran sekitar itu ada.
2: Gimana? Yang ini mas?
1: 20-30 cm itu udah siap pindah ke lahan maksudnya.
2: Ini, mohon maaf.
1: Ya, kalau ini tanaman hias.
2: Oh, biasa ya.
1: Hanya untuk mempercantik saja.
2: Oh, oke.
1: Okay. Jadi memang brand kita adalah Edelweiss.
2: Iya. Berarti ini ya, ini udah istilahnya setelah penyapihan ya.
1: Penyapihan
2: udah agak dewasa lah.
1: Sudah dewasa. Itu. Akar sudah kuat, baru nanti akan kita pindah ke lahan.
2: Ini juga sama ya, Mas?
1: Sama. Sebelah sini juga sama. Nih.
2: Ini udah masih tahap penyapihan juga berarti.
1: Penyapihan juga.
2: Oke.
1: Okay. Itu nanti setelah itu baru kita pindah ke lahan yang di sebelah sini, di hamparannya langsung.
2: Ini sengaja dikasih ini fungsinya untuk
1: ini
2: apa?
1: Ini biasanya kalau untuk ini biasanya kalau hujan biar nggak terlalu banyak air juga biar nggak langsung ke tanamannya.
2: Nggak kena matahari juga langsung atau gimana?
1: Nggak masalah sebenarnya nggak kena matahari langsung atau nggak pun sebenarnya dulu sini tanaman yang sangat mudah beradaptasi dimanapun. Mm-hmm. Ya, cuman karena memang di alam dia kompetisinya banyak terutama sama gulma itu dia tumbuhnya sedikit kalau di alam. Sebenarnya kalau persentase tumbuhnya bisa 70-80%.
2: Di alam?
1: Bukan. Kalau kita di sini. Oh. Itu kalau di alam paling maksimal 30%.
2: Oh gitu, jauh
1: maksimal,
2: ya?
1: Maksimal, jauh. Karena memang ya seperti bisa dibayangkan aja dengan kondisi yang kecil-kecil seperti tadi, biji yang kecil tadi, pasti persaingannya pasti sama gulma. Itu yang paling menyebabkan edulis ini nggak bisa tumbuh di alam itu.
2: Air pun terlalu banyak juga nggak bagus?
1: Terlalu banyak nggak bagus. Terutama yang tanaman masih di persemaian.
2: Oh,
1: makanya kalau persemaian kan kita tutup nih, kita tutup total nggak kena air itu.
2: Kalau iya.
1: Nah, kalau di sini udah aman.
2: Pakai fiber ya itu ya.
1: Kalau di sini udah aman.
2: Kalau di sini masih boleh lah ya, kena air meskipun nggak boleh terlalu banyak.
1: Iya.
2: Itu. Yang udah siap, ya, siap panen atau sudah tanam?
1: Oh, ya, ini ya. Ini tanamannya sudah siap panen nih. Bisa masuk sini mungkin nggak apa-apa.
2: Oh nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
2: Saya izin ya mas ya.
1: Boleh. Ya sekalian tahu.
2: Maaf.
1: Nah ini ciri-ciri bunga yang sudah tua nih. Ini jadi yang benang sarinya sudah kuning kecoklatan ini sudah tua. Ini pasti ada bijinya di sini.
2: Itu bijinya
1: diambil
2: kemudian disemai.
1: Disemai di sana nih. Nah, ini Mas Tom bijinya. Ini ya, maaf ya, saya tekan lagi. Tapi memang enggak semuanya ada bijinya, jadi ada beberapa. Jadi dalam hal panen pun kita juga harus selektif.
2: Jadi kita ambil pemilihan biji nya yang bagus atau
1: yang bagus, maksudnya yang bagus itu maksudnya dalam satu rumpun ini ini nggak semua bunga ini ada bijinya. Jadi biasanya yang kalau yang kita ambil untuk kita jadikan bibit itu yang kita pastikan ada bijinya, tapi kalau yang nggak ada bijinya biasanya kita pergunakan untuk souvenir.
2: Gitu.
1: Jadi seperti itu karena teknis panennya beda. Kalau untuk souvenir nggak terlalu tua, kita biasanya sudah panen. Tapi kalau untuk biji memang kita pastikan sudah tua karena itu yang paling bagus bijinya.
2: Okay. Yang keras atau apa kayak
1: ya,
2: gitu
1: bijinya betul.
2: Jadi tumbuhnya akan lebih kuat seperti
1: kalau
2: itu.
1: Kalau yang di depan Mas Tomo ini adalah yang jenis longifolia.
2: Oh, yang tadi awal itu
1: yang
2: juga
1: di
2: ya.
1: Awal.
2: Yang 9 bulan itu ya.
1: Betul.
2: Panennya
1: ini paling cepat namanya bisa dilihat dengan yang lain kan ini juga ada jenis yang berbeda. Yang kalau yang ini jenis javanica namanya. Kalau yang ini berbunga, yang itu masih belum.
2: Oh, itu masih 1,5 sampai 2 tahun.
1: 2 tahun.
2: Berbunganya
1: baru bisa berbunga.
2: Seperti ini juga berbunganya?
1: Sama seperti ini, cuman lebih besar.
2: Oh, oke. Okay. Ini udah siap panen atau gimana?
1: Sudah siap panen. Kalau yang
2: siap panen dan siap disemai dan juga siap untuk dibikin souvenir gitu.
1: Betul.
2: Oke.
1: Okay. Kita lanjut yang lain yang di sebelah sana.
2: Boleh,
1: jenis
2: boleh.
1: Yang satunya.
2: Oh, ini banyak sekali Mas.
1: Iya.
2: Selain edelweiss juga apa ada apa lagi?
1: Ada sini, tanaman hias saja sebenarnya cuma untuk mempercantik taman aja. Karena kalau mungkin kita bicara keindahan sebenarnya edelweiss ini bukan bunga yang cantik gitu kan, bukan bunga yang cantik. Kecuali kalau memang minat khusus orang yang hanya paham dengan edelweiss itu yang tertarik. Kalau dibilang mungkin kayak bunga yang di sebelah sana itu kan jauh bedanya.
2: Yeah.
1: Lebih cantik bunga yang itu. Makanya mungkin kita berdampingan biar ada mempercantik taman aja sebenarnya.
2: Oke.
1: Untuk menarik wisatawan yang datang ke sini.
2: Iya, iya, iya. Ya. Oke. Mana selain tadi?
1: Nah, yang sebenarnya satunya yang di sebelah sana. Nah, yang ini kan beda. Beda tuh jenisnya. Yang sebelah sini.
2: Oh, ini ya?
1: Nah, sama ini kan beda.
2: Oh iya. Tuh. Ini javanica.
1: Ini javanica.
2: Ini?
1: Kalau yang ini viscida namanya.
2: Viscida.
1: Viscida.
2: Oh.
1: Iya.
2: Ini yang lebih lama lagi?
1: Lebih lama lagi. Kalau yang
2: berapa lama ini?
1: Sekitar 2 tahunan.
2: 2 tahun untuk bisa tumbuh seperti
1: baru
2: ini?
1: Baru bisa berbunga.
2: Waduh.
1: Gitu. Makanya sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya ke gunung manapun, ya tolonglah kesadarannya masing-masing. Mm-hmm. Jangan diambil, karena prosesnya panjang dan rumit.
2: Mengagumi betul. Boleh, tapi merusak jangan.
1: Betul. Jangan bawa pasangan, jangan bawakan pasanganmu Edelweiss, tapi bawa pasanganmu ke tempat Edelweiss tumbuh.
2: Wis.
1: Tuh.
0: Bunga Edelweiss juga merupakan salah satu dari 3 jenis tumbuhan yang merupakan kebutuhan utama suku Tengger ketika menjalani acara adat. Selain kebutuhan acara adat, bunga Edelweiss dijadikan souvenir bagi wisatawan di kawasan Gunung Bromo. Dan untuk menarik minat pembeli, beberapa pedagang merangkai tumbuhan itu menjadi beberapa bentuk.
3: Sebetulnya Edelweiss itu adalah bunga lindung, tapi sekarang udah dibudidayakan, udah budidaya sendiri. Tamannya di Taman Edelweiss-nya di Desa Wonogitri, Kecamatan Tosari, ikut Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Ini apa? Udah di karya saya sendiri, udah rangkaian saya sendiri gitu. Jadi dari sana cuman gini aja.
4: Itu aslinya?
3: Iya, aslinya kayak gini aja. Terus nantinya dirangkai sendiri gimana sukanya, gimana kreatifnya itu nanti. Ini rangkaian saya sendiri. Ini idenya ide sendiri. Iya, ada pemikiran untuk bentuk yang kayak gini, masukkan dalam botol gitu, ada pemikiran tersendiri. Jadi ada yang gantungan kunci kayak gini gitu. Ini kalau yang ini 20, kalau yang ini 50. Ini juga 50.
1: Harapan kami secara umum tentunya kepingin menyadarkan masyarakat luas bahwasannya tanaman Edelweiss ini adalah tanaman yang spesial. Tentu nggak bisa sembarangan. Benar mungkin pemerintah memberikan aturan bahwasannya memang nggak boleh memetik Edelweiss di alam, karena memang ini bunga yang sangat sakral, apalagi buat kami gitu ya. Dan memang prosesnya sangat lama. Makanya mungkin memang mudah-mudahan dengan adanya Taman Edelweiss ini semakin menyadarkan masyarakat dan memberikan pengetahuan secara umum pada masyarakat bahwasanya monggo, kalau kita sudah memanfaatkan apa yang ada di alam, paling tidak kita bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi ke alam.
0: Edelweiss merupakan tanaman spesial, sehingga diharapkan masyarakat tidak sembarangan memetik bunga ini, karena selain merupakan tumbuhan yang sangat penting bagi masyarakat suku Tengger, proses perkembangbiakannya sangat lama. Dengan adanya Taman Edelweiss, diharapkan bisa menjadi wadah pengetahuan masyarakat bahwa apa yang kita manfaatkan dari alam setidaknya harus kita kembalikan dengan cara bertanggung jawab kepada alam.
5: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Tondalo Balap Karung jadi salah satu perlombaan yang hampir selalu hadir dalam peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Meski identik dengan suasana penuh tawa, permainan ini ternyata memiliki sejarah yang panjang sejak masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda, sahabat budaya, sejarah balap karung ini tidak memiliki satu versi yang pasti. Namun, sejumlah referensi menyebutkan, permainan ini telah dimainkan sejak era kolonial Belanda, terutama di sekolah dan juga lingkungan kampung. Istilah balap karung pertama kali dikenal di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Meski begitu, tidak ada arsip yang menjelaskan siapa pencipta permainan ini, sahabat budaya. Permainan ini awalnya dimainkan oleh anak-anak berusia sekitar 6 hingga 12 tahun. Mereka memanfaatkan karung beras bekas sebagai perlengkapan karena mudah ditemukan dan tidak membutuhkan biaya besar. Sementara itu, terdapat versi lain mengenai asal-usul balap karung. Pada masa sulit, sahabat budaya, karung goni pernah dimanfaatkan masyarakat sebagai pakaian darurat akibat keterbatasan ekonomi. Kebiasaan melompat menggunakan karung kemudian berkembang menjadi permainan sederhana. Aktivitas ini menjadi hiburan murah yang dapat dimainkan masyarakat di berbagai kesempatan. Nah, setelah Indonesia merdeka, balap karung mulai identik dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Aturannya yang sederhana membuat permainan ini mudah diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa. Informasi selengkapnya bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
6: Berbeda itu Indonesia.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Sahabat budaya Lohulondalo, mengu dula mengu tato, mengu tilo, mengu tiamo, nyi ageng serang. Ini merupakan salah satu pejuang perempuan yang terlibat langsung dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Ia memimpin pasukan sekaligus menjadi penasehat perang Pangeran Diponegoro dalam perang Diponegoro 1825. Nyi Ageng Serang memiliki nama asli Raden Ajeng Kustiah Wulaningsih Retno Edi. Ia merupakan putri Pangeran Natapraja, penguasa wilayah Serang, Jawa Tengah, sekaligus juga panglima perang Sultan Hamengkubuwono I. Nyi Ageng Serang juga tercatat sebagai salah satu keturunan Sunan Kalijaga dari garis keluarganya. Ia memiliki seorang cucu yang kemudian dikenal sebagai pahlawan nasional, yaitu RM Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro. Pada awal perang di Ponegoro 1825, Nyi Ageng Serang yang berusia 73 tahun memimpin pasukan menggunakan tandu membantu perjuangan melawan Belanda. Selain memimpin pasukan dalam pertempuran, ia juga dipercaya menjalankan peran sebagai penasihat perang Pangeran Diponegoro. Perjuangan Nyi Ageng Serang berlangsung di sejumlah wilayah, antara lain Purwodadi, Demak, Semarang, Juwana, Kudus, hingga Rembang. Ia juga mengikuti pelatihan kemiliteran serta mempelajari siasat perang bersama para prajurit laki-laki. Tahukah Anda, sahabat budaya, salah satu strategi perang yang dikenal dari Nyi Ageng Serang adalah memanfaatkan daun talas hijau sebagai bagian penyamaran. Strategi tersebut digunakan dalam perjuangan menghadapi pasukan Belanda selama berlangsungnya perlawanan terhadap penjajahan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di laman rri.co.id.

sejuk. Itulah kata yang saya rasakan saat pertama kali menginjak Nagari Tuo Pariangan. Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Marapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara Kota Padang dan 35 km dari Kota Bukit Tinggi. Desa yang dahulunya merupakan pusat pemerintahan Minangkabau berada di ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Menawarkan pemandangan hijau berupa hamparan teras ring sawah. Ada juga Masjid Islah yang telah dibangun dari 250 tahun lalu. Selain itu, rumah di sini tidak menggunakan paku dan hanya dengan cara tradisional.

desa penghasil kopi kawah daun, batik tulis berbahan dasar ampas kopi, serta menjadi 50 besar anugerah destinasi wisata Indonesia 2022. Salam datang di Nagari Tuo, Pariangan.

0: kalau asal usulnya itu kan agak cerita yang menyedihkan gitu. Karena menurut ceritanya dulu di Nagari Pariangan ini kita itu kan disuruh tanam paksa itu kopi karena udaranya di sini cocok. Jadi mayoritas masyarakat di sini nanam kopi karena bijinya itu diambil sama masa penjajahan dulu, dibawa ke negara Eropa karena nilai harga kopi itu lebih tinggi. Jadi masyarakat hanya bisa melihat, dan timbullah inisiatif daripada leluhur itu untuk mengolah daunnya itu menjadi minuman. Itulah yang kita sajikan pada sekarang ini, yaitunya kawa daun. Kalau proses pembuatan kopi kawa daun, itu kita memilih jenis kopinya dulu. Kopi yang kami pakai untuk sekarang ini untuk membuat kawa daun itu jenisnya Robusta, karena Robusta daunnya itu lebar-lebar dan lebih mudah untuk prosesnya. Dan kopi yang kita ambil, jenis kopi, bentuk kopi yang kita ambil, kopinya tidak, daunnya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, karena kalau terlalu muda rasanya agak pahit, kalau terlalu tua itu agak hambar. Jadi kita ambil yang di tengah-tengah ranting kita ambil itu. Ini nih Mbak, apa jenis kopi yang akan kita ambil ini? Jadi kopinya ini kan ini muda ini. Kita tidak memilih yang muda tapi dan juga tidak tua. Jadi kita pilih yang di tengah-tengah ranting kayak gini. Nah, seperti ini kita ambil ini kan. Nah, ini sudah bisa dipetik ini. Gini.
1: Harus satu-satu, Bang.
0: Iya. Nah, kalau yang di belakang ini kita ambil, kalau warnanya udah menguning kayak gini, ini rasanya udah kurang, agak hambar gitu rasanya.
1: Kalau segini?
0: Itu agak pahit. Agak pahit. Kayak ini pun juga belum, kan daunnya masih lembek nih. Kalau ini kan baru udah. Ibarat orang ini, Mbak ya. Orang udah umur 35-an udah enggak goyah lagi pendiriannya gitu. Udah mapan.
1: Semakin muda kayak gini semakin pahit, Bang.
0: Iya. Semakin pahit ya.
1: Kalau ini rasanya yang sedang.
0: Enggak, itu juga pahit.
1: Ini pahit. Nah,
0: jadi yang di tengah-tengahnya tadi yang kita ambil ini baru ini yang bagus.
1: Jadi teksturnya harus agak kaku gitu ya, Bang?
0: Warnanya itu lebih hijau itu. Hijau muda.

0: rasa yang lebih tepat. Setelah itu baru bisa kita proses, kita rebus dengan air mentah, langsung dimasukin ininya, masukin bubuk daun kopi yang sudah kering tadi. Kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih baru bisa kita sajikan. Dan penyajiannya pun tergantung selera kita. Bisa kita campur dengan gula aren, bisa kita campur pakai gula pasir, terus bisa pakai susu, dan tergantung selera. Minum kawah daun karena penyajiannya secara tradisional nih. Kita pakai penyajiannya kan pakai batok kelapa. Jadi yang dirasakan itu kayak kembali ke zaman tempo dulu lah gitu, nuansa gitulah yang dirasakan sama pengunjung sama ini yang merasakan minum kawah daun.
1: Oh gitu ya Bang ya, proses pembuatan kopi kawah daun.
0: Iya, seperti itu yang kita bikin tadi. Nah ini kawah daunnya datang. Ini Mbak, silakan.
1: Makasih ya Kak.
0: Di sisi Mbak.
1: Dari cara penyajiannya udah unik nih Bang. Biasanya kan pakai cangkir ya Bang ya. Tapi ini pakai tempurung kelapa, kenapa nih Bang?
0: Karena dari tempurung kelapa, memang leluhur kita memakai dulu tempurung kelapa. Kenapa? Karena tempurung kelapa, kalau cangkir itu tuh harganya cukup lumayan mahal masa waktu dulu itu kan. Jadi hanya bangsawan yang bisa minum pakai cangkir. Jadi kalau orang dulu tuh banyak penyajian minuman tuh pakai batok kelapa dan bambu. Nah jadi ini Mbak, kita di kawah daun ini bisa penyajiannya kayak pakai gula pasir, dan terus ada gula aren. Ada juga campuran yang lain sih kayak jahe, susu, terus kayak kawah telur itu yang spesial di sini.
1: Kalau gitu langsung aja kita cobain bareng ya Bang ya?
0: Iya, silakan.
1: Saya boleh.
0: Iya, dicobain dulu Mbak. Gimana Mbak?
1: Menurut saya nih Bang, kopinya ini jembatan nih Bang, buat orang yang nggak suka teh sama nggak suka kopi Bang.
0: Iya.
1: Jadi dia di tengah-tengah nih Bang rasanya. Terus ada juga nuansa-nuansa asapnya nih Bang. Itu karena tadi daunnya diasap.
0: Iya, karena dia asap tadi. Nah, tapi kita bisa tambahin ini Mbak, pakai gula aren biar agak manis-manis sedikit. Coba nih Mbak, mau gula aren apa gula pasir?
1: Gula aren Bang. Menikmati kopi di tengah pemandangan teras ring sawah membuat hangat suasana. Ditambah penyajian dengan menggunakan gelas batok kelapa ini memang menambah cita rasa dari kopi kawah daun.
0: Gimana Mbak kalau yang dikasih gula aren ini rasanya?
1: Biarpun dikasih gula aren Bang, menurut saya ini nggak terlalu manis juga. Jadi tetap dapat rasa originalnya itu.
0: Nah, jadi di sini kami kalau untuk biji kopi itu sendiri ampasnya itu udah sisanya itu kami jadikan untuk pewarna batik ampas kopi. Jadi aromanya dari ampas kopi itu 25 kali cuci baru hilang. Gitu.
1: Pemikiran orang Nagari Pariangan terbilang kreatif karena telah memberdayakan ratusan anak muda setempat menjadi tenaga kerja untuk memproduksi kopi dan batik tersebut. Tidak ada yang tersisa dalam pemanfaatan kopi. Salah satunya memanfaatkan pembuatan ampas kopi menjadi bahan tambahan pembuatan batik.
2: Pertamanya kami terinspirasi ada seorang dosen, Ibu Rina. Dia melihat kopi yang banyak retur dan buang kopi yang dibuang oleh para kedai-kedai kopi yang dibuang sembarangan. Jadi kami berpikir kenapa ampas kopi tidak dimanfaatkan. Terus kami proses dan kami sampai teliti dari awal sampailah kami menjadi sebuah pewarna ampas kopi dari bahan alam yang tidak mencemari lingkungan. Proses pewarnanya setelah kain kita lorot, tentu ada sisi dasarnya putih. Dan putihnya itulah kita rendamkan ke ampas kopi yang menjadi pewarna seperti coklat-coklatan seperti itu.
1: Sekilas, batik tulis ini tidak berbeda dari batik tulis lainnya. Namun, batik berbahan ampas kopi ini memiliki ciri khas khusus, yaitu pada pewarnaannya.
2: Istimewanya itu dari wanginya itu loh. Beberapa kali kita cuci masih tetap dengan wangi kopi. Jadi kita kalau memakannya merasa adem, nyaman gitu. Tapi proses kalau ampas kopi itu lebih bersahabat dengan alam. Dia tidak akan mencemari lingkungan. Nah inilah beda kami dari yang lain. Kami itu motif itu kami ambil dari naskah-naskah kuno atau tambo-tambo yang ada di Nagari Pariangan. Dari dulunya nama nenek moyang itu sudah ada orang produksi motif, orang produksi batik di Nagari Pariangan. Jadi dengan adanya para ilmuwan menggali motif-motif dari naskah tersebut, kami mulai kembali, bangkitkan kembali motif yang ada di Nagari Pariangan. Jadi motif itu tersendiri itu punya nama, punya arti, bukan sembarangan motif. Kalau dari UMKM, kami menggandeng dari pemerintah Nagari. Kami mengusulkan ke pemerintah Nagari membuat sebuah galeri seni buat menampung UMKM yang ada di Nagari Pariangan. Dan pemerintah Nagari menanggapi. Mereka menganggarkan pembuatan galeri seni. Sampai sekarang sudah siap dan galeri seni itu bisa menampung UMKM yang ada di Nagari Pariangan, batik khususnya.
1: Keindahan, cita rasa, dan estetika menjadi kekuatan terbaik yang dimiliki Nagari Tuo Pariangan. Semoga tetap lestari.

Sahabat Budaya Lolo Andalo, Odo Ola, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Di luaran sana semakin terik matahari, sahabat budaya. Ada yang saat ini lagi menikmati suasana pantai ya. Depo Moba rasa tahan itu batahan panas matahari, sahabat budaya. Semoga saja ya, karena besok akan kembali dengan rutinitas sehingga memaksa Anda untuk bisa merefresh otak ya, kemudian juga tenaga Anda agar besok bisa kembali semangat dalam menjalankan aktivitas di awal pekan. Sahabat budaya, masih dengan informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id, hari ulang tahun Republik Indonesia selalu diramaikan berbagai tradisi khas dari sejumlah daerah di Indonesia. Salah satunya adalah pawai jampana. Ini jadi bagian dari perayaan masyarakat Sunda, khususnya di wilayah Jawa Barat. Dalam bahasa Sunda, sahabat budaya, jampana ini berarti tandu yang digunakan sebagai bagian utama dalam arak-arakan budaya. Tradisi jampana menampilkan tandu berisi hasil bumi, makanan khas, serta kerajinan masyarakat setempat. Jampana biasanya dipanggul 2 hingga 4 orang menuju lokasi yang telah ditentukan panitia penyelenggara. Nah, sepanjang perjalanan, iring-iringan pawai diiringi alunan musik tradisional maupun modern yang dimainkan secara langsung. Bentuk jampana dibuat beragam ya, sesuai dengan kreativitas masyarakat yang membuatnya menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Misalkan nih, sahabat budaya, ada jampana yang menyerupai rumah, singa, burung, bahkan naga juga ada ya, maupun bentuk lainnya yang dihiasi berbagai hasil bumi. Isi tandu umumnya berupa pisang, ubi, kemudian juga buah-buahan, ada opak, ada kerupuk, ada wajit cililin, serta makanan khas lainnya. Seluruh makanan tersebut digantung pada tandu hingga membentuk hiasan yang tentunya menarik perhatian masyarakat. Setelah pawai selesai, hasil bumi dan makanan yang dibawa dalam tandu dapat diambil masyarakat ya. Sebagian makanan juga disantap bersama sebagai simbol kebersamaan dan ungkapan rasa syukur atas hasil yang diperoleh. Tapi, sahabat budaya, tradisi ini tidak hanya digelar saat HUT RI saja ya, tapi juga pada berbagai peringatan hari besar daerah. Pawai jampana ini jadi salah satu upaya masyarakat Sunda melestarikan budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
6: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
5: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
6: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
5: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
6: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

25 menit saat ini bergeser dari jam 2 siang, sahabat budaya. Kita jalan-jalan yuk ke Provinsi Aceh. Kita pengen ke salah satu tempat yang jadi unggulan ataupun bisa dibilang destinasi wisata unggulan yang ada di kota Sabang, sahabat budaya. Namanya Pulau Rubiah, ya. Pulau ini memiliki nilai sejarah sebagai lokasi karantina haji pertama di Indonesia. Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang, Hari Susetia, menyatakan pesona Pulau Rubiah adalah keindahan biota laut dan terumbu karangnya. Wisatawan yang datang ke sana itu dapat menikmati keindahan bawah laut melalui snorkeling, menyelam, atau bisa menggunakan kapal kaca, sahabat budaya. Pulau Rubiah juga memiliki sejarah panjang di balik namanya. Nama pulau tersebut berasal dari Nyak Rubiah, istri ulama Tengku Iboy yang menyebarkan agama Islam di Pulau W. Pemerintah Kota Sabang selalu berinovasi agar Pulau Rubiah ini terus menjadi destinasi favorit. Selain memulihkan terumbu karang yang terkena tsunami di tahun 2004 silam, pemerintah juga membuat atraksi berupa tur lumba-lumba. Sementara itu, sahabat budaya, informasi ini bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: wabarakatuh.
1: Ibu boleh saya mau bawa Lia makam?
0: Boleh, boleh.
1: Ibu di sini?
0: Juru kunci makam ini Aulia Raja Ilang di Pandora. Boleh juru kunci.
1: Oh, juru kunci. Baru hubungannya ibu dengan makam?
0: Hubungannya saya dengan Bapu Haji Abu Bakar itu, yang makam di bawah itu.
1: Haji Abu Bakar itu siapa?
0: Ya, Haji Abu Bakar itu yang menemukan ini, Aulia ini Raja Ilang. Keturunan ketujuh dan Bapu Haji Abu Bakar itu.
1: Jadi memegang kunci ini tidak sembarang orang ya?
0: Iya, turun-turun itu memegang kunci di situ ya.
1: Oh,
0: oke. Okay. Umur seanak puluh.
2: Sosok perempuan berumur 60 tahun yang bernama Rohana Ismail ini adalah juru kunci dari makam Aulia Ju Panggola dan juga sekaligus cucu dari Haji Abu Bakar adalah penemu makam Aulia Ju Panggola. Kali ini saya ajak Anda mendatangi Kelurahan DB1 Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Di tempat itu, persisnya di atas Bukit Kapur ini bersebelahan dengan Danau Limboto, terdapat sebuah situs makam Aulia Ju Panggola. Saat saya datangi makam tersebut, bersama Ibu Rohana Ismail, saya bertemu dengan sosok lelaki bernama Bapak Kadar Abu Bakar. Beliau selaku imam masjid itu, dan wawancara pun saya mulai. Konon, tempat itu sudah beberapa kali terbakar. Menurut orang-orang tua dulu, masjid itu belum seperti itu. Bahkan dulu atapnya masih menggunakan ilalang, kemudian diganti menggunakan papan.
3: Jadi mengenai bangunan masjid itu memang pada awalnya menurut penuturan orang-orang tua kita dulu bahwa bangunan itu masih beratap rumbia. Kemudian ada yang menyampaikan atapnya dari ilalang. Nah, pada perkembangannya masjid itu sudah banyak berubah. Yang terakhir direnovasi itu tahun 1974 karena pada saat itu terjadi kebakaran dan menghanguskan apa yang ada dalam masjid itu. Jadi itu yang terakhir Pak, karena menurut penuturan orang-orang tua dulu kita ada beberapa kali itu terbakar.
2: Sekitar abad ke-14, Aulia Ju Panggola merupakan seorang putra terbaik, ahli dalam ilmu makrifat, pendiam, tapi keramat. Dalam penyerangan penduduk melawan bangsa Mindanao atau Mangindano, Ju Panggola terkenal dengan ilmu bela diri, yaitu berkelebat secepat kilat apa yang dijamahnya menjadi sakti, sampai buah kelapa menjadi sekeras batu, tak terpecahkan oleh pedang keramat lainnya, kecuali pedangnya. Ju Panggola sepanjang hayatnya mengembara di dataran Gorontalo sambil mengajarkan hakikat hidup sebenarnya di atas dunia.
3: Saya selalu menyampaikan dua versi. Yang versi pertama bahwa Ju Panggola ini adalah raja yang bernama Matul Bula Kiki. Itu versi pertama. Nah, kalau kita menceritakan versinya Matul Bula Kiki, Ju Panggola ini sebagai Matul Bula Kiki, berarti kita bicara tentang seorang raja. Karena kalau melihat dari sejarah Gorontalo, Matul Bula Kiki itu adalah anak dari Sultan Amai. Nah, pemerintahan beliau dalam sejarah Gorontalo tahun 1550 sampai 1585 itu di kerajaan Gorontalo. Kalau seandainya, ini cuma bicara seandainya karena kita belum tahu persis Bu ya. Belum tahu pasti tentang sosok ini siapa sebenarnya. Cuma kalau dia Matul Bula Kiki berarti dalam sistem pemerintahan beliau itu Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan pada saat itu. Kemudian filosofi adat kita, adat bersendisara pada saat itu masih berbunyi adat hula-hula atau sara'ah. Sara'ah hula-hula atau adat, adat bersendisara, sara'ah bersendi adat, masih seperti itu. Antara keduanya ini tidak bertentangan itu dilaksanakan. Kalau misalnya dilihat bertentangan itu tidak akan dijalankan. Jadi seperti itu. Dan beliau juga adalah termasuk sebagai salah seorang penyebar agama Islam. Karena tadi itu
4: pertama kali
3: di Gorontalo. Karena pada saat itu di kerajaan Gorontalo itu Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan. Jadi seperti itu. Beliau berhasil di situ. baru yang kedua versi Raja Ilat. Nah, Raja Ilat itu kalau di sejarah Gorontalo itu dia juga termasuk sama-sama dalam perjuangan di kerajaan Gorontalo, tapi di pemerintahan Raja Eyato. Raja Eyato. Nah, di Gorontalo ini pada saat itu ada terjadi dua raja yang memerintah, artinya Raja Toitato atau Raja Totilayo, Raja Tulialih pada saat itu yang memerintah Raja Eyato dengan Raja Bia. Nah, di tahun 1673 itu mungkin, di tahun 1670-an itu mungkin, Bu, saya tidak tahu pasti itu, cuma saya pernah baca. Di situ dicitrakan bahwa pada saat Belanda ke Gorontalo, ya, pada saat terjadi perang yang namanya Perang Padang, Padengo itu, Bu, di Padengo itu. Nah, pada saat itu Bia dengan Raja Eyato berjuang sama-sama. Nah, pada penyerangan pertama itu Kompeni kalah. Setelah itu yang kedua kalinya mereka menjalankan siasat mereka. Mereka mengajak berunding. Posisi daripada Raja Ilato, Eyato dan Ilato, posisi Raja Ilato pada saat itu sama-sama berjuang membela tanah tumpah darahnya. Nah, pada saat itu, pada saat penyerangan yang kedua, dijalankan siasat mereka, yang Kompeni melakukan siasat mereka dengan berunding. Tapi ternyata perundingan itu tidak terjadi. Malah mereka ditangkap. Raja Eyato diasingkan ke Ceylon, Sri Lanka kalau tidak salah, Ceylon. Sehingga ada gelar beliau satu Selongi yang diselonkan. Artinya yang diasingkan ke Ceylon, dibuang ke Ceylon. Kemudian dia diasingkan ke, juga di Ceylon kalau tidak salah. Cuman pembantunya yang sama-sama membantu Ilato dengan Isnaini serta Kapitan Laut yang tertangkap Isnaini. Dan di Isnaini diasingkan ke Tanjung Harapan Afrika Selatan. Itu di sejarah Gorontalo. Baru kemudian yang tidak tertangkap termasuk memiliki kekeramatan Ilato dan Kapitan Laut. Jadi seperti itu. Kalau di versi pertama itu saya tidak begitu tahu, karena dia pemerintahnya tahun 1550 sampai 1585. Otomatis dia paling wafat di tahun 1585 itu. Baru kalau di versi kedua, beliau wafat 1 Muharram 1048 Hijriah. Kalau Miladiah atau Masehi 1673 Masehi. Jadi seperti itu.
1: Dia meninggal karena peperangan atau?
3: Itu yang tidak diketahui, yang masih ditelusuri sekarang. Cuma yang jelas bahwa makam itu ditemukan pertama kali di makam, bukan. Nah, bisa saja itu hanya merupakan petilasan atau apa, itu orang tidak tahu. Cuma makamnya sudah di situ. Ditemukan di situ.
1: Nah, itu yang menemukan itu siapa?
3: Nah, yang menemukan itu sebenarnya sekarang ada makamnya di situ. Yang namanya Temi Hajar itu belakangan. Karena beliau nanti 1912 datang ke situ. Hanya yang awalnya ini ada banyak cerita-cerita yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Ada yang menemukan itu, tapi tidak diketahui siapa. Cuma oleh masyarakat diketahui setelah
1: itu
3: ada
1: pengunjung. Makamnya Jupanggola.
3: Ya, itu. Dan itu turun temurun.
4: Ada yang menarik dari kubur Jupanggola ya. Itu ada berapa kubur
3: ya? Iya, ada dua itu yang ada di dalam itu.
4: Yang satu
3: di bawah itu. Ya, itu makamnya Tuan Haja Bakat Temi Hajara yang saya cetrakan tadi. Oh, kalau di Panggola di depan mihrab, di samping mihrab, tapi batasannya di dalam, di luarnya ada terpisah. Kalau yang Temi Hajara itu, Tuan Haja Bakar itu yang menemukan beliau sekaligus melestarikan, dan beliau sudah tinggal di situ. Tapi dia agak di bawah. Itu yang saya sering sampaikan. Bukan berarti salah. Cuma kita harus perlu luruskan pemahaman itu, bahwa ada yang menyampaikan dan itu sudah tersebar luas, bahwa tanah itu diambil, dikuras, tidak pernah habis. Nah, itu tidak secara logika itu, ya? Tidak mungkin. Saya sampaikan bahwa itu setelah berkurang itu ditambah, tapi tanah itu yang berwarna seperti itu tidak ada di seputaran di luar dari itu, cuma di seputaran situ. Nah, karena dalam penuturan beliau, di mana tanah putih dan berbau harum, disitulah aku. Itu yang dipegang oleh orang-orang tua, sehingga seperti itu yang terjadi. Kenapa kegiatan seperti ini sampai sekarang masih ada dan masih banyak dilakukan. Dan pada saat itu terjadi musim paceklik, musim kemarau panjang. Nah, mereka karena pada saat itu masyarakat percaya bahwa di situ ada makam aulia, seorang aulia, mereka datang ke sana, tahlilan, doa zikir dan lain sebagainya. Beberapa hari mereka di sana. Mereka bermohon agar supaya musim kering atau musim paceklinya berakhir. Dan ternyata setelah mereka melakukan itu, terkabul. Artinya ya terkabul seperti itu. Artinya setelah itu tidak berkepanjangan musim paceklik. Jadi dari situlah sehingga banyak yang misalnya musim kemarau atau bahkan mereka setelah berhasil dalam usaha mereka misalnya panen dan lain sebagainya, mereka datang kembali untuk melakukan zikir dan selawatan. Sehingga sampai dengan saat sekarang itu masih dilakukan.
2: Bagi masyarakat Gorontalo, sosok Ju Panggula masih penuh misteri. Meskipun sebagian warga mempercayainya sebagai Syekh Ali bin Abu Bakar Al-Hasani. Masjid dan makamnya yang menyatu dalam satu bangunan di atas Bukit Kapur ini tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan. Setiap saat ada yang datang berdoa di masjid ini. Salah satunya Misra Igirisa, pengunjung yang berasal dari Kelurahan Limboto, Kabupaten Gorontalo, bersama keluarga dari Pohuwato datang berziarah ke makam Ju Panggula tersebut.
5: Oh, tujuannya memang tujuan ke makam ini sebenarnya sudah beberapa hari direncanakan. Begitu bertemu keluarga, kami langsung bermusyawarah untuk ke sini lagi karena ada yang dari Pohuwato, dari saya Limboto. Kalau kenalkan memang dari kota sini. Nah, dia yang menyampaikan yang mana ada makam Raja Panggula ini. Sehingga itu kami penasaran, kami ingin tahu kan, karena dengar-dengar ya dari orang tua sebelumnya yang mana ini orang yang memang baik, yang akhlaknya memang sangat baik, perlu kita tiru, perlu kita ikuti apa yang dilakukannya. Sehingga itu kami menginginkan anak keturunan kami menjadi soleh seperti beliau. Kami sampaikan, ini loh orang soleh, ini makam orang soleh gitu. Kita harus meniru dia seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam sunnah, dalam hadis-hadis Nabi. Kita harus ikuti sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis.
2: Namun demikian, seperti salah satu pengunjung makam yang biasa dipanggil Pakuni mengatakan bahwa Ju Panggula adalah aulia yang ada di Gorontalo. Dia juga mengatakan bahwa dulu itu adalah tempat ziarah, walaupun hingga saat ini masih banyak warga yang datang ke makam tersebut dengan tujuan mengharapkan berkah. Bahkan pasir putih yang ada di dalam makam Ju Panggula tersebut konon bisa mengobati segala penyakit kulit.
6: Ju Panggula itu setahu saya itu aulia yang ada di Gorontalo. Dulu itu tempat ziarah, mungkin sampai sekarang juga ya, orang pada bepergian ke sana berharap perantara doa dari aulia yang ada di sana, Ju Panggula itu. Apalagi kalau saya sudah berapa kali juga kalau begitu lebaran, mau Idul Fitri maupun Idul Adha, saya sama keluarga itu menuju ke sana untuk berziarah ke sana, sama-sama berdoa dan berharap perantara dari aulia ini tentang kesehatan, rezeki dan lain-lain sebagainya itu. Dan juga berdasar apa yang diceritakan oleh orang tua saya, bahwa aulia Ju Panggula itu bisa mengobati berbagai macam penyakit dan hanya bermodalkan air putih. Itu yang saya tahu. Kalau dulu itu menurut cerita orang tua, membawa air putih diletakkan di depannya, ya sudah, Cuman bercerita-bercerita ya akhirnya langsung diambil itu jadi obat. Ya, yang penting sudah menaruh air di depannya itu. Ada juga sekarang ini orang melalui perantara itu membawa air. Yang saya tahu juga makamnya Aulia itu tanahnya putih dan dia bisa dibuat jadi pupur, ya jadi boda untuk melulur badan. Saya kalau masuk ke dalam langsung telapak tangan saya di atas di batu nisan itu sebelah batu nisan, langsung saya bikin pupur, bikin bedak itu agak segar, terasa dingin. Sekalipun kita jalan di yang panas, panas matahari, kalau kita pakai bedak itu tidak terasa panas.
2: Dari ilmu bela diri, Ju Panggola memiliki ilmu tongkat. Beliau dapat berlindung pada tongkatnya apabila ia diserang musuh. Dan beliau dapat terbang jika ia kehilangan jalan di hutan belantara. Ketika penduduk mulai mendewakannya, Ju Panggola menghilang dengan meninggalkan pesan utama. Pertama adalah dua hal yang harus dilupakan. Lupakan jasa baik yang telah engkau berikan pada orang. Dalam bahasa daerah Gorontalo, Lipatamu ma'o toto nulala umailohimu ulo opiohe totau. Kedua, hal yang harus diingat selalu yaitu sesekali apapun yang engkau lakukan, Allah selalu melihat itikadmu. Dalam bahasa daerah, ilo kiki olo piilimu, ea bilobilohu itikatimu.
3: Yang dijaga, kaki-kaki kita akan goyah. Karena kenapa orang datang ke situ terus? Itu kan seperti itu, ada yang datang misalnya ada penyakit kulit datang ke situ, hanya pakai bedaknya saja, dia akan sembuh. Dan itu
1: sebenarnya,
3: itu benar.
1: Banyak yang berhasil.
3: Ya, sehingga mereka bukan yang datang itu ada kalanya memang jamaah-jamaah yang biasa datang ke situ. Jadi apa saja mereka datang ke situ. Cuman kita yang di situ harus menyampaikan, meluruskan bahwa untuk datang ke situ misalnya jiar saja berdoa, apa semua silakan zikir, tapi jangan sampai kita mengkultuskan ini. Ya seperti itu, artinya begini sudah jadi syirik. Ya. Kita bermohon kepada ahli kubur itu dan lain sebagainya itu yang dijaga.
2: Kekeramatannya, kebijaksanaannya, kearifan dan kesederhanaannya. Suatu saat ketika penduduk mulai mengelompok, yang disebut Laihe, dan mulai memperkuat pertahanan kelompok serta pengisian ilmu tenaga dalam, maka Ju Panggola muncul sebagai pemuda belia yang tangguh, lalu menanamkan sebuah paradigma yang disebut Ilimu Lolangga, yaitu kegesitan manusia bertumpu pada lima hal yang bersumber dari pengaturan nafas dan latihan kelima panca indera.
3: Ada kepercayaan masyarakat kita yang dulu itu mereka percaya akan hal-hal seperti itu. Karena pada saat itu memang masih banyak orang-orang yang memiliki kesaktian. Kalau secara logika kan tidak mungkin. Cuma itulah cerita-cerita mereka. Sehingga itu sampai dengan saat sekarang masyarakat mengenali seperti halnya Langga. Langga itu dulu Pak, dia hanya menggunakan air yang dinamakan pitodu. Air itu ditaruh di mata muridnya dengan secara tiba-tiba murid itu sudah memiliki kecepatan yang luar biasa. Jadi seperti itu ilmu-ilmu yang diwariskan oleh beliau.

0: itu, Ju Panggola menghilang, tiada kembali lagi. Dalam penuturan di tempat terakhir ia berdiri, seiring timbul cahaya membiru yang menyilaukan mata dan harum semerbak di sekitarnya, yaitu Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Di tempat cahaya yang muncul itulah, ditancapkan sebuah nisan batu yang kini disebut makam Ju Panggola. Tanah di sekitar itu berwarna kuning gading, dan di tempat batu nisan itu setiap orang berziarah mengambil segenggam tanah mengharapkan berkahnya. Namun sekian banyak orang mengambil tanah segenggam, tapi lubang galian tetap kecil dan tidak berpengaruh pada posisi nisan dan makam.
1: Ilmu yang ada, keanehan-keanehan dan keunikan-keunikan yang ada itu seperti itu. Dan itu cerita orang-orang dulu yang turun-temurun. Dan kalau untuk menyaksikan kita sekarang tidak ada yang bisa menyaksikan. Tapi begitulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Tapi percayalah bahwa itu atas kekuasaan Allah. Bukan karena beliaunya punya ilmu yang melebihi orang-orang ini. Sehingga jangan berpikir bahwa kita itu mengkultuskan beliau, jangan sampai mengkultuskan beliau. Ya, seperti itu. Tanah yang ada di makam itu memang perlu saya sedikit luruskan bahwa tanah itu menurut sejarah bahwa beliau itu pernah mengungkapkan kalimat bahwa di mana tanah berwarna putih dan berbau harum, maka disitulah aku. Sehingga begitu ada tanah yang berwarna putih dan berbau harum, masyarakat mengatakan bahwa disitulah beliau. Sehingga sampai dengan saat sekarang tanah itu ada di situ. Tapi harus kita berpikir bahwa tanah yang diambil itu kan benda mati, yang digali diambil itu tidak mungkin dia akan kembali lagi seperti semula. Itulah yang harus diluruskan. Memang setiap orang yang berziarah itu melihat itu penuh, tapi percaya bahwa itu manusia yang mengembalikan itu. Setelah dia berkurang, ditambah lagi. Cuman memang tanah yang putih dan berbau seperti itu hanya di tempat beliau itu.
2: Tidak ada tempat
1: lain seperti itu.
0: Kepercayaan masyarakat Gorontalo tentang tokoh Ju Panggola ini bahkan tak kurang Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mantan presiden pun pernah mengatakan bahwa Gorontalo merupakan negerinya para aulia. Demikian tenar wali asal Gorontalo ini. Tapi sayangnya situs makam aulia Ju Panggola tidak masuk cagar budaya.
1: Memang sih kalau kemarin sempat terdata, belum ada penetapan, memang pendataan secara nasional itu didata sebagai cagar budaya. Namun setelah Undang-Undang 11 tahun 2010 keluar, maka itu dihapus. Karena memang dari sisi bendanya sudah banyak yang berubah, bahkan keseluruhannya sudah berubah. Jadi itu sudah dihapus dari benda cagar budaya secara nasional. Nah, harapan kami, karena di cagar budaya itu ada pemeringkatannya Pak, ada peringkat daerah, misalnya kabupaten kota, ada peringkat provinsi, peringkat nasional, dan bahkan ada internasional di UNESCO. Jadi harapan kami itu, karena itu merupakan tempat yang bersejarah, kami berharap agar pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota bisa kembali memperhatikan tempat itu.
0: Sampai kini, makam Ju Panggola menjadi tempat berhalwat dan berziarah. Bahkan setiap malam Jumat, tempat ini dijadikan arena berzikir, sebab makam ini sudah berada di dalam masjid yang disebut Masjid Kuba. Pendengar, demikian tadi cerita sebuah situs makam Aulia Ju Panggola bersama Bapak Kadar Abu Bakar selaku imam di Masjid Kuba sekaligus situs makam Aulia Ju Panggola. Saya Rahma Atamimi mohon pamit dan terima kasih atas perhatian Anda.

masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Anda masih bersama di Anjayayan. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami program 4 RRI Gorontalo. Makasih ya sudah memilih Pro 4 sebagai teman Anda menemani suasana liburan Anda bersama dengan orang-orang tercinta atau juga yang hanya di rumah aja hari ini karena mungkin lagi banyak pakaian yang harus disetrika terutama pakaian dinas yang mau dipakai besok nih sahabat budaya, sehingga ya udah deh mending entar malam atau entar jam 5 sore baru jalan-jalan mau menikmati suasana liburan ya. Karena mau jalan jam segini juga kayaknya masih panas sahabat budaya. Kecuali kalau Anda pergi mengendarai mobil, kalau naik motor udah parah DP panas sahabat budaya. Di Jejak Nusantara untuk sore hari ini sahabat budaya, Ti Anja punya informasi ada beberapa wisata sejarah kemerdekaan yang wajib Anda kunjungi ya, apalagi dengan momen HUT RI ke-81. Kira-kira di mana saja tuh sahabat budaya? Informasinya akan Ti Anjayan hadirkan, tapi kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: pahlawan kemerdekaan Indonesia, ada namanya Museum Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta ya. Ini merupakan bekas rumah Laksamana Tada Simaeda, lokasi perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di rumah inilah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi sebelum diketik Sayuti Melik. Tempat ini menyimpan lebih dari 1.000 koleksi asli dan replika terkait peristiwa proklamasi. Kini, bangunan tersebut menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang menyimpan mesin tik, ruang perumusan, dan berbagai koleksi sejarah. Museum ini, sahabat budaya, dibuka hari Selasa sampai Ahad, di mana pengunjung dapat datang selama jam operasional, yakni mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Okay, so Freddy, stand by some, roll music.

Saat ini sudah jam 3 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan asar di hari ini berkumandang pada pukul 15 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, sahabat budaya Lolondalo, azan asar di hari ini nantinya berkumandang pada pukul 15 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah.

Muslimin dan muslimat, tiba saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

barang siapa yang menyaksikan di hari pemakaman satu jenazah, kemudian dia menyolati jenazah itu, falahu qiratun, maka baginya satu qirat. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di tambahan riwayat itu, jika dia mengikutinya sampai di pemakaman keluarga, falahu qiratani, maka baginya dua qirat. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa itu al-qiratani ya Rasulullah, apa itu dua qirat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu menyebutkan pahala Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qirat itu adalah pahala Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diberikan kepada orang yang sholat jenazah dan mengikuti jenazah sampai pemakaman, kal jabalainil azimaini, yang tingginya pahala itu sama dengan dua gunung Uhud. Jadi gunung Uhud ini hanya satu, hanya karena kita melaksanakan apa namanya dua kebaikan sekaligus, yaitu menyolati jenazah kemudian mengikutinya dari kepemakaman keluarga, maka mengikuti jenazah juga itu dipahalai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang nilainya sama dengan satu qirat. Yang satu qirat ini adalah satu gunung Uhud, tingginya pahala ya. Ya kalau disusunkan jadi dua gunung Uhud, artinya adalah sebenarnya pahala itu tidak bisa difisikkan, pahala itu tidak bisa dibodikan, pahala itu tidak bisa dimaterilkan. Pahala itu hanya ukuran ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang yang beribadah kepadanya. Ya kalau kita hanya sholat, ya Allah ridha. Ridhanya Allah itu ukurannya sama dengan tingginya gunung Uhud. Sebagai bahasa isyarat kepada kita sekalian, demikian Rasulullah menjelaskan. Kemudian yang kedua, kalau ada yang sholat kemudian mengikutinya sama sampai pemakaman, maka lebih tinggi lagi ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ukurannya seperti apa, modelnya seperti apa, tidak bisa digambarkan karena hanya ukuran rahmat dan ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang bisa saja itu bentuknya adalah pengampunan dosa, ya rahmat dan keberkahan, dan pada akhirnya dengan itu bisa manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun orang yang meninggal dunia yang disolati, dia tidak dapat pahala solat jenazah itu, dia dapat kebaikan doa yang dibacakan oleh musalli, oleh yang melaksanakan sholat, kebaikan pada takbir yang ketiga, yaitu doa, dan pada takbir yang keempat, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Seterusnya, atau Allahumma la tahrimna ajrahu, wa la taftinna ba'dahu, wa'ufillana walahu. Jadi sholat dibagi jadi dua kebaikan. Bagi yang sholat dapat dua qirat kalau dia sampai menyelenggarakan kepemakaman, dan bagi yang disolati mendapatkan kebaikan berkah doa, yaitu pada takbir yang ketiga dan takbir yang keempat.

Taman nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya

Budaya Lolonda Lo, wisata sejarah kemerdekaan berikutnya yang wajib untuk Anda kunjungi yaitu Taman Proklamasi dan juga Tugu Proklamasi ya. Kawasan ini berdiri di lokasi pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lokasi ini sahabat budaya dulunya merupakan lokasi rumah Soekarno di Pegangsaan Timur 56. Rumahnya memang sudah tidak ada. Tapi kawasan itu diperingati melalui Monumen Proklamasi dan Tugu Petir. Tempat wisata sejarah ini buka setiap hari ya, dari Selasa sampai Minggu, dari pukul 6 pagi hingga pukul 16 ataupun pukul 4 sore ya, waktu Indonesia Barat, dan tutup pada hari Senin. Next ada Gedung Joang 45 ya, adalah Hotel Compare sebelum dimanfaatkan sebagai pusat pendidikan politik pemuda Indonesia. Museum ini menampilkan diorama, kemudian juga arsip dan dokumentasi perjuangan nasional. Pengunjung yang datang ke sana dapat melihat dokumentasi proklamasi serta rekaman pidato Bung Karno di lapangan Ikada. Gedung ini juga menyimpan mobil dinas Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta pada awal kemerdekaan. Gedung Joang 45 itu buka dari hari Selasa sampai Ahad ya, pukul 9 pagi sampai di jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Harga tiketnya sih terjangkau ya, mulai dari Rp10.000 di hari kerja dan Rp15.000 itu di akhir pekan. Next kita ke Yogyakarta ya. Kalau di Yogyakarta ada Museum Benteng Frederberg, menyajikan perjalanan perjuangan bangsa melalui koleksi dan diorama sejarah. Bangunan benteng kolonial ini kemudian difungsikan sebagai museum perjuangan kemerdekaan. Diorama museum menggambarkan peristiwa penting sejak abad ke-19 hingga pengakuan kedaulatan Indonesia. Museum ini berada di kawasan titik 0 km Yogyakarta, berdekatan dengan Malioboro dan Keraton Yogyakarta. Untuk jam operasional itu dari hari Selasa hingga Kamis ya, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Jumat sampai Minggu itu dari jam 8 pagi sampai di jam 9 malam. Harga tiket untuk masuk museum ini mulai dari harga Rp15.000.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain sepre yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain sepre yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain sepre yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

0: putih. Itu benderanya.
1: Oh, oren.
2: Itu benderanya udah usang.
0: Oh, sudah lama ya?
1: Iya.
2: Kalau pasang bendera, ibu guru bilang antara matahari terbit sampai matahari terbenam.
0: Eh, itu ada bentor. Om bentor! Om bentor! Om bentor!
1: Om pakai bendera juga ya?
3: Oh, iya dong harus. Kan transportasi umum, deh. Harus ada bendera merah putihnya juga dong.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo. Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Sahabat budaya, lo sudah pukul 15:56 waktu Indonesia Tengah. Masih dengan informasi wisata sejarah kemerdekaan yang wajib dikunjungi saat perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ya. Kalau tadi sudah ada Museum Benteng Frederick di Yogyakarta, kemudian ada Gedung Joang 45 di Jakarta, ada juga Taman Proklamasi dan Tugu Proklamasi di Jakarta, dan Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang juga masih berada di Jakarta. Yang terakhir nih, sahabat budaya, masih di wilayah Jakarta, ada Monumen Nasional atau Monas ya. Monas ini, sahabat budaya, dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Lidah api di puncak Monas dilapisi emas dan menjadi lambang semangat perjuangan yang tidak pernah padam. Di bagian dasar monumen setinggi 132 meter ini terdapat Museum Sejarah Nasional yang menampilkan diorama perjalanan bangsa. Para pengunjung juga dapat menikmati panorama Jakarta dari pelataran puncak menggunakan teropong. Kawasan Taman Monas itu buka pada pukul 6 pagi sampai 22 waktu Indonesia Barat. Sedangkan Tugu dan Museum Monas buka pukul 8 pagi sampai di jam 6 sore ya waktu Indonesia Barat, Selasa sampai Kamis. Loketnya tutup di jam 5 sore. Dan jadwal pada pukul 8 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat, Jumat sampai Minggu, loket itu tutup sampai di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, jangan lewatkan segmen Moma Nyanyi di jam 4 sore nanti. Siapkan dulu lagunya. Anda bisa ikutan bergabung di layanan telepon 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5999-8266. Tema lagu di sore ini, sahabat budaya, pop daerah ya. Terserah mau daerah mana saja, sahabat budaya, mau lagu Manado, Maluku, Gorontalo ya. Jadi bebas, pop daerah. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Saya segera kembali.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Putri ya. Atau dua lo sahabat budaya yang ingin bergabung 0811-430-4040, bisa juga di 0822-5996-8266. Untuk Anda yang ingin bergabung sahabat budaya, dengarkan saja musiknya itu lewat telepon ataupun handphone yang Anda gunakan ya. Oke, langsung saja Ti Anja sapa penelpon pertama di 0811. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mau menyanyi. Jo, halo Tata Inka.
1: Iya.
0: Walau lo habari?
1: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah.
1: Lagi ngumpul bareng keluarga.
0: Oh, lagi ngumpul, lagi ada acara kok.
1: Iya, kebetulan tadi pagi ada sepupu yang nikah.
0: Ah, Jojo, oke. Okay. Silakan Tata Inka, mau lagu yang mana?
1: Batahan Saki.
0: Hah? Batahan Saki? Ati
1: iya.
0: Allah.
1: Putar panas matahari itu sakit.
0: Ah, betul. So itu pakai payung, eh.
1: Biar mau pakai payung aja mau tembus.
0: Iya, pakai payung.
1: Panas matahari.
0: Baru lapis dengan topi, helm.
1: Cuma delolalam.
0: Batahan Saki ini lagu Likina Harun.
1: Iya.
0: Ah, Jojo. Suka dengan lagu ini atau?
1: Iya, suka.
0: Suka ya. Oke. Okay. So siap Tata Inka? Iya, mau menyanyi. Boleh sekalian ajak menyanyi, Jo.

0: Sudah, no.
1: Terima kasih
0: Tata Inka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batahan Saki, ya, terima kasih Tata Inka. Penelpon berikutnya, Toduolo Sahabat Budaya. Ti Anja kasih kesempatan dulu di 0822-5996-8266. Semoga teleponnya gak bermasalah ya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mama Nyanyi.
0: Iya, terima kasih Tatawati. Tatawati lagi di mana ini posisi saat ini?
1: Di Buladu.
0: Oke. Mau lagu yang mana Tatawati?
1: Boleh lagunya Red Desi Ratnasari.
0: Pop daerah.
1: Oh. Apa ya?
0: Lagu Manado, Maluku boleh, lagu Gorontalo juga boleh.
1: Oh, Gorontalo juga.
0: Oke, yang mana? Undangan Moidu.
1: Bukan.
0: Yang mana?
1: Apa dulu?
0: Nau-nau oh.
1: Dila Osababu.
0: Pilo Balemu. Oke. Iya. Tunggu sebentar, saya cari dulu lagunya. Iya. So siap? Tatawati?
1: Iya.
0: Mau menyanyi.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tatawati yang ada di Buladu. Kembali di layanan telepon 0811-430-4040. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, mau menyanyi. Iya.
1: Ya.
0: Mau menyanyi. Passwordnya mau menyanyi. Halo.
1: Ya.
0: Iya, dari Pak siapa di mana, Pak?
1: Dengan Ari di Samarinda.
0: Oh, Pak Ari. Halo, Pak Ari.
1: Ya.
0: Lama ini enggak kedengaran suaranya, Pak Ari. Sehat ya, Pak Ari ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Ari, sore hari ini mau ikutan nyanyi? Iya, mau lagu yang mana, Pak Ari? Ini kita lagi dengan tema lagu daerah. Iya, mau lagu yang mana, Pak Ari? Pak Ari mau nyanyi lagu yang mana? Atau mau diputarkan saja lagunya?
1: Putarkan aja.
0: Oke, mau lagu yang mana, Pak Ari?
1: Ya.
0: Mau lagu yang mana? Lagu dari daerah mana gitu?
1: Lagu dari Banjar.
0: Banjar, judul lagunya?
1: Sorangan.
0: Sorangan.
1: Ya.
0: Oke, saya cari dulu lagunya. Sorangan. Oke. Ditunggu saja lagunya Pak Ari ya.
1: Ya.
0: Iya, terima kasih Pak Ari. Oke, Pak Ari dari Samarinda sudah pilih lagu ya, minta diputarkan saja lagunya. Lagu Banjar, tepatnya di daerah Kalimantan Timur, sahabat budaya. Saya kasih kesempatan lagi untuk Anda, sahabat budaya Lohulondalo yang ingin bergabung. Sekali lagi tema mau menyanyi di sore ini, lagu pop daerah. Ya, silahkan sahabat budaya mau lagu Gorontalo, Manado, Ambon, Minang, Todolo, sahabat budaya. Kalau belum ada di 0811, saya kasih kesempatan di 0822. Iya, 0822 ada siapa di ujung telepon yang di 0811, sabar dulu ya. Halo, assalamualaikum. Iya. Mau menyanyi. Iya, Todolo dari
2: Buladu.
0: Oh maaf nih, halo Oh maaf nih.
2: Halo juga.
0: Iya, Oh maaf nih, silahkan. Mau lagu yang mana?
2: Lagu Gorontalo.
0: Judulnya apa ini Oh maaf nih?
2: Osababu.
0: Dila Osababu. Oke, saya cari dulu lagunya ya. Dila Osababu. Oke. Iya, saya cari dulu untuk versi karaoke-nya ya. Linda Humonggio.
2: Iya.
0: Iya. Oke, so siap di Nenek Afni.
2: Iya.
0: Mau kenapa?
2: Bantu.
0: Oke, di anjain bantu doa Joa. Iya, mau menyanyi.

0: Jeng.
1: Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ti Omali Afni Londo Buladu. Sahabat budaya Lolondalo, sudah di pukul 16.32 menit waktu Indonesia Tengah. Kita break sejenak dulu ya. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo.
2: Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tariang Baru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah bangsa.

0: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk di Sintai dan Jibakutai.
1: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Keren juga lagunya ya. Terima kasih Pak Ari yang ada di Samarinda sudah perkenalkan lagu ini. Ternyata lagu ini lagu lawas ya. Sorangan, lagu dari daerah Kalimantan Timur. Oke, ini siap di notice nih. Kalau Tianja mau siaran, ya sesekali putar lagu ini ya. Karena memang lagunya juga keren banget liriknya, Sahabat Budaya. Meski tidak tahu arti dari lagu tadi ya, tapi seolah-olah tahu ataupun pernah merasakan apa yang dinyanyikan tadi, Sahabat Budaya. Kembali lagi di layanan telepon, silahkan Sahabat Budaya sudah di menit ke-42 saat ini yang masih ingin bergabung di Muma Nyanyi, boleh gabung di 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266. Saya kasih kesempatan kembali yang ingin bergabung. Tema lagu di sore ini, Sahabat Budaya, pop daerah ya. Ini sudah ada yang gabung di 0822. Saya langsung saja sapa penelpon berikutnya. Tapi ini ada yang WhatsApp. Ada siapa ya? Ini gak ada namanya. Assalamualaikum Anja, di sesi terakhir Anja tolong menyanyikan satu buah lagu. Suka dengar Anja mau menyanyi poli. Tadi Anja so menyanyi di awal ya. Nanti insya Allah dilihat kalau memang masih ada kesempatan, Anja mau menyanyi satu lagu terakhir. Ada siapa di 0822? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menyanyi.
0: Pak Sisa.
1: Ya.
0: Walau habari Pak Sisa.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Todu walau mau menyanyi lagu walau di Pak Sisa.
1: Ya.
0: Mau menyanyi lagu walau.
1: Ya, mau ni mandala itu ai ulan. Ai janda di Polonia.
0: Orang mana itu Pak Sisa? Tahu lo lo utono.
1: Ku bawa lagu itu ujung dulu lagu kan. Ya kan tak utong bisa di.
0: Ah, jadi.
1: Mau tidak buat judul leo di kerja le anjir aku mau dulu amat tau judul le. Matang kulo melat ya judul gue di anjir pun malih mono susah mau lo.
0: Jo. Yang penting dong gue tahu lo hulu anda lo warna atau luar daerah ati. Siapa Sisa?
1: Tuh dua orang,
0: insya Allah.
1: Mau menyanyi.
0: Mau menyanyi.

0: Iya, sayang sekali terputus Pak Sisa Niko. Padahal gagah sekali ada badengar tuh Pak Sisa Niko ada menyanyi. Bolo putu telepon Pak Sisa. Abis pulsa stop. Terima kasih Pak Sisa sudah ikutan bergabung untuk memanyanyi di sore hari ini. Dianja kasih kesempatan lagi untuk Anda sahabat budaya yang ingin bergabung. Kali ini kita ke 0811-430-4040. Todolo sahabat budaya yang ingin bergabung di segmen memanyanyi untuk sore hari ini ya. Anda bisa bergabung di 0811-430-4040 atau juga di 0822-5996-8266. Untuk tema lagu di hari ini sahabat budaya Lohulondalo, pop daerah ya. Entah lagu Gorontalo, lagu Manado, lagu Maluku, atau juga lagu Timur yang saat ini lagi happening banget nih sahabat budaya. Silahkan ya, ayo torang seru-seruan di sore ini sahabat budaya. Anda yang punya hobi karaoke ya, mari coba gabung kamari 0811-430-4040 atau juga di 0822-5996-8266. Saya kasih kesempatan lagi di 0822-5996-8266. Setelah tadi ada tipe Sisa Niko dari Tuladenggi Telaga Biru. Halo, assalamualaikum. Jo, ilongola. Ilongola. Oke. Ilongola.
1: Ulangi olo lagu be itu.
0: Jo. Atau ada
1: musik li original anja.
0: Original Boni ya. Age.
1: Ya.
0: Oke. Jo. Tunggu sebentar saya
1: oh,
0: cari.
1: Anja tahun utono sada mah.
0: Oke, okay. So siapa sisa?
1: Insyaallah.

0: Okay.
1: Hari tua panjang.
0: Jojo.
1: Banyak anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di menit ke 56 dari jam 4 sore, sahabat budaya. Sayang sekali kebersamaan kita untuk menyanyi di hari ini harus tuntas ya. Terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung tadi di layanan telepon. Yang belum sempat bergabung, masih ada kesempatan di minggu-minggu berikutnya ya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, sahabat budaya. Karena di jam 5 sore seperti biasanya kami akan hadirkan pesona musik Gorontalo, yaitu musik dana-dana ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami.

Tahukah Anda, pertengahan abad ke-19, bumi Gorontalo ternyata menghasilkan emas yang berlimpah dan dieksploitasi secara besar-besaran. Namun sayangnya, hanya pihak penjajah Hindia Belanda yang menikmatinya. Catatan tahun 1897, ada 55 perusahaan tambang emas beroperasi di wilayah Gorontalo, seperti Sumbalata, Kuandang, Paguat, Batu Daa, Paguyaman, dan Bone Suwawa. Wilayah Paguat merupakan penghasil emas terbanyak di Gorontalo. Tahun 1896, tercatat pengiriman biji emas dari Gorontalo sebanyak 83.520 kg.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya Lohlondalo mengutulah amungutato, mengutih lomungutiamo, muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Kami informasikan azan maghrib di hari ini berkumandang pada pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan maghrib di hari ini berkumandang pada pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo. Nantinya kita akan ikuti bersama pengajian Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dengan risalah menjelang azan maghrib dan juga kumandang azan maghrib. Tetaplah bersama kami.

pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini pukul 18:01 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ada di daerah Suwawa, Kabila, Tapalimbo, Tobatu, Daa, Tinggola menyesuaikan dengan jadwal. Bode Pantai dan Suwawa Timur dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa dikurangi ditambah 1 menit. Anggrek, Bolehuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit. Nantinya juga pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan pengajian Al-Quran dan Risalah menjelang azan maghrib.

Pendengar, kami akan ajak Anda untuk kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Ar-Rum ayat 11 sampai dengan 20 oleh Hamka Murad.

0: Pendengar baru saja kita dengarkan surah Ar-Rum ayat 11 sampai dengan 20 oleh Hamka Murad. Selanjutnya pendengar, kami akan temani Anda dengan risalah menjelang azan maghrib oleh Mas Hudi Ngole dengan judul keutamaan sholat tahajud dan sholat duha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin pendengar RRI di mana saya berada. Seorang muslim hendaklah menyadari bahwa sebagai manusia kita diciptakan ke dunia ini sejatinya hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Dalam ayat ini dengan tegas Allah menjelaskan tugas utama diciptakannya jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Maka sejauhnya kita harus terus berusaha menjadikan setiap langkah dan nafas kita untuk senantiasa beribadah dengan ikhlas dalam ketaatan dan ketundukan pada perintah Allah. Sebagai seorang muslim, kita juga perlu memahami bahwa ada ibadah yang bersifat wajib, juga ada yang bersifat sunnah. Ibadah wajib adalah ibadah yang diwajibkan kepada seorang muslim yang apabila tidak dikerjakan maka akan mendapatkan dosa. Sedangkan ibadah sunnah diposisikan sebagai ibadah tambahan yang apabila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, dan ketika ditinggalkan maka ia tidak mendapatkan apa-apa. Pendengar yang dirahmati Allah, banyak ibadah sholat sunnah yang dianjurkan Nabi SAW. Di antaranya yang dicontohkan dan tidak pernah ditinggalkan beliau sampai akhir hayatnya adalah sholat tahajud dan sholat duha. Kedua sholat sunnah ini mempunyai keutamaan dan manfaat bagi yang istiqomah mendirikannya. Pertama, sholat tahajud yang dikerjakan pada sepertiga malam. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَيَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Artinya, pada sebagian malam hari, salatlah tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Adapun keutamaan dan manfaat melaksanakan salat tahajud, yakni sebagai berikut. Nabi SAW menjelaskan bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir untuk mengabulkan doa orang yang meminta dan memohon ampunan. Ibadah malam membersihkan hati dari kesalahan dan mencegah perbuatan buruk. Allah menjanjikan tempat yang terpuji dan mulia bagi yang rutin mengerjakannya. Suasana malam yang tenang mengurangi stres dan menjadi sarana paling tulus untuk bermunajat hanya kepada Sang Pencipta dan pemberi energi positif pada hati dan jiwa. Membantu memberikan jalan keluar terbaik saat menghadapi masalah berat. Pendengar yang dirahmati Allah. Yang kedua, sholat duha dikerjakan pada saat matahari mulai naik setinggi tombak. Banyak hadis Nabi yang diriwayatkan para sahabat terkait sholat duha. Antara lain, artinya Rasulullah SAW menuturkan bahwa setiap persendian pada tubuh manusia memiliki kewajiban sedekah setiap pagi. Kewajiban itu dapat ditunaikan dengan melaksanakan dua rakaat sholat duha yang nilainya telah mencukupi seluruh sedekah tersebut. Ada sedekah atas seluruh persendian salah seorang dari kalian. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, nahi munkar adalah sedekah, dan dua rakaat sholat duha mencukupi semuanya itu. Hadis riwayat Muslim. Adapun keutamaan dan manfaat melaksanakan sholat duha, yakni sebagai berikut. Allah menjamin kecukupan kebutuhan hambanya pada hari itu bagi yang rutin mengerjakannya. Dosa-dosa diampuni oleh Allah meskipun sebanyak buih di lautan. Mendapat ganjaran berupa istana di surga jika dikerjakan rutin sebanyak 12 rakaat. Masuk dalam golongan orang-orang yang bertaubat. Pendengar yang dirahmati Allah, salat sunat tahajud dan salat duha dapat dikerjakan minimal 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya, tidak dibatasi sesuai keikhlasan. Dari penjelasan terkait dengan keutamaan dan manfaat secara rutin mengerjakan salat duha dan salat tahajud dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Amalan sunnah berfungsi menambal kekurangan atau kehusuan pada salat fardu saat dihisab kelak. Setiap sujud dan tambahan rakaat yang konsisten dilakukan akan menggugurkan kesalahan dan meninggikan kedudukan hamba serta diampuni segala dosa. Salat yang dilaksanakan akan menambah kecintaan Allah kepada hambanya. Allah akan memberikan jalan keluar dari problema kehidupan yang dihadapi. Allah akan memberikan rahmat dan karunia-Nya dengan dicukupkan rezeki. Allah akan menjadikan ketenangan hati dan jiwa pada hambanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk teguh dan ikhlas serta istiqomah dalam menjalankan ibadah sholat sunat dalam ketaatan mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, baru saja kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Mas Hudi Inggole dengan judul Keutamaan Sholat Tahajud dan Sholat Duha. Pendengar, tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah.

0: دع الأيام تفعل ما تشاء.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Kisah sahabat Nabi ini bermula ketika pada suatu hari Umar bin Khattab yang ketika itu sangat membenci Islam bermaksud menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dia ingin menghentikan dakwah Rasulullah karena dianggap telah memecah belah suku Quraisy. Dari beberapa teman, Umar tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang berada di Bukit Safa. Maka dengan menyandang pedangnya, Umar bergegas menuju Bukit Safa. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah yang sudah memeluk Islam lebih dahulu. Kepada Umar, Nuaim bertanya, "Hendak kemana engkau wahai Umar?" "Aku hendak menemui Muhammad, orang yang telah menimbulkan perselisihan di antara kaum Quraisy dan menganggap bodoh mimpi-mimpi mereka. Ia juga mencela agama dan mencerca Tuhan-Tuhan mereka. Aku akan membunuhnya," jawab Umar. Nuaim menuding Umar telah menipu diri sendiri. Sebab saudara perempuan Umar, Fatimah binti Khattab dan anak pamannya, Sa'id bin Zaid, sudah masuk Islam mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Jadi, engkau harus mengurus mereka lebih dulu," kata Nuaim kepada Umar. Mendengar jawaban Nuaim, Umar pun balik badan. Tak jadi ke Bukit Safa, Umar menuju ke kediaman adik perempuannya, Fatimah dan suaminya, Sa'id bin Zaid. Di rumah Fatimah, saat itu ada juga Khabbab bin Al-Arud.

Kisah sahabat Nabi Umar bin Khattab kemudian berlanjut ketika masuk pekarangan rumah sang adik. Umar sayup-sayup mendengar bacaan Al-Quran Fatimah. Sejumlah sumber menyebut yang sedang dibaca Fatimah, Said dan Khabab adalah surat At-Toha. Saat tahu ada Umar yang datang, Fatimah dan Said menyembunyikan lembaran bacaan Al-Quran. Umar sempat menanyakan suara bacaan yang dibaca Fatimah. Namun baik Fatimah maupun Said kompak menjawab tak ada suara apa-apa. Tak puas dengan jawaban adik dan iparnya, Umar mencengkram Said sambil berkata, "Aku telah diberitahu bahwa kalian telah menjadi pengikut agama Muhammad." Fatimah bermaksud membela suaminya, namun mendapat pukulan dari Umar hingga berdarah.

Umar menyesal telah memukul sang adik. Dengan suara tak lagi meninggi, dia meminta agar Fatima dan Said menunjukkan lembaran yang baru saja mereka baca. "Aku ingin melihat apa yang dibawa Muhammad," kata Umar. Said dan Fatimah pun kemudian menyerahkan lembaran surat At-Toha kepada Umar.

Umar pun bergegas menuju Bukit Safa, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berkumpul saat itu. Di depan Nabi Muhammad dan para sahabat, Umar menyatakan diri masuk Islam. Gemah takbir berkumandang di ruangan tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berkumpul saat mendengar Umar telah masuk Islam. Sejak itu, Umar menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah. Umar juga menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq.

Umar yang dikenal sebagai orang keras, disegani yang ditakuti di kalangan kaum Quraisy itu masuk Islam setelah mendengar bacaan surat Thaha. Masuknya Umar bin Khattab al-Adi al-Quraisy menjadi pemeluk Islam adalah jawaban Allah atas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab di awal kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa agar Allah memperkuat Islam dengan Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ya Allah, perkuat Islam dengan Abul Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab. Begitulah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya lolo mengurulo omongotato mengoti lo mengotiamo, tuntas sudah kebersamaan kita untuk hari ini ya. Nantinya akan dilanjutkan dengan titatu indah sahabat budaya untuk Nusantara malam di hari ini. Watiati anjayan mohindupo, insyaallah ito poli modunggaya. Selamat malam semuanya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olu.

0: Sahabat budaya, ada 3 fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mopatanto, ada 3 negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia, dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi. Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir 2 kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa, dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, 2 di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
1: Eh, ada cewek tuh. Bening lagi, aduh.
2: Mana, Den, yuk.
3: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
0: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: syarat harus mendirikan sebuah masjid. Nah, ini masjid boleh dikata terkait dengan mahar perkawinan daripada
1: sampai sekarang. Saya ini termasuk jemaah inti di Masjid Runto itu. Sampai sekarang ini.
2: Bangsa yang baik adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Hal yang pernah terjadi di masa lampau, suatu saat akan terjadi kembali. Dengan variasi yang berbeda dengan esensi yang sama. Jalan Air Kunio, Kelurahan Biau, Kota Selatan, Kota Gorontalo, terdapat tempat ibadah umat muslim yang berusia lebih dari 500 tahun. Masjid Runto, masjid yang tertua di antara bangunan-bangunan masjid di Gorontalo. Sebelum berdiri kerajaan Islam, di Gorontalo ada banyak kerajaan-kerajaan kecil yang sepakat membentuk sebuah serikat kerajaan. Kala itu, Maharaja Ilahudu diangkat memimpin serikat kerajaan yang disebut Kerajaan Hulundalu. Sekitar tahun 1525, Islam mulai masuk dalam wilayah kerajaan ini yang dibawa oleh Raja Amai. Islam kala itu masuk melalui jalur perkawinan Raja Amai dengan putri kerajaan yang bernama Putri Boki Autango. Konon sang putri memberi syarat pada Raja Amai sebelum melangsungkan perkawinan. Salah satu syarat tersebut, Raja Amai harus masuk Islam.

0: mana agar semua masyarakat harus masuk Islam juga. Inilah menjadi tuntutan daripada pihak mempelai wanita yang memang sudah Islam. Nah, pertanyaannya siapa nama daripada ini putri, namanya Putri Boki Autango, berasal dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Jadi alhamdulillah pahlawan Islam yang pertama itu adalah Raja Amai, dan buktinya adalah ini, masjid ini. Ini masjid ini memang ada sedikit pemugaran, tapi bukan perombakan, penguatan daripada tiang-tiangnya yang sudah hampir roboh, pintu-pintunya yang sudah rusak diperbaiki, kemudian kaligrafi diperbaiki, dan hingga kelihatannya agak sedikit lebih mentreng dari sebelumnya. Tapi tahun 1495 itu, menurut penuturan orang tua-tua, karena belum ada semen, jadi pondasi ini dibuat dari kapur yang dicampur dengan putih telur maleo. Jadi maleo itu dulu sama dengan ayam sekarang lah, katakan di mana-mana ada. Dan karena dia sebagai seorang raja, ketika bertitah, maka semua rakyat kumpul itu telur maleo, bikin adonan buat masjid. Jadilah masjid ini yang kemudian dinamakan Masjid Hunto.
1: Raja Amai terkenal dengan wajahnya yang tampan. Kala itu, Raja Amai dan pengikutnya belum memeluk agama Islam. Raja Amai terpesona dengan seorang putri raja yang berasal dari Moutong, Sulawesi Tengah, yakni Putri Boki Autango, anak dari Raja Palasa. Niat Raja Amai meminang sang putri berhasil sampai pada pernikahan. Masjid Hunto konon banyak menyimpan bukti cinta dari sang Raja Amai yang meminang Putri Boki Autango. Memiliki luas 12x12 meter, masjid ini sudah beberapa kali direnovasi dengan tidak menghilangkan keasliannya.
0: Hunto itu artinya dalam tata bahasa Gorontalo, Ilohundonga, artinya tempat berkumpulnya orang-orang. Sehingga Hunto di sini diterjemahkan dengan sentral atau basis. Nah, semua orang berkumpul di sini dari segala penjuru, dari Batudaa, Suwawa, Simu, Tapa, sampai mereka berhari-hari naik delman apa bendi sampai ke keluar kudanya di sekitar sini. Di sini dulu alun-alun ini belum ada rumah-rumah. Bahkan konon di belakang masjid ini ada apa namanya, muara sungai, sehingga perahu-perahu dari Pinisi itu ditambatkan di belakang masjid, sehingga waktu itu Gorontalo disebut Bandar Gorontalo atau Hulon Dalangi. Rajanya adalah Raja Amai. Tapi sebelum Raja Amai itu, Raja Wadipalapa, Raja Uloli, Raja ini, itu mereka belum Islam pada waktu itu. Nanti sudah Raja yang keenam adalah Raja Amai, barulah dia menyatakan masuk Islam, barulah kemudian berkembang agama Islam di Gorontalo. Nah, alhamdulillah satu-satunya masjid yang bersejarah adalah masjid ini, di mana sebagai bukti sejarah. Dan bahkan ada yang menyamakan, para pers juga memberikan komentar, hanya ada dua masjid seperti ini. Satu ada di India, namanya Taj Mahal, yang dimana Min Taj Mahal itu adalah putri yang sangat dicintai oleh rajanya. Dan dibuatlah sebuah masjid yang mewah. Nah, yang kedua di Gorontalo, yakni Raja Amai ini karena sayangnya sama Putri Boki Autango, akhirnya dibangunkan masjid yang boleh dikata sangat mewah, bagus.

0: Selain dijadikan sebagai pusat ibadah, Masjid Tunto merupakan ikon pemerintah dan masyarakat Kota Gorontalo. Masjid Tunto dulu sampai dengan saat ini masih dijadikan sebagai pusat kegiatan ibadah oleh umat Islam, khususnya dalam merayakan hari-hari besar keagamaan yang ada di Gorontalo. Masyarakat sekitar sangat senang dengan kehadiran masjid ini.
1: Dan sekarang ini alhamdulillah di sini memang kajian-kajian agama, di sini tempatnya untuk melakukan pengkajian.
2: Memang masjid tertua ini ya dengan jemaah yang cukup, jemaahnya itu lebih, bahkan juga ditambah dengan jemaah tabligh yang dari desa-desa lain yang datang beriktikaf di masjid ini.
3: Sejak dari kecil, remaja, dewasa sampai sekarang, saya ini termasuk jemaah inti di Masjid Tunto itu. Sampai sekarang ini termasuk ya kalau dapat dikatakan sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, itu asalnya itu dari Masjid Tunto itu.
0: Perkembangan dan kemajuan agama Islam di Gorontalo nampak pada saat Anda mengunjungi Masjid Tunto. Ada kekaguman yang akan terucap melihat berbagai ornamen dan peninggalan sejarah yang ada di dalam masjid megah yang sudah berusia 500 tahun. Masjid sebagai tempat ibadah menunaikan kewajiban umat Islam dalam simbol budaya Islam sebagai wadah bersosialisasi. Saat ini, Masjid Tunto sebagai cagar budaya di Gorontalo masih dijadikan sebagai sentral ibadah bagi masyarakat Gorontalo maupun para pendatang. Kalau di India ada lambang cinta Shahjan yang diabadikan dengan Taj Mahal, di Gorontalo ada mahar pernikahan Raja Amai, yaitu Masjid Tunto.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, Suara Emas Kebanggaan Indonesia.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: atil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, bersama Tita Tu Indah di malam ini, Anda di Nusantara Malam. Walau lo habari, sahabat budaya, mengudula amungu tato, menguti lo menguti amu. Sampai to jam 12, lo ohui poli, watia hahadiri to Pro4, lo hulontalo, 95,1 MHz. Suara budaya Nusantara, suara budaya Gorontalo.

dan menunggu. Dari Nina Aurelia, sahabat muda ya, mongodula mongotato, mongotilo mongotiamo. Ada informasi dari daerah Gorontalo, seksi BIMAS atau Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo melaksanakan kalibrasi arah kiblat di Masjid As-Solihin, Desa Pilobuhuta, Kecamatan Batudaa. Dan kalibrasi arah kiblat ini harus dilaksanakan ya setiap ada pembangunan masjid untuk memastikan ketetapan arah kiblat sebagai pedoman pelaksanaan ibadah sholat. Nah, ini dilaksanakan pada hari Jumat kemarin, sahabat budaya, dipimpin oleh Kepala Seksi BIMAS Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, Haji Irfan Ismail, bersama jajaran Seksi BIMAS Islam. Proses pengukuran dilakukan tim kalibrasi arah kiblat Haji Wiwin Zudin dan Fatan Zain selaku ahli falak, dan didampingi Kepala Desa Pilobuhuta dan pengurus pembangunan masjid As-Solihin. Informasinya, sahabat budaya, ada di rri.co.id.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini kau dulu, suruh sini duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita di
1: gitu
0: sini.
1: Gitu loh, Intan. Sana kita duduk.
2: Iya udahlah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Talo, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, semua tarian yang ada di Indonesia, dalam hal ini tarian tradisional, punya keragaman luar biasa, mulai dari tari klasik keratonnya, tari rakyatnya, sampai dengan bentuk-bentuk ritual yang menyatu dalam kehidupan spiritual masyarakat. Nah, sahabat budaya, ada tari piring dari Minangkabau, di situ mengajarkan kehati-hatian dan keindahan gerak. Ada tari saman dari Aceh yang menggambarkan kekompakan dan juga spiritualitas. Hingga tari topeng di Cirebon yang syarat filosofi tentang watak manusia. Ada juga tari Rabani Wahid dari Samalanga, Bireuen. Tarian ini sahabat budaya tidak hanya menghadirkan gerak estetisnya, tapi juga merupakan persembahan rohani yang sakral. Dan tarian-tarian tadi bukanlah hanya produk hiburan, tetapi cermin pandangan hidup masyarakat yang melahirkannya. Karena ada nilai sosial, nilai religi, nilai etika yang ada pada setiap gerakan tari yang membentuk jati diri suatu komunitas. Nah, sahabat budaya, masih ada juga realitas yang menunjukkan bahwa eksistensi tarian tradisional itu jangan sampai memudar. Banyak pertunjukan tari yang hanya muncul dalam agenda seremonial formal tanpa pemahaman mendalam tentang nilai-nilai yang dikandungnya. Tarian menjadi sekedar tontonan atau hiburan saja, sekedar menghabiskan waktu. Ini bukan lagi tuntunan ya, tetapi generasi muda lebih akrab dengan tarian viral yang ada di media sosial seperti K-pop dance atau gerakan-gerakan yang sekarang ini berhasil, dance berhasil ya, kan ada begitu. Padahal tarian leluhur tradisional itu sangat dibutuhkan perawatannya, pelestariannya. Kalau fenomena semacam tadi, sahabat budaya, bukan semata-mata kesalahan anak muda, tetapi adalah produk dari lingkungan yang tidak cukup memberi ruang dan dukungan terhadap pelestarian budaya. Masih kurang pendekatan kreatif dari pelaku seni, atau masih kurangnya edukasi, bagaimana pendidikan budaya yang tidak dangkal, umumnya harus ada di kurikulum sekolah. Nah, ini ada deretan faktor yang menyebabkan krisis regenerasi dalam dunia tari tradisional. Ironisnya, sahabat budaya, justru di luar negeri, budaya Indonesia itu sangat-sangat diakui, termasuk tarian tradisional. Di sana, di Jepang, di Korea Selatan, sampai dengan di Italia, negara-negara itu tertarik mendalami dan mempresentasikan budaya Indonesia, sahabat budaya. Banyak karya tari tradisional Indonesia itu yang lebih dikenal di forum-forum internasional ketimbang di negeri sendiri. Dan hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam. Apakah kita akan terus menjadi penonton atas hilangnya akar budaya kita sendiri?

0: sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini.
1: Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini.
2: Raja Ampat, surga bawah laut Indonesia yang mempesona. Dengan keindahan alam yang luar biasa dan biodiversitas laut yang kaya, Raja Ampat menjadi destinasi impian bagi pecinta diving dan snorkeling. Kami ajak Anda pendengar untuk temukan keindahan tersembunyi di balik keindahan alam Raja Ampat. Raja Ampat ada 4 pulau utama, yaitu Pulau Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Dan terdiri dari 1.800 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau ini memiliki ciri khas masing-masing, seperti cagar alam yang luas di Pulau Waigeo dan kawasan konservasi perairan terbesar di Kepulauan Misol. Seperti yang disampaikan oleh Eko, sang tour guide yang membawa kami ke beberapa titik spot wisata di Raja Ampat.
0: Dari 4 pulau besar.
3: Iya.
0: Pertama itu di bagian selatan ada yang namanya Misol. Ini tempat wisata juga bagus. Ini cantik. Kalau pernah lihat di sosmed ada Danau Love, itu Karwapok namanya, itu di sini. Nah, ini Salawati. Kalau Salawati kebanyakan tambang migas, minyak gas. Kalau ini tempat wisata juga Batanta. Ini hutan. Ini masih lebat, hutan ini masih bagus. Tapi ada tempat diving juga, ada resort juga di sini. Gitu. Jadi ini Waigeo. Waigeo ini ini kayak sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini. Kebanyakan di sini lah. Jadi kalau misalkan ada tanda merah gini, terus ada palang putih, ini artinya spot diving.
3: Oh.
0: Ini artinya ada spot diving di sana. Ini Pia Nemo. Jadi sekarang yang kita injak ini di sini. Pulau kecil ini under resort. Gitu. Jadi yang ada tambang itu yang sekarang yang ada lagi viral di sini, Kawi namanya. Jadi kalau Kawi ini dekat sama wisata juga, Wayak ini, itu ikonnya Raja Ampat ini di sini. Jadi kalau kita dari sini, ke Kawi kurang lebih 1 jam lah, 1,5 jam. Kalau dari Kawi ke Wayak itu kan cuma 1 jam, jadi udah kelihatan, udah berdekatan sekali lagi.
3: Berarti ya. Total spot diving di Raja Ampat ini ada?
0: Oh, kalau dihitung semua Bu, kurang lebih 200-an, 400, banyak lah pokoknya. Jadi mungkin yang sudah terdata yang berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ini di Misol. Di sini tuh mereka pakai finisi, kapal finisi, on board tinggal nyari kapal gitu. Tapi ada resort juga di sini, ada resort Misol, Eco Resort namanya, ada juga homestay. Dan di sini juga ada, pokoknya banyak. Ini yang paling sering diselami gitu. Kalau yang mungkin jarang, ini mungkin nggak ditaruh, pokoknya banyak.
2: Terletak di ujung barat daya Papua, Raja Ampat yang dikenal sebagai surga penyelam berkat kekayaan terumbu karangnya menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Tak hanya terumbu karang, Raja Ampat juga dilengkapi dengan pemandangan pantai pasir putih dan bukit kars yang memanjakan mata. Angin laut yang berhembus sepoi-sepoi juga dapat menenangkan hati sambil menikmati pemandangan laut beserta batu-batu karang di sekelilingnya. Surga dunia di ujung barat daya Papua ini menjadi sorotan dunia. Aceh, lelaki muda yang menemani perjalanan kami pun menyampaikan harapannya akan kelestarian alam Raja Ampat agar tetap terus terjaga.
1: Sebenarnya kalau untuk saya tidak bagus juga kalau nikah di sini.
3: Iya. Apa merusak lingkungan atau?
1: Iya, seperti itu, merusak lingkungan juga. Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini. Isu ini begini dari berita-berita di media. Gitu.
3: Lumayan sepi ya.
1: Iya. Harapannya ya semua semoga Raja Ampat bisa baik sih.
2: Perjalanan dari pulau kecil satu ke pulau kecil lainnya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Perjalanannya tidak akan membosankan, karena pemandangannya bukan hanya lautan luas. Namun nampak beberapa titik hijau di tengah laut akan menjadi pemandangan indah sebelum sampai ke pulau yang akan dituju. Tak banyak kata yang dapat disampaikan oleh Adele, salah satu wisatawan asal kota Manokwari.
4: Raja Ampat itu kesannya itu sangat baik, indah, pemandangannya indah sekali, dan apa ya, kelestarian lingkungannya masih asri. Ya pokoknya lah surga dunia. Raja Ampat itu paling top. Ikan-ikannya bagus-bagus, cantik-cantik, air lautnya bersih.
2: Dari pulau-pulau kars di Piai Nemo hingga pasir timbul di Teluk Kabui, tebing kapur menjulang tinggi, gradasi warna laut semakin menambah keindahan Raja Ampat yang sayang sekali dilewatkan. Dan ini akan tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti, bukan hanya sekedar kisah.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, dimanapun Anda berada untuk segmen biografi, kita malam ini ada sosok budaya Yusuf Syarif Badudu atau dikenal dengan panggilan JS Badudu atau Yus Badudu, yang juga menjadi tenaga pendidik sejak usia 15 tahun dan pengabdiannya di bidang pendidikan itu saat beliau berusia 80 tahun, itu pun karena kondisi fisik yang terus menurun seiring bertambahnya usia. Di masyarakat luas, sahabat budaya, sosok JS Badudu ini dikenal dalam acara apa ya di TVRI kala itu, Pembinaan Bahasa Indonesia, di tahun 70-an. Dan saat itu TVRI adalah satu-satunya siaran televisi di Indonesia. Nah, pakar bahasa Indonesia JS Badudu menerbitkan banyak buku, juga kamus yang menjadi pegangan di kalangan akademisi Indonesia. Ada beberapa karya besar, diantaranya Kamus Umum Bahasa Indonesia tahun 1994, kemudian Revisi Kamus Sultan Muhammad Zain, Kamus Kata-kata Serapan Asing, dan juga ada buku Inilah Bahasa Indonesia Yang Benar, tahun 1993, dan masih banyak lagi. Sejauh catatan pribadi beliau, 8 tahun menjadi guru SD, 4 tahun guru SMP, dan 10 tahun guru SMA, 42 tahun menjadi dosen di UNPAD dan UPI Bandung. Ia menginjak usia pensiunnya tahun 1991, tapi setelah itu masih aktif mengajar dan menulis sampai di awal tahun 2000. Sebelum wafat, JS Badudu ini dirawat inap di Rumah Sakit Hasan Sadikin karena serangan stroke. Sekitar 10 tahun belakangan, sudah beberapa kali diserang stroke ringan maupun berat yang mengakibatkan kondisi fisiknya semakin lama semakin menurun. Dan sahabat budaya, tahukah Anda JS Badudu ini tokoh budaya dari Gorontalo? Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Sahabat budaya, mengodula mengutato, mengotilo mengotiamu, ada banyak tokoh-tokoh budaya dari daerah Gorontalo yang juga berkiprah dalam beberapa pendidikan ya. Selain JS Badudu tadi, ada banyak juga yang masih sama seperti beliau. Ada juga tokoh Ibrahim Buloto, juga ada John Aryo Katili, terus banyak ya sebenarnya. Oke, kita nanti akan sampaikan kembali biografi-biografi lainnya dari tokoh-tokoh sastra daerah Gorontalo, tapi setelah yang satu ini.
3: Ini ada warna pekena, pertama liango.
4: Kan untuk sekarang itu kan sudah ada lagi menggunakan warna pakaian adat, itu sudah ada yang warna biru.
5: Mengenal adat istiadat yang digunakan oleh masyarakat Gorontalo tidak lepas dari penggunaan warna pakaian yang digunakan. Karena warna punya makna atau lambang tersendiri, seperti yang dituturkan oleh pemangku adat dari daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Haji Mansyur Dali.
3: Pakaian ini ada warna pakaian adat. Pertama, liango. Itu dikenal dengan warna tila bataila. Warna tila bataila istilahnya pertama adalah hijau, itu melambangkan kesucian agama. Yang kedua, warna merah melambangkan keberanian. Yang ketiga, ungu melambangkan kesetiaan. Dan yang berikut, kuning melambangkan keluhuran budi. Nah, di samping itu terdapat pula pakaian yang hitam yang melambangkan kesaktian, karismatik. Selanjutnya juga ada bayak bulilan yang terdiri dari warna putih, dipakai pada upacara adat pemakaman, doa arwah ketujuh, dan hari ke-20 yang melambangkan ketulusan, keikhlasan, dan kesucian para pelayan terhadap almarhum maupun almarhumah. Yang berikut, itu dikenal juga dengan warna biru dan biru langit, dipakai pada arwah pada hari ke-40 yang melambangkan kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan warna hitam dipakai pada doa arwah hari ke-100 yang bermakna agar keluarga yang ditinggalkan dapat melupakan musibah yang menimpa. Jenis pakaian adat itu, dia terdiri dari ada istilah wudu, yakni pakaian yang sesuai dengan tata krama berpakaian secara adat yang berfalsafah adat, bersendikan sara, bersendikan kitabullah. Dalam hal ini laki-laki memakai baju lengan panjang dan memakai kopiah, ibu-ibu memakai pakaian yang bertata krama bide-bide, ulo-uloto, dan mempunyai kerudung kepala. Pakaian tersebut dipakai pada acara adat Popohuli. Kemudian yang berikut juga ada adat yang ini pakaian adat lengkap menurut fungsi dan jabatan masing-masing pejabat, misalnya perangkat

0: Pakaian adat dengan memiliki ciri khas masing-masing sudah menjadi satu budaya di Gorontalo. Bahkan pada masyarakat Gorontalo, warna-warna ini merupakan representasi dari budaya kerajaan Gorontalo. Namun sangat disayangkan, penggunaan warna adat ini sudah banyak yang mengabaikannya, seperti ungkapan Iskandar Bilalea.
1: Bisa lihat sendiri kan dalam satu kegiatan yang namanya Lia Liango, seperti pesta pernikahan, pembiatan api sungai itu sudah tidak menggunakan lagi warna adat tersebut. Bahkan untuk sekarang itu kan sudah ada lagi menggunakan warna pakaian adat itu, sudah ada yang warna biru, warna putih, gitu kan, warna putih gading lah. Nah tentunya kita mengharapkan ke depannya tetap kita mengacu pada ketentuan yang ada untuk empat warna adat tersebut yang kita kenal dengan Tila Bataila.
0: Bila hari ini kita tidak memperkenalkan lagi tradisi dan budaya yang ada di negeri kita tercinta, kapan lagi generasi kita akan mengenal peninggalan sejarah leluhur daerah kita? Warna adat sebagai salah satu bukti dari peninggalan kebudayaan masyarakat Gorontalo yang memiliki arti mendalam.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sudah di menit ke-43 dari jam 8 malam, sahabat budaya, mongo dula'a, mongo tato, mongo tilo, mongo tiamo. Masih dengan beberapa biografi dari tokoh-tokoh terpenting di Gorontalo, sahabat budaya. Kalau di tokoh sastra daerah Gorontalo itu, ada yang memberikan karya-karyanya sebagai tokoh pegiat sastra lisan banyak ya sebenarnya. Banyak ya. Terus juga seperti kalau sastra lisan di Gorontalo itu kan salah satunya Tujai ya. Tujai, Palebohu, Tinilo, Malamala, Taleningo, Leningo, Lumadu, Bunito, Lohidu, Pandungi, yang sering tipaku nih jaga ini itu apa ya, Tanggomo. Oh, Wungguli juga, Meeraji. Wih, semua tipaku nih tahu itu. Jadi sahabat budaya, kalau melihat dari tokoh yang pernah terjun dalam sastra lisan ini banyak ya. Tibaku ini juga bisa dikatakan tokoh pegiat sastra lisan di daerah Gorontalo. Dan kalau untuk Tanggomo, Tinelo apa juga itu DP nama, Tinilo Pak Ita. Ada ya, Tinilo Pak Ito, Pak Ita itu di situ juga ada para leluhur dan pemangku adat, tapi bukan satu tokoh tunggal ya. Dilantunkan dalam berbagai upacara adat penting di masyarakat Gorontalo. Di dalamnya ada doa, ada puji-pujian, dan ada petuah-petuah kehidupan. Nah, biasanya ada di Huntingo, Mongakika, ya. Ada juga upacara pernikahan. Tinilo Pak Ita juga itu kadang ada di, biasanya ada di hari ke-40, gitu. Tapi informasi spesifik atau apa namanya lebih detailnya sih di tato ini tidak begitu tahu semuanya, tapi hanya dirangkum-rangkum saja yang dengar dari cerita-cerita beberapa tokoh yang sempat bertemu. Nah, sahabat budaya, mengodula mengutato, mengutilo mengutiamu. Jadi tidak hanya di Gorontalo ini yang ada tokoh-tokoh budaya, di beberapa daerah juga ada ya. Kita akan lanjut lagi dengan info-info budaya lainnya, sahabat budaya. Jangan kemana-mana, masih ada beberapa lagu yang bisa Anda ikuti di malam ini. Ada persembahan dari sampai lagu ini yang Buah Kadondong, Hati Kadondong.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Tanpa kita sadari, kita semua memiliki sejumlah hewan yang hidup di permukaan wajah kita. Mereka tidak dapat dilihat, namun mereka ada. Mereka adalah tungau mikroskopis atau Demodex, berkaki delapan yang mirip dengan laba-laba. Tahukah Anda, tungau Demodex memiliki delapan kaki pendek dan gemuk di dekat kepala mereka. Tubuh mereka memanjang, mirip seperti cacing. Di bawah mikroskop, mereka terlihat sedang berenang-renang di minyak yang berada di wajah kita dan bergerak sangat cepat. Selain di wajah, tungau ini juga ditemukan di daerah tubuh kita yang lain, termasuk area genital dan dada. Pada tahun 2014 lalu, Megan Thomas dari North Carolina State University bersama koleganya menemukan bahwa sekitar 14% manusia memiliki tungau atau Demodex.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Uti-uti, pegaga ini danau kalau torang lihat dari atas benteng hutan ah, eh?
3: Iyo, itu DP danau. Sejarah kau tahu.
2: Aduh Uti, jangankan DP sejarah Danau Limboto. Pelajaran di sekolah saja kita perapor semua merah.
3: Makanya dengar-dengar sejarah seperti cerita Danau Limboto. Dengar enggak?
2: Woi, rupa serius ini. Coba mana kau kisah bohongi dulu.
3: Aduh, conapa? Begini DP cerita.
1: Sumpah Hemuto diambil dari cerita rakyat Gorontalo, legenda Danau Limboto yang terjadi pada abad ke-15. Naskah karya Suwardi Bai, diperankan oleh Teater Angkasa RRI Gorontalo. Hemuto diperankan oleh Taufik R. Talalu. Patayama sebagai ayah Hemuto diperankan oleh Aril Susanto. Pateda Hulawa diperankan oleh Ran. Ibu diperankan oleh Risna Husain. Putri Kayangan Bui Bungale. Eka, Putri Kayangan Bui Dalahu. Indah, Putri Kayangan Bui Bindela. Yulan dan Putri Kayangan Wali diperankan oleh Diandra. Laikiki atau adik laki-laki diperankan oleh Rahman Saleh. Sebagai figuran, Bagas dan Eza. Pengantar cerita, Imran Yahya. Teknik dan montase, Rifani Polapa. Dan sutradara, Raimanto Jaini.

0: Awal kisah, nampak titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain, titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri kayangan yang hendak turun mencari tempat untuk mandi.
1: Maile, tunggu dulu. Coba lihat di balik pohon sana. Sepertinya orang belum pernah pergi di sana, Am. Jaga sekali Abah.
2: Iya ya, ada apa di sana?
0: Tak lama kemudian, ketika bidadari turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
2: Wow, indahnya tempat ini.
1: Cinta membahana badai. Ternyata kau datang di sini tidak sia-sia juga, toh.
2: Iya, Sup. Kita juga suka ini pohon. Gagak uam. Iya, tapi aku yang duluan dapat. Jadi aku yang punya.
1: Apa kau bilang? Siapa yang mengajak kalian ke sini? Aku kan? Nah, berarti pohon ini aku yang punya.
2: Weh, coba kalian lihat. Pohon ini cantik buai. Sama cantiknya dengan aku.
1: Aku olok cantik.
2: Iyo, kau cantik. Tapi pohon yang cocok buat kau itu pohon yakis.
0: Tiba-tiba, Pateda Hulawai yang terkenal dengan indera keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan bertikai. Maka penuh kebijakan, Pateda Hulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
3: Hai, putri kayangan. Aku adalah Pateda Hulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian. Yang di atas sana, Timbu Ibu Ngale. Yang di samping sana, Timbu Ibindela. Dan di sebelah barat Timbui Dalahu. Dan kalian harus tahu, sebelum kalian semua berada di sini, akulah yang pertama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu. Dan mulai dari akar, batang dan ranting pohon itu, telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke tempat kalian sebenarnya. Ini adalah alam manusia. Pergilah, tempat kalian di kayangan.
2: Hei, Pateda Hulawa. Kami-kami ini sudah lama di sini. Sementara kau baru datang. Berarti pohon ini kami yang punya.
3: Sebaiknya kalian segera pergi sebelum pikiranku berubah.
2: Biasa-biasa saja, Om. Jangan bau urat.
4: Jangan hanya berani kepada wanita, Om.

0: Beberapa saat kemudian, seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi putri-putri kayangan. Yang tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang lidah.
1: Wah, indah sekali tempat ini. Ada pohon besar lagi. Siapa pemiliknya ya? Hah, aku yang pertama datang dan mendapati pohon ini. Berarti aku pemiliknya. Tapi, bagaimana caranya supaya pohon dan alam yang indah ini benar-benar aku pemiliknya?
2: Hemuto, tebang Jo, tebang saja pohonnya.
1: Apa katamu? Jangan asal bahwa-buaba, jangan asal ngomong. Yang penting pohon ini jadi kita punya.

Kembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah ayahnya sendiri, untuk meminta haknya agar mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Papa, apapun yang terjadi, Papa mau kasih atau tidak, wilayah yang ada di bagian selatan, termasuk pohon besar itu, semua jadi milikku.
1: Hemuto, tunggu. Tunggu dulu. Tidak seharusnya semua kau yang miliki. Deba, sabar dulu.
0: Papa bisa saja berkata apa dan berbuat apa saja. Tapi jangan coba-coba bakore badan.
1: Hemuto, kau ini anakku. Rendahkanlah suaramu di hadapan orang tua. Jangan sombong. Jangan angkuh. Jika tidak, kesombonganmu itulah yang akan melaknat dan mencelakaimu.
2: Papa, deh sampai lolo. Sudah saja papa. Ini bukan cara penyelesaian masalah dalam keluarga. Ingat papa, openu meputi tulalo, asali dila meputi baya. Biarlah kita kalah, tapi jangan kita malu dengan ulah kita sendiri. Mau taruh di mana orang punya muka? Kakak Hemuto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak gampang. Dan bukan harus dengan bersih tegang, apalagi harus menantang orang tua. Ini bukan kebiasaan patorang pe keluarga. Bicara saja bae-bae. Keluarga kita ini keluarga terhormat. Dan semua orang ini bapak saudara.
3: Hemuto, kelihatannya kau selalu bersih tegang dengan tipapamu. Delongola, ada apa?
0: Mama, saya tidak menantang pati papa. Pati papa ini tidak bijaksana, tidak adil, sewenang-wenang.
3: Tapi belum tentu tipapamu itu salah, toh?
0: Mama, olahmu tidak sependapat dengan saya, olah Tia.
3: Nggak, tunggu dulu, Hemuto, tunggu. Dengar dulu apa penjelasan nih papamu.

0: kalian harus dengar pada keputusanku. Tanah di bagian barat pohon itu milik dari kakak perempuan. Tanah di bagian timur itu milik laki-laki paling bungsu. Dan tanah di sebelah utara pohon itu milik ibu kalian.
1: Dan tanah bagian selatan itu milik Lipa apa kan?
0: Hemuto, Bapak belum selesai bicara.
2: Hemuto, selesaikan dulu penjelasan nih Papamu, Uti.
1: Tidak! Aku tidak setuju keputusan Lipa apa. Papa tidak adil. Papa hanya memihak kepada yang lain. Di Papa sewenang-wenang terhadap anak. Tidak!
0: Hemuto!

Firasat Patidah Hulawa sangat peka terhadap keangkuhan serupa Limutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak dalam air.

0: Wei tato mungolo ayu. Podungo hulo mai. Wau tuudu lo mai. Wau laio lo mai. Hai yang ada di pohon. Dengarlah dan ikutilah permintaanku. Keluarlah dan jadilah.
1: Banyak liang lahat sudah dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Himuto, apa maksud kata-katamu itu?
1: Hey, kau jadi buaya. Hey, kau jadi ular. Dan kau jadi biawak. Dan kau jadi ikan gabus.
0: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum pernah menjumpai laki-laki sepertimu, Hemuto. Dan aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang untuk mengingatkan kau, jika berbicara, janganlah sembarang, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto.
3: Sekembalinya dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun karena Hemuto berkeras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
4: Hemuto anakku, jika mengambil sebuah keputusan, sebaiknya dipertimbangkan. Demikian juga jika engkau bersumpah, Hemuto, ingatlah akibatnya termasuk dirimu sendiri.
1: Aku tidak mau mendengar ucapan li papa. Papa tidak adil terhadap aku. Aku tidak takut. Kalau perlu, kita bertarung sampai akhir hayat.
5: Hemuto, aku ibumu dan dia papamu. Kau jangan jadi anak durhaka. Hemuto, jangan lawan papamu. Jika kau mau, berapa kekuatanmu, akulah tandinganmu.
1: Mama, jangan halangi aku.
5: Diam, jangan bergerak.

0: Nah, itulah ceritanya.
1: Yah, dia ngorok lagi. Pantas raportnya merah terus kalau pelajaran sejarah.
0: Ah, sudah Jo, kasih tinggal Jo pada dia. Tindis terus itu tidur teni. Aku pulang dulu anak. Aku pulang, bye.
2: Astaga, mana Uti? Uti, di mana kau? Kenapa kau kasih tinggal sendiri aku di sini Uti? Uti, bagaimana kita mau turun? Mau turun dari benteng ini bagaimana Uti?

95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Sahabat Budaya, kita masih terus bersama ya di gelaran musik dan informasi. Kali ini Sahabat Budaya, ada beberapa informasi update yang kami ambil dari rri.co.id yang ada di Gorontalo tentang hitanan massal sebagai rangkaian kegiatan sosial menyambut muktamar 5 Wahda Islamiyah. Jadi nantinya akan berlangsung di Jakarta 20 sampai 24 Agustus 2026 dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat ya. Penanggung jawab hitanan massal Faisal Beni mengatakan jumlah peserta yang mendaftar itu sudah melampaui target. Dan 30 alhamdulillah sudah lebih dari 30 ya. Bahkan ada yang masih ingin mendaftar tapi pendaftarannya sudah ditutup. Salah satu orang tua peserta juga mengaku senang dan terbantu dengan pelaksanaan hitanan massal tersebut yang bisa membantu meringankan beban biaya orang tua sekaligus memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi anak karena menjalani proses hitan bersama anak laki-lakinya.

0: karena itu dalam bahasa daerah, pembawaannya itu dalam bahasa daerah. Cuma intinya di situ macam kayak nasihat.
1: Peringatan buat mereka, waktu dia belum nikah, kenapa tidak di Palembang? Karena memang belum saatnya sebenarnya. Tapi setelah ini di Palembang, karena kehidupan di luar pernikahan, artinya sebelum nikah maksud saya, berbeda setelah nikah.

0: Palebohu adalah sanjak dalam bahasa Gorontalo yang berisi nasihat, anjuran atau ajaran atau petunjuk buat kehidupan manusia. Dan biasanya disampaikan pada gelaran upacara perkawinan saat kedua mempelai bersanding di pelaminan atau pada saat menerima pejabat baru dan punya makna yang sangat besar seperti yang dituturkan oleh ulama Gorontalo Haji Muhammad Bakari S.Ag.
1: Yang disebut pale bohu di Gorontalo itu bukan beras baru. Pale itu kan beras, bohu itu baru, atau bohu itu bara. Jadi bukan seperti itu. Tapi yang disebut pale bohu itu pertama memberi nasihat kepada kedua mempelai. Karena tinggal lihat tinggal bohu. Enggak bohu itu artinya masih baru, mereka berumah tangga, perlu dinasihati. Itu maksudnya. Yang kedua, pale bohu itu bahasa Gorontalo asli. Artinya pale itu sebenarnya popoli. Popoli berarti mesti mapopohualo. Artinya harus diperbaharui kelakuan, sifat, artinya sepak terjang, tutur kata, tindak tanduk, diperbaharui dari yang baik menjadi lebih baik. Apalagi dari yang buruk harus kepada yang baik. Itu namanya ma'ana lo. Makna ya, ma'ana lio ya. Ma'ana palebohu itu adalah pertama disuruh merubah sikap. Itu tujuannya. Dan yang paling utama nasihat. Peringatan buat mereka. Waktu dia belum nikah, kenapa tidak di Palebo? Karena memang belum saatnya sebenarnya. Tapi setelah ini di Palebo karena kehidupan di luar pernikahan, artinya sebelum nikah maksud saya berbeda setelah nikah. Ya, perbedaannya jauh. Bayangkan ya, luar biasa perbedaan itu. Makanya di Gorontalo ada istilah Palebo. Palebo itu artinya memberi nasihat sekali lagi, memberi peringatan, arahan, bimbingan, memberikan teguran pada anak-anak kita secara halus.

0: Balai Bohu di era sekarang hanya dapat ditemui penyampaiannya di pedesaan saja, dan di perkotaan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui lagi apa itu Balai Bohu, dan bahkan tidak mengerti makna yang disampaikan, karena banyak yang menggunakan bahasa Gorontalo seperti ungkapan Zenab Humolungo.
1: Kalau di Balai Bohu kan biasa di kampung-kampung itu masih ada. Cuma yang penjelasan yang mendetail itu saya tidak terlalu itu. Karena itu dalam bahasa daerah, pembawaannya itu dalam bahasa daerah. Cuma intinya di situ macam kayak nasihat.
0: Orang yang membawakan Balai Bohu adalah orang yang dihormati, dituakan, atau sesepuh dalam keluarga dan masyarakat.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Ke depan nanti ini, sahabat budaya, ada beberapa lagu dari daerah Gorontalo yang dinyanyikan oleh para bintang radio tahun 2021 ya. Para mantan bintang radio, katakanlah seperti itu, di Pesona Musik Nusantara untuk malam ini. Salah satunya Vina Bototihe dengan lagu Tahuliu.

Auta adalah congklak versi Gorontalo. Dulu hanya dimainkan pada suasana berkabung ketika ada orang yang meninggal dunia. Auta berasal dari kata huta yang berarti tanah, yang maknanya segala yang hidup akan kembali ke tanah. Auta sendiri dimainkan 2 hingga 3 orang anak-anak. Permainan dilangsungkan di bawah rumah panggung dengan menggali tanah menjadi 12 lubang, lalu diisi bergantian oleh pemain dengan menggunakan batu. Jika batu terakhir terjatuh pada lubang yang kosong, pemain mengucapkan denggu, bertanda

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, kita cukupkan sampai di sini untuk pesona musik Nusantara. Dan nantinya akan ada khusus dari daerah Gorontalo lagu yang kami hadirkan sampai nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah dalam Pak Iyahungo Lopoli. Kita ikuti persembahan lagu-lagu dari daerah Gorontalo sampai pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Gorontalo.
1: FM 95,1 MHz.

0: Lopo itu adalah ukuran dari kedua suami istri yang nantinya akan memiliki dan menempati rumah itu.
1: Itu adat orang tua-tua dulu, itu tidak boleh kita orang tinggalkan.
0: Di masyarakat Gorontalo itu berlaku.
2: Dalam berkehidupan, manusia diatur menjalin hubungan antara satu dan lainnya. Dalam adat membangun rumah tinggal atau yang namanya momayango adalah ritual dan kegiatan yang penting dalam kehidupan karena akan menentukan keberlangsungan hidup si pemilik rumah. Seorang pakar budaya, Romi Isa, mengatakan adat momayango atau adat membangun rumah untuk tempat tinggal keluarga hingga saat ini masih terus dipertahankan.
0: Kenapa momayango bele ini harus ada dan syarat-syaratnya seperti apa? Karena istilah mongopanggola mulolo itu, membangun itu adalah membangun untuk selama-lamanya. Dan membangun rumah ini adalah untuk kita tempati. Sehingga bagaimana rumah itu bisa aman, damai, tentram, itu tergantung dari cara pertama kita membangun. Yang istilahnya momayango bele. Dan alhamdulillah itu salah satu syaratnya itu ada di kehidupan masyarakat Gorontalo. Di masyarakat Gorontalo itu berlaku.
2: Seorang ibu rumah tangga, Ibu Nina, yang kami temui di rumahnya saat itu juga membenarkan adat momayango ini bukan hanya dalam membangun rumah saja untuk mendapatkan keberkahan.
1: Penting sekali. Itu adat orang tua-tua dulu itu tidak boleh kita orang tinggalkan. Karena kalau bukan orang tua dulu, kalau dia tidak payango, itu orang tidak jadi bye-bye. Jangankan mau baking rumah, mau baking apa saja payango liu. Dia mau payango, bagunting baju saja dia mau payango. Karena kita orang kalau tidak ikuti itu payango lo mau panggola, tentunya tidak ada rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Tradisi momayango memiliki seperangkat nilai dan aturan sebagai bentuk simbol dan makna. Momayango bele disesuaikan dengan ukuran satu bentangan tangan suami atau istri pemilik rumah tersebut yang disebut dengan lopo.
0: Kenapa hal ini diangkat? Karena mereka berdua yang akan mengalami seluk-beluk kehidupan. Pahit getirnya kehidupan rumah tangga itu akan mereka alami sendiri situ. Dan pasti keluarga yang berbahagia itu tidak menginginkan banyak sekali musibah yang datang. Nah, salah satunya itu dari menyediakan ukuran itu, ukuran lopo. Kalau untuk perempuan tingginya, tinggi rumah, atau untuk tinggi jendela dan lain-lain, pokoknya yang berbau ketinggian. Kemudian lopo ini berlaku untuk suami. Nah, suaminya adalah ukuran lebar. Jadi segala bentuk ukuran yang menyangkut lebar, tarik ke kiri, tarik ke kanan, itu adalah loponya laki-laki.
3: Tetap sebentang tangan.
0: Iya, tetap sebentang tangan, seperti itu. Sehingga akan ada dua ukuran. Ukuran untuk ketinggian itu dilihat dari ukuran perempuan, dan lebarnya itu diambil dari ukurannya laki-laki. Jadi tangan kiri dan tangan kanan itu kita lentangkan lurus, dan itu akan ditarik oleh si ahlinya itu, yang nantinya akan kita percayakan untuk memayango bele, itu akan dibuatkan ukuran. Nah, ukuran-ukuran itu kalau dalam istilah Gorontalo itu akan dibagikan beberapa bagian. Mungkin ada yang 9 bagian, dan 9 bagian ini adalah 9 mata kehidupan manusia. Ada yang rugi, ada yang untung, ada yang kaya, ada yang miskin, seperti itu.
2: Konsep momayango adalah salah satu tradisi budaya adat masyarakat Gorontalo yang telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat Gorontalo yang menciptakan kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan.

0: Poko'o suhuru dari bahasa Gorontalo yang artinya ketuk sahur. Yaitu tradisi di Gorontalo yang memukul kentongan terbuat dari bambu dan dibunyikan secara bersama-sama sambil berkeliling kampung. Poko'o suhuru atau ketuk sahur ini dilaksanakan selama satu bulan di bulan Ramadan. Dan uniknya lagi, di awal Ramadan dan di akhir Ramadan, tradisi Poko'o suhuru ini diikuti mulai dari anak-anak hingga orang tua sambil berjalan memegang kentongan bambu dan bahkan sampai menggunakan kendaraan sambil berkonvoi mengelilingi kota membangunkan masyarakat untuk sahur.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

bersabar. Dan kau tidak pernah meragukan cinta serta sayangku kepadamu. Hanyalah waktu. Dan biarlah Tuhan yang akan menemukan kita.

0: Permainan PAI.
1: Oke, siap. Kita mulai informasi.
0: Permainan tradisional Gorontalo jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan PAI terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh putaran yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik sendiri.
2: 1, 2, 3.
0: Lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. PAI yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya, namun permainan PAI ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

0: Dilali Fata, persembahan dari Ibu Nurinda Rahim. Malam ini sahabat budaya mengantar di jam 10 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah. Jam 11 malam nanti ada beberapa lagu-lagu daerah Senusantara yang akan menghibur Anda, menemani suasana malam ataupun istirahat Anda menjelang pergantian malam dari hari Ahad ke hari Senin ya, yang tinggal beberapa jam lagi kita lalui. Kami yakin segala persiapan yang sudah Anda lakukan di malam ini akan menunjang semua kebutuhan dan kesuksesan besok di awal pekan.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

seperti di Lopalopalo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Gorontalo. Tarian ini disebut dengan nama Polopalo karena dalam menari, si penari menggunakan alat musik khas Gorontalo, yaitu Polopalo yang mengeluarkan suara terbuat dari seruas bambu. Namun kini telah diganti dengan pelepah daun enau. Gerakan tari Tidilo Polopalo mengayunkan kedua tangan dengan cara bergantian sambil merendahkan tubuh dengan cara menggerakkan sebelah kaki dengan meletakkan ujung kaki secara bergantian. Busana yang digunakan dalam tarian Tidilo Polopalo adalah baju resepsi pernikahan. Biliu, baju kebesaran adat pernikahan daerah Gorontalo untuk mempelai perempuan. Karena penari dalam tarian ini adalah pengantin perempuan itu sendiri. Busana ini menandakan bahwa pengantin perempuan telah resmi menjadi seorang istri dan halal diperuntukkan oleh suaminya.

0: Talo, suara budaya Nusantara.
1: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
2: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
1: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
2: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
1: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

Goa-goa kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
2: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian siaran acara kami di hari Ahad 9 Agustus 2026. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi siaran kami tidak berada di udara dan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam dari kami, sekali di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mautato wa Mudul Adi seluruh pelosok Gorontalo, bahkan di manapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar hari ini di hari Senin 10 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekian di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Lolondalo. Kita berjumpa lagi di hari ini di 10 Agustus 2026, tepatnya di hari Senin, dengan cuaca yang sangat baik. Selamat menikmati hari baru yang sudah melaksanakan sholat subuh. Insya Allah berkah hari ini ketika Anda akan melaksanakan aktivitasnya masing-masing, para petani, nelayan, para pedagang juga, wira swasta, bapak-bapak aparat keamanan, TNI, Polri, teman-teman security, teman-teman satpol juga, para dokter, suster, kemudian para bidan, perawat, abang-abang bentor, para ojol juga selamat pagi, yang sudah siap-siap di pasar tradisional juga, yang hari ini sudah mulai akan beraktivitas. Selamat menikmati hari baru, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nafas kehidupan, sehingga apa yang akan kita jalani di hari ini akan sesuai dengan harapan kita. Saya Pada Imu temani Anda di Nusantara Pagi. Seperti biasa kita akan bergabung bersama Pro 1 dalam religi pagi yang diawali dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Dari studio saya ucapkan selamat pagi untuk Anda, selamat mendengarkan.
0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

menjadi roh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam sholat pasti ada lillahi ta'ala. Ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi ta'ala tidak bisa terucap saja di lisan. Harus ada dalam hati. Membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah bukan karena manusia.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat budaya yang dirahmati Allah, kita kembali lagi berjumpa dalam Religi Pagi untuk edisi hari ini di hari Senin 10 Agustus 2026. Pendengar sahabat budaya, setiap hari Senin kita akan selalu bahas tentang sholat dan hafiatnya. Dan pada hari ini

0: Kembali kami bersama dengan Ustadz yang sudah hadir di Zoom. Ada Ustadz Dr. Husni Idrus LC MSI. Kita akan langsung menyapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya. Baik. Terima kasih Ustadz sudah bersama kami di hari ini. Kita akan langsung saja di kesempatan untuk hari ini tentang sholat dan khafiatnya. Sebelumnya Ustadz Tafadhal untuk membuka obrolan kita di pagi hari ini.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dengan memohon ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita mulai aktivitas pagi hari ini, religi pagi kita, ya, dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Terima kasih Ustaz. Pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 0821-9664-8664, silakan Anda juga bisa bertanya melalui WA, baik itu Pro 1 maupun Pro 4, dan juga di channel YouTube RRI Gorontalo. Sudah ada yang masuk, langsung saja. Assalamualaikum, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
2: Nini Afni di Budadi.
0: Baik, silakan Nini Afni.
2: Saya pertanyaan ini
0: bisa di sebentar. Sebentar, Nini Afni.
2: Lagi monitor ini.
0: Nini Afni sebentar, Nini Afni.
2: Ya.
0: Sebentar. Ditambah lagi volumenya ini.
2: Ini pertanyaan antisipan. Itu yang insya Allah yang bertanya ini jadi Cokro Aminio, insya Allah lagi monitor orangnya. Pertanyaannya ini salat apa perjalanan jauh Pak Ustaz dari Gorontalo ke Manado disuruh tanya atau menjamak atau mengkasar. Saja pertanyaannya. Terima kasih atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Nani Afni tadi tentang sholat perjalanan jauh, apakah di jamaah atau di kasar ini? Penelpon berikutnya, assalamualaikum, halo.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
3: Dari tamu ini.
0: Hah?
3: Halo?
0: Dengan siapa, Pak?
3: Dengan Pak Mus ini di Limboto.
0: Pak Mus Limboto.
3: Pak Muis di Limboto.
0: Oh, Pak Muis Limboto. Silakan, Pak Muis.
3: Ya, kemarin ini kami sudah melaksanakan sholat istisqa, Pak, dalam hal kita hujan ini. Tapi sampai sekarang belum, mendung pun belum ada. Mungkin ini ada sesuatu hal yang perlu diluruskan di hati jiwa kita ini. Kalau saya mau bandingkan dengan orang-orang tua dulu kita, ibadah sholatnya tidak begitu mantap. Tapi doanya saya lihat sepertinya makbul di hadapan Allah. Kira-kira ini butuh penjelasan tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ustaz Tafadhal, Nani Afni pertama ini, sholat perjalanan jauh dari Manado ke Gorontalo, apakah di jamaah atau di kasar ini?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan yang melewati 83 km atau 89 km berlaku sholat jamaah dan kasar. Gabungkan dua sholat dan mengurangi jumlah rakaat sholat yang 4, kemudian dilaksanakan sekaligus. Itu namanya jamak kasar. Dari Manado ke Gorontalo, Gorontalo Manado itu kurang lebih ada 500 atau 600 km. Maka berlaku sholat jamak dan kasar, dan pejalannya disebut sebagai musafir. Duhur dan asar bisa dilaksanakan di duhur, atau bisa dilaksanakan di asar, lebih afdol di asar. Duhur 2 rakaat, kemudian kamat, kemudian setelah itu asar 2 rakaat. Maghrib 3 rakaat, kemudian kamat, setelah itu isya 2 rakaat. Sisanya subuh tidak bisa digabung, karena dia sendiri ganjil. Maka yang dari Manado maupun ke Gorontalo, Manado ke Gorontalo, Gorontalo ke Manado, berlaku sholatnya disebut dengan sholat jama' dan qasar, dan statusnya sebagai musafir. Pertanyaan kedua, sholat istisqa. Sholat istisqa itu adalah sholat yang dilaksanakan oleh Nabi dulu dengan para sahabatnya untuk meminta hujan. Ya, fasilitas yang Allah berikan untuk meminta hujan itu melalui sholat istisqa. Ya, sholat istisqa dilakukan jika ya terjadi kemarau berkepanjangan. Jadi kalau kemaraunya berkepanjangan itu lama tidak turun hujan, dan secara menyeluruh dalam keadaan krisis air. Jadi yang Bualemo mungkin sudah tidak ada lagi air, tapi Bone Bolango masih sebagian besar ada air. Ya, atau sebagian besar Kabupaten Bone Bolango misalnya tidak ada air, tapi Kota Gorontal masih ada air. Maka krisisnya itu belum krisis total. Krisis total. Atau airnya masih bisa diusahakan. Nah, masih diusahakan. Ya, itu berarti belum krisis total. Ya, yang sangat diharapkan itu adalah ketika air itu sudah sulit diusahakan. Sudah sulit diusahakan dan kemudian tidak ada ikhtiar lagi. Memang total tidak ada. Maka Bualemo tidak ada. Maka Bone Bolango tidak ada. Maka kemudian disunahkan untuk minta hujan melalui sholat istisqa. Nah, kemarin ini kalau hitungannya baru 2 bulan 3 bulan, ya kita sudah sholat istisqa. Yang melaksanakan sholat istisqa wilayahnya wilayah belum krisis air, ya apalagi di sekolah dan seterusnya. Pembelajaran juga sebenarnya mendoakan biar hujan turun secara serentak. Ya, tapi belum terlalu ya, belum terlalu krisis air, karena air di Kota Gorontalo masih bisa diusahakan. Ya, di Kabupaten Gorontalo masih usahakan. Mungkin di pelosok yang sudah agak sulit. Ya, tidak masalah, dan sholatnya tetap sah. Tapi saya melihat pelaksanaan sholatnya itu kalau sudah mendesak bahwa kita harus melaksanakan sholat istisqa. Ya, sampai hari ini juga belum turun. Ya, hujannya, ya kemudian di daerah yang lain di dekat kita Indonesia itu ada Malaysia, kemarin turun hujan. Orang tua dulu tidak pakai sholat istisqa, langsung turun hujannya. Ya, kadang dibandingkan dengan yang disebut dengan dayang, padahal itu jebakan kesyirikan. Ya, jebakan ritual yang bisa mengurangi kadar akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada beberapa faktor jika kemarau itu sudah menghimpit kita, sudah 6 bulan misalnya, kita ini baru 3 bulan. Sudah 6 bulan, sudah 7 bulan, bahkan 8 bulan tidak ada air hujan. Kemudian ada yang sholat istisqa. Ya, sholat istisqa tidak turun hujan. Nah, itu bisa saja disebabkan karena tata cara pelaksanaan sholat istisqa itu seharusnya dimulai dengan ada yang puasa sunnah 3 hari, yang kemudian memperbanyak istighfar. Ada orang melakukan istisqa, ya di zaman Nabi Musa alaihi salam, hujan tidak turun. Jibril katakan hujan itu ditunda karena ada masyarakat yang enggan istighfar kepada Allah. Ya, kemudian tiba-tiba hujan turun. Ya, setelah dikasih tahu ternyata orang yang bersangkutan ya melakukan dosa sudah istighfar, maka turunlah hujan. Oleh karena itu tidak bisa dibandingkan antara apa yang dilakukan oleh orang tua dan apa yang kita lakukan. Ya, kita berkomitmen pada agama dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan relatif. Ya, bisa saja kita yang berdoa turun hujan, mereka yang tidak berdoa tidak turun hujan, karena ada kejadian begitu. Ya, bisa saja bahwa kita yang berdoa tidak turun hujan, sementara mereka yang tidak berdoa, orang-orang tua, ya itu turun hujan. Jadi di mana solusinya? Solusinya adalah ikhtiar, rajin kita berdoa, dan menunggu kapan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kita sholat hari ini dan turunnya nanti satu bulan, itu artinya ijabah dari doa itu tetap ada, hanya tidak langsung terjadi. Ya, dia terjadi nanti setelah satu bulan, dua bulan, dan seterusnya. Saya kira seperti itu.
0: Baik, Ustadz, menyambung dari Pak Aden Dunggio, untuk pelaksanaannya saat di atas bukit atau mengambil tempat yang agak tinggi?
1: Ya, pelaksanaan sholat istisqa itu pelaksanaannya di musalla. Musalla itu afdol dilaksanakan di musalla itu dalam bahasa hadis dia di mana, di lapangan ya, di lapangan, dikumpul di lapangan kemudian istisqa, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh laksanakan di lapangan sama dengan pelaksanaan hari raya. Ya, tapi kalau dilaksanakan juga di masjid tidak masalah, tapi afdol dilaksanakan di lapangan. Kalau misalnya lapangan itu ya, atau di tempat terbuka ya, di pegunungan boleh, yang dekat gunung, yang dekat bukit ya boleh, kan dia di luar masjid. Ya, di masjid saja boleh. Jadi tapi afdal dia di ruang terbuka. Lanjut.
0: Baik, terima kasih. Kita lanjut. Ada penelpon. Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa?
4: Pak Anies.
0: Pak Anies, silakan Pak Anies.
4: Ya. Bagaimana hadis Rasulullah? Batulah kamu, bagaimana melihat usara?
0: Pak Anies, diulangi Pak Anies.
4: Sebagaimana Rasulullah? Batulah kamu, bagaimana kamu melihat usara? Sekarang Pak Ustaz, dari empat mazhab, ada sedikit perbedaan dalam pelaksanaan sholat. Contoh, ada mazhab yang tidak membacakan kunut, ada mazhab yang membacakan kunut. Ada juga mazhab yang membaca basmalah sir, ada juga mazhab membaca basmalah yahruk. Nah, bagaimana kira-kira menurut pandangan Pak Ustaz?
0: Baik, terima kasih Pak Anies. Ada lagi? Kita ada WA yang masuk. Tapi kita jawab dulu ini Ustadz, Pak Anies, dari empat mazhab ini, ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ada yang membaca basmalah dan tidak membaca basmalah. Kita sapa dulu, halo, assalamualaikum. Halo.
5: Halo. Halo.
0: Halo. Ya, assalamualaikum, halo.
5: Assalamualaikum,
0: halo. Baik, kita lewat dulu. Tafadhal, Ustadz.
1: Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka yang menyaksikan dan melihat Rasulullah salat itu ya tidak hanya satu orang. Kalau dia di rumah, Rasulullah kalau di rumah yang melihat salatnya itu adalah istrinya. Ya, istrinya ini ada Aisyah. Ya, ada Aisyah. Kemudian ada ya Khadijah, saya kira tidak ya, karena sebelum Khadijah wafat, sebelum pelaksanaan kewajiban sholat, jadi ada Aisyah, ada Ummu Salamah diantaranya. Mereka melihat kondisi Nabi SAW di rumah, cara pelaksanaannya sholat berbeda. Aisyah mengatakan Nabi modelnya seperti ini, Ummu Salamah mengatakan Nabi saya lihat begini. Itu pandangan mereka berbeda-beda. Kemudian kalau di luar rumah, Rasulullah di masjid, maka banyak sahabat menyaksikan Nabi. Di luar masjid, banyak sahabat menyaksikan Nabi. Dalam keadaan safar, ya juga ada sahabat yang selalu bersama Rasulullah. Pandangan dan penglihatan mereka pada tata cara ini namanya manhaj. Ini namanya manhaj, manahij. Apa itu manahij? Manahij itu variasi ibadah yang dilakukan oleh Nabi, tidak dalam satu model gerakan, tapi ragam gerakan. Satu saat Rasulullah sholat, dia dahulukan ketika sujud, dia dahulukan lutut dulu baru tangan. Di kondisi yang lain, Rasulullah mendahulukan tangan dulu baru lutut. Nah, seperti itu. Satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kunut. ya di kondisi tertentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kunut. Jadi kalau semua dikumpulkan dan masing-masing memiliki dalil hadis yang kuat bahwa Nabi pernah lakukan ini dan hadisnya kuat, maka semuanya bisa dilakukan. Ya, semuanya menjadi pilihan, ya, menjadi pilihan. Pilihan atas salah satu daripada apa yang dilakukan oleh Nabi, itu yang disebut dengan madhab. Ya, madhab itu adalah hasil pilihan dari salah satu manhaj. Jadi manhajnya banyak. Ya, memilih salah satu sesuai dengan keyakinan dan keilmuan, maka disebut dengan madhab. Yang tidak dibenarkan adalah mengamalkan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian kita klaim bahwa itu dari Nabi, sementara hadisnya tidak ada. Tapi kalau mengamalkan sesuatu, dalilnya ada, orang-orang lain tidak mengamalkan, tapi juga dalilnya ada, orang lain mengamalkan, tapi dalilnya juga ada, maka itu semua dibolehkan. Yang tidak boleh adalah bikin satu gerakan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Kunut itu Rasulullah lakukan. Ada yang Rasulullah lakukan, ya, kunut. Ya, ada waktu Rasulullah kunut, ada kemudian waktu Rasulullah SAW tidak kunut. Saya kira tinggal begitu akan.
0: Baik, terima kasih. Lanjut. Kita lanjut lagi dengan untuk dua pertanyaan di WA. Yang pertama ini dari YouTube. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh anak kecil jadi muazin di masjid? Dan dari Bambang Tilongkabila juga, apakah boleh bermasbuk sama yang masbuk? Terima kasih Ustaz.
1: Syarat untuk jadi muazin tidak harus orang dewasa, karena dia hanya panggilan. Ya, karena dia hanya panggilan. Jadi siapa saja bisa. Ketika kita persilakan kepada anak-anak untuk menjadi muadzin, maka itu sebagai latihan baginya. Hanya ketentuannya, kalau dia anak-anak, tidak boleh dia muadzin di momen yang besar. Contohnya misalnya ada anak kecil, bocah, 4 tahun, bisa azan. Ya, kemudian kita gunakan dia azannya di sholat Jumat. Ini tidak, sholat Jumat ini momennya besar. Sehingga yang digunakan di sholat Jumat itu orang-orang dewasa. Tapi kalau dia asar, ya apalagi di masjid yang krisis jamaah, tidak ada muazinnya, hanya anak-anak, ya di momen sholat asar, maka anak kecil itu bisa jadi muazin. Di momen sholat subuh, ya di momen sholat-sholat yang tiap hari, itu bisa jadi muazin. Tapi kalau di momen besar, ya ini anak kecil, ya tidak layak, karena ini momen mengumpulkan jamaah banyak, dan kemudian sholatnya juga sholat besar. Jadi hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, ya hari rayanya seorang muslim dalam satu pekan. Maka orang-orang yang melaksanakan petugas Jumat di situ termasuk muazin, itu ada orang-orang dewasa. Selain itu boleh, ya selain itu boleh anak-anak. Kemudian yang kedua adalah apa yang kedua tadi? Apakah orang masbuk bisa jadi imam?
0: Ya, orang boleh bermasbuk itu, sama yang masbuk.
1: Apakah boleh bermasbuk kepada yang masbuk? Ya, kalau misalnya ada yang lagi sholat, kemudian dua orang masbuk, ya masbuk itu dihitung ketika dia tidak dapat lagi ruku sempurna. Man adraka ruku'a faqad adraka shalah. Tidak dapat ruku sempurna, imam sudah i'tidal atau setengah i'tidal, maka hitungannya dia masbuk. Ya, imam sudah i'tidal, dua orang masuk, berarti dua orang ini statusnya adalah masbuk. Setelah salamnya imam, mereka tidak salam, mereka berdiri, ya dua orang ini. Maka statusnya dua orang ini, dua orang masbuk dalam satu momen bersama, ya. Dua orang ini tidak bisa memposisikan diri sebagai imam atau makmum, tidak boleh, karena dua-duanya masbuk sama-sama. Maka mereka berdiri masing-masing menyelesaikan berapa rakaat yang ditinggalkan. Tidak boleh yang pertama jadi imam, kemudian yang kedua jadi makmum, karena mereka terlambat sama-sama. Nah, yang boleh itu adalah
6: ketika dua orang ini menyelesaikan jumlah rakaat yang tertinggal, ada orang datang setelah itu. Ya, selain dari mereka dua, ada yang datang setelah itu, ya, masbuknya pasti dua rakaat lebih daripada yang pertama. Mereka datang. Ya, maka mereka yang datang ini bisa menjadi makmum, dan masbuk pertama itu yang bisa jadi imam. Maka yang masbuk pertama statusnya sudah jadi imam, tinggal dikasih isyarat di punggung bahwa mereka mengikuti yang masbuk kedua ini. Nah, maka status masbuk tadi itu bisa jadi imam karena ada orang datang belakangan sesudahnya. Yang tidak boleh adalah masbuk bersama kemudian masing-masing ya yang satunya jadi imam kemudian yang satunya jadi makmum. Lanjut.
0: Ustaz, kalau ada pernah kejadian Ustaz kalau dia sholat ba'diyah setelah maghrib ya, tapi ada yang terlambat sholat maghrib, dia ingin berjamaah dengan orang yang lagi sholat ba'diyah itu dia, sunnah. Itu untuk kodenya bagaimana itu Ustaz?
6: Ya, kalau dia ba'diyah, kemudian ada yang masuk ya, dia mau sholat maghrib, ya seharusnya yang maghrib, seharusnya yang imam itu adalah tidak boleh yang melaksanakan sholat sunnah menjadi makmum di belakang sholat wajib. Ya, saya mengambil pendapat itu. Jadi yang seharusnya jadi sholat yang jadi imam itu adalah orang yang melaksanakan sholat wajib. Ya, maka ketika ada yang ba'diyah kemudian yang masuk, caranya memastikan dia melaksanakan sholat wajib atau melaksanakan sholat sunnah, cukup dikode dari belakang, ya, diletakkan tangan di punggungnya. Kalau dia lanjut berarti dia sholat wajib, bukan ba'diyah, dia baca terus. Tapi kalau dilepas tangannya kasih isyarat melepas tangan, berarti isyarat bahwa dia melaksanakan sholat ba'diyah, bukan melaksanakan sholat wajib. Caranya seperti itu. Maka masbuk ini harus berpisah, karena dia tidak bermakmum kepada yang sholat sunnah, sholat ba'diyah, tapi dia bikin sholat sendiri. Ya, seperti itu caranya.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut, ada Mariam Dulomo. Ustaz, saya ibu rumah tangga, terbiasa sholat sambil pikirannya melayang. Kecucian yang menumpuk, chat WA yang belum dibalas, dan menu masak besok. Pada satu hari saya melihat rekaman CCTV di rumah, saya kaget melihat gerakan sholatnya sendiri itu cepat, terburu-buru seperti orang yang ingin buru-buru selesai. Ustaz, tanggapannya Ustaz seperti apa Ustaz yang saat ini?
6: Jadi sholat itu dituntut dua hal. Yang pertama, sholat khusyuk. Ya, sholat khusyuk itu, ya, dia adalah sholat ideal. Khusyuk itu artinya kita fokus pada sholat, bukan fokus pada yang lain. Yang kedua adalah sholat khudu. Sholat khudu itu sholat yang di dalamnya ada ketundukan. Kalau orang tunduk itu pasti dia khusyuk, tapi orang khusyuk belum tentu dia tunduk. Maka bagaimana sholatnya, orang menghayal, cucian belum selesai, besok mau kemana dan seterusnya, nah, itu namanya sholat yang belum pada level khusyuk. Ya, karena banyak yang dihayal. Tapi menghayal ini jadi secara gratis atau secara tidak pernah kita secara otomatis terjadi. Maka menghayal ketika sholat itu bagian daripada sisi kemanusiaan. Tidak masalah ya. Sisi kemanusiaan itu alami bahwa kita memang menghayal. Tidak ada orang yang khusyuk 100% dalam ibadahnya. Ya, tetap bayangan banyak sekali, rencana pun banyak sekali. Nah, oleh Imam Al-Ghazali dikatakan, pakai kaidah kullu ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Jika tidak bisa khusyuk 100%, maka jangan tinggalkan semuanya. Caranya kalau tidak bisa khusyuk, dari awal sampai akhir, ditandai di mana bisa khusyuk. Saat takbir Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, semua melayang. Tapi pada saat kita ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, harus kembalikan konsentrasi bahwa kita lagi sholat. Nah, itu namanya menandai, di situ kita bisa. Pertahankan. Ustaz lupa pada saat i'tidal, saya melayang lagi. Ah, tidak masalah. Saat sujud, kembalikan lagi fokus. Jadi jangan khusyuk hanya dari awal, kemudian sisanya kita tidak khusyuk. Ya, yang bisa adalah ketika tidak bisa khusyuk 100%, maka tandai di mana kita bisa khusyuk dengan kemampuan kita. Dalam Al-Quran disebutkan, pada aflahal mu'minun, sungguh bahagia orang-orang beriman itu, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka ketika sholat, mereka adalah orang-orang yang melaksanakan sholat dengan secara khusyuk. Jadi memperingan atau memperkecil volume hayalan itu, ya itu adalah salah satu cara yang harus dilaksanakan sebelum sholat. Jangan pernah meninggalkan pekerjaan yang belum selesai sebelum sholat. Kalau ditinggalkan pekerjaan yang belum selesai ketika sholat, maka dia terbayang ketika sholat. Yang kedua, jangan pernah merencanakan pekerjaan sesudah sholat. Habis sholat saya mau setrika, habis sholat saya mau itu. Jangan direncanakan, jadi rencanakan sesudah sholat. Dan jangan meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Selesaikan sebelum sholat, biar dia tidak datang hadir dalam bayangan kita ketika sholat. Lanjut.
0: Hey, Iskandar Passing dari YouTube ini, 7902. Apakah mematikan atau menggeserkan HP yang sedang berdering keras di dalam saku saat sholat membatalkan sholat, Ustaz?
6: Tidak membatalkan sholat. Ya, bahkan untuk menjaga keamanan dan tidak mengganggu orang lain, ya boleh kita matikan ya. Ya, boleh kita matikan HP nada deringnya. Jika kita bisa ikhtiarkannya, ketentuannya jika kita bisa usahakan, ya ketika nada dering itu bunyi, ya ada dua kondisi, saat kita berdiri atau saat kita lagi diam dalam posisi sholat, ya, dan ada saat kita lagi dalam kondisi bergerak dari rukun satu ke rukun yang lainnya. Kalau nada deringnya itu ya dalam kondisi kita diam, maka segera lakukan gerakan mematikan HP. Ya, sekalipun itu sangat-sangat tidak disukai, tapi karena demi keamanan, gerakan tambahan itu darurat, maka yang darurat boleh dilaksanakan, yang penting tidak berlebihan. Yang kedua, jika kita jika nada dering itu berbunyi dalam posisi kita lagi melakukan gerakan, maka itu tidak dihitung gerakan tambahan. Ya, misalnya kita lagi mau sujud, nada dering, jadi kita matikan HP itu dalam posisi kita proses mau sujud, maka berarti tidak ada gerakan tambahan karena kita lakukan dalam posisi gerakan rukun seperti itu. Tapi dalam keadaan diam, ketikan juga boleh. Ya, maka hukumnya sangat dimakruhkan. Ya, solusinya adalah pastikan bahwa sebelum sholat HP kita itu kita silentkan atau kita matikan. Itu solusi satu-satunya solusi aman. Jika lupa dan kemudian nada dering, boleh lakukan gerakan. Gerakan itu disebut gerakan darurat selama tidak berlebihan gerakannya. Lanjut.
0: Baik, terakhir mungkin ini masih ada dari Rayhan. Ustadz, kalau sholat kita hari ini dinilai berdasarkan kualitas bukan kuantitas, apakah kita masih pantas disebut orang yang sholat? Silakan, Ustaz.
6: Ya, sholat itu level pertama dia kualitas, level kedua dia kuantitas. Jadi ada dua, tidak hanya dituntut kualitas tapi juga kuantitas. Jadi sholatnya Nabi itu kualitas dan kuantitas. Kualitas itu dengan rukunnya, dengan syaratnya. Sementara kuantitas itu dengan jumlah rakaat yang banyak. Rasulullah laksanakan itu. Ya, maka kita akan dihitung ideal dalam ibadah kalau imbang antara kualitas dan kuantitas. Atau kita kalau level lebih afdal adalah biar nanti tidak kuantitas tapi kualitas. Itu level. Tapi kalau bisa diusahakan kuantitas sekalian, maka itu juga lebih afdal. Tapi kalau misalnya dengan standar minimal, kita kualitas hanya 2 rakaat Ustaz, tapi 1 jam. Ya, itu termasuk ya, ibadah yang sangat-sangat ya, al-Islam bil-kaif la bil-kam. Islam itu melihat kualitas bukan pada kuantitas. Ibadah yang kuantitas yang tidak terpuji itu adalah ibadah yang banyak, ya, berhari-hari, berjam-jam kita laksanakan, ya, tapi tidak imbang dengan kualitas. Ya, itu masih lebih baik 2 rakaat kualitas daripada jumlah rakaat yang banyak. Maka oleh karena itu ibadah yang kualitas itu lebih besar pahalanya di sisi Allah. Sementara ibadah yang kuantitas bisa saja sah, tapi mungkin kurang dari sisi pahala dan kebaikannya.
0: Baik, pendekar Sawat Budaya luar biasa untuk hari ini. Ada beberapa pertanyaan, tapi nampaknya waktu juga yang sudah tidak bisa memungkinkan untuk dijawab. Nanti kita simpan, akan dijawab pada pekan depan di hari Senin. Untuk yang masuk di hari ini melalui telepon yang sudah berhubung juga, mohon maaf, kami akan layani nanti pada pekan depan. Terima kasih untuk menutup kebersamaan kita di hari ini, Tafadhal Ustaz.
6: Baik, terima kasih semuanya, dan mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Dengan mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang berani, cerdas, dan tangguh sejak usia dini, sejatinya kita sedang artinya backing by, membangun dan memperbaiki masa depan kota Gorontalo yang kita cintai.
2: Membuat demikian ini mungkin pengaruh apa namanya perkembangan zaman bagi adik-adik ini, mengoritimoli lah begitu ya. Jadi mereka lebih cenderung berbahasa, bahasa Indonesia itu kan bahasa kita ya, bahasa gitu. Tapi identitas ini jangan ditinggalkan, bahasa daerah itu, karena itu bagian dari budaya, bagian dari kekayaan kita.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Dennis Bookings.

0: Pendengar, Kabupaten Pohuwato akan dikembangkan komoditas tanaman kepala seluas tanaman kelapa seluas 5.000 hektar. Pengembangan tanaman kelapa ini membuka peluang lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani.
1: Pemerintah Provinsi Gorontalo mendukung terhadap pengembangan tanaman kelapa di Kabupaten Pohuwato. Program tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong peningkatan produktivitas perkebunan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengungkapkan pengembangan komoditas kelapa salah satu peluang yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai ekonomi sektor perkebunan. Dari segi ketersediaan lahan, Kabupaten Pohuwato salah satu daerah yang sangat potensial untuk pengembangan tanaman kelapa.
2: Untuk Pohuwato ini, laporan yang kami terima ada 5.000 hektar dari 10.000 untuk Provinsi Gorontalo. Ada kontrak pertama 1.800 hektar. Ada tahap pertamanya 200 hektar. Sudah pembibitan dan tanam seperti ini. Contohnya ini, ya, 200 hektar. Nanti itu akan berkembang terus, sehingga satu saat dalam tahun anggaran ini, Pohuwato ini akan memiliki luas areal tanaman kelapa, itu kurang lebih 5.000 hektar. Bersiap untuk menjadi proses selanjutnya untuk hilirisasi produk kelapa. Dan insya Allah ini berhasil dengan baik.
1: Gusnar Ismail menjelaskan kelapa merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi dan pasar yang cukup luas. Komoditas kelapa tidak hanya menghasilkan produk berupa kopra, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi berbagai produk turunan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Pengembangan kawasan kelapa ini tidak hanya diarahkan pada peningkatan luas tanam, tetapi harus diikuti dengan penguatan produktivitas, kualitas hasil perkebunan, serta pengembangan hilirisasi. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pelayanan paspor di hari libur menjadi salah satu kegiatan kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
3: Kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo membuka pelayanan pembuatan dan penggantian paspor pada hari libur melalui program Pasporia atau Paspor Ceria. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut menjadi bagian dari upaya imigrasi menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat. Kepala Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo, Maurit Sibarani mengatakan, paspornya merupakan bentuk komitmen imigrasi untuk hadir dan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Maurits, program serupa dapat kembali dilaksanakan pada hari Sabtu, Minggu maupun hari libur nasional, sehingga masyarakat yang tidak memiliki waktu pada hari kerja tetap dapat mengurus paspor. Selain pelayanan paspor, kegiatan paspornya juga dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis.
4: Kami menyambung semangat dari Direktur Jenderal Imigrasi Bapak Hendar Samarantoko, di mana beliau mengarahkan kami seluruh ASN imigrasi untuk terus memberikan kemudahan pelayanan publik pada masyarakat. Juga untuk imigrasi Gorontalo sendiri, kami ditekankan, dipertegas lagi oleh Bapak Joshua Pahala Martua sebagai Kepala Kantor Imigrasi Gorontalo yang mendukung program-program yang berdampak kepada rakyat, kepada masyarakat yang digalangkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.
3: Sementara itu, salah seorang masyarakat, Ibu Dewi, memanfaatkan pelayanan paspornya untuk mengurus paspor sebagai persiapan ibadah haji. Ia mengaku puas karena pelayanan berlangsung cepat dan petugas memberikan pelayanan dengan baik. Dewi berharap pelayanan paspor di luar hari kerja dapat terus dilaksanakan dan kualitas pelayanan keimigrasian semakin ditingkatkan.
5: Alhamdulillah, kebetulan saya kan datang agak awal begitu. Alhamdulillah pelayanan dari jam 8 mulai. Dan menurut saya memuaskan, cepat, terus dilayani dengan baik. Harapannya kedepannya mungkin lebih ditambah lagi ininya dari segi pelayanan, kan alhamdulillah sudah memuaskan. Kalau bisa lebih ini lagi, jadi yang datang itu puas, terus bisa apa, terlayani dengan baik.
3: Paspornya menjadi bentuk pelayanan alternatif kantor imigrasi Gorontalo untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus dokumen perjalanan tanpa harus menunggu hari kerja.
0: Stunting masih menjadi tantangan kesehatan yang perlu ditangani di Gorontalo. Berikut laporan Rehan Datau.
6: Persoalan stunting di Provinsi Gorontalo masih membutuhkan perhatian dan penanganan bersama. Permasalahan stunting tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik anak. Dampak yang lebih serius berkaitan dengan perkembangan otak dan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Dr. Anang Otolua mengatakan, dampak stunting dapat berpengaruh hingga pada produktivitas masyarakat. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan sektor pendidikan dan kesehatan. Karena itu penanganan stunting dinilai dinilai masih membutuhkan upaya bersama dan berkelanjutan.
7: Stunting itu bukan soal pendek umur, pendek tubuh bukan. Tapi yang paling dikhawatirkan adalah otak yang pendek. Otak yang pendek itu bisa menimbulkan macam-macam. Selain produktivitas kita yang rendah, kemudian yang berikut adalah pendidikan juga masih rendah. Kemudian tingkat kesehatan kita juga yang masih rendah. Kita masih 23,8% di Provinsi Gorontalo, jauh di bawah angka nasional. Ini artinya kita masih harus bekerja.
6: Dokter Anang menegaskan kondisi tersebut menunjukkan penanganan stunting di Gorontalo masih perlu diperkuat. Upaya penanganan tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga pada pencegahan dampak jangka panjang terhadap perkembangan dan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah bersama seluruh pihak terkait diharapkan terus memperkuat upaya pencegahan dan penurunan stunting di Provinsi Gorontalo.
0: Kasus ISPA menjadi penyakit menular yang dominan diderita masyarakat di Kabupaten Pohuwato selama musim kemarau. Laporan Andi Sanga.
8: Penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA saat ini menjadi salah satu ancaman masalah kesehatan di Kabupaten Pohuwato. Kondisi cuaca yang kering selama musim kemarau ditambah meningkatnya paparan debu memicu gangguan pada saluran pernapasan, terutama bagi masyarakat yang rentan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato Irwan Samawati mengungkapkan, berdasarkan laporan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tertuang dalam Buletin Epidemiologi, kasus ISPA menjadi penyakit menular dengan kasus tertinggi di Kabupaten Pohuwato saat ini. Untuk menekan penyebaran penyakit tersebut, masyarakat diingatkan agar menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi paparan debu secara langsung.
9: Kalau yang masuk di buletin epidemiologi ini, penyakit infeksi saluran pernapasan akut, ISPA yang salah termasuk yang tertinggi.
10: Kalau untuk epidemiologi itu, sistem pelaporan itu per minggu.
8: Selain ISPA, masyarakat juga diimbau mewaspadai penyakit diare yang berpotensi meningkat selama musim kemarau. Kondisi cuaca yang panas disertai angin dapat memengaruhi kondisi lingkungan dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Masyarakat diingatkan selalu memastikan kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Dengan meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah pencegahan sejak dini, risiko penyebaran penyakit menular di Kabupaten Pohuwato selama musim kemarau diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin.
0: Bahasa merupakan salah satu bagian dari kekayaan dan identitas masyarakat Gorontalo yang harus dijaga dan dilestarikan ke depan. Menyikapi semakin berkurangnya masyarakat di daerah ini yang menggunakan bahasa Gorontalo harus menjadi perhatian dari semua stakeholder. Guntur Pakaya, tokoh budaya Gorontalo, mengemukakan kemajuan teknologi informasi dewasa ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan semakin kurangnya masyarakat di daerah ini menggunakan bahasa Gorontalo. Selain itu pula, keberadaan para siswa yang berada di satuan pendidikan selama ini sudah jarang menggunakan bahasa Gorontalo tersebut. Sebagai tokoh budaya, dirinya pun berharap agar bahasa Gorontalo melalui kurikulum. Maksud kami melalui kurikulum di lingkungan sekolah agar terus dimaksimalkan. Butuh dukungan dari semua komponen agar bahasa Gorontalo terus dijaga dan dicintai masyarakat Gorontalo.
11: Membuat demikian ini mungkin pengaruh perkembangan zaman begitu. Adik-adik ini mengoditimoli lah begitu ya. Jadi mereka lebih cenderung berbahasa. Bahasa Indonesia itu kan bahasa kita ya, bahasa gitu. Tapi identitas ini jangan ditinggalkan, bahasa daerah itu. Karena itu bagian dari budaya, bagian dari kekayaan kita. Gorontalo dikenal di mana-mana karena antara lain bahasa daerah ini, karena bahasanya. Kemudian yang hal-hal yang perlu dilakukan, ini harus secara konsep dia secara bersama begitu ya, pemerintah, maka termasuk legislatif di situ, anggota-anggota terhormat. Nah, bagaimana ini bahasa ini dijaga bersama, mungkin dikuatkan dengan peraturan daerahnya lah.
0: Diminta peran aktif dari para pemangku kepentingan untuk menumbuhkan kembali minat masyarakat di daerah ini agar dapat menggunakan bahasa Gorontalo yang saat ini mulai tergerus. Pendengar, penggunaan bahasa ibu, bahasa daerah Gorontalo dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Perlu mengoptimalkan peran berbagai pihak, terutama keluarga dan dunia pendidikan, agar bahasa yang menjadi kebanggaan warga Gorontalo ini bisa dimasif di kalangan anak-anak dan generasi muda. Selengkapnya kita ikuti wawancara RRI bersama Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo, Zamzam Hariro.
12: Dari sudut pandang dari kantor bahasa Gorontalo.
13: Jadi sebenarnya bahasa daerah ini bukan sudah tidak menjadi bahasa ibu. Ini kenapa saya mengatakan ini ada datanya. Jadi ada indeks pembangunan kebahasaan nasional itu menunjukkan bahwa bahasa Gorontalo, bahasa daerah di Gorontalo tiga terendah secara nasional. Secara persentase hanya 3,5% orang Gorontalo itu mewariskan bahasa Gorontalo ini ke anaknya. Kalau dikuantitatifkan, misalnya ada 100 orang tua, hanya 3 orang tua yang masih memakai atau menunjukkan bahasa Gorontalo di rumah atau di keluarga. Sangat-sangat rendah, dan ini membuktikan bahwa bahasa daerah Gorontalo itu bukan lagi bahasa ibu. Ya kan, kita menggaungkan bahasa ibu ya, tapi sini bahasa daerah Gorontalo sudah menjadi bahasa ibu. Implikasinya apa? Bahasa daerah yang sudah tidak menjadi bahasa ibu tidak lagi bisa dijadikan muatan lokal. Nah, muatan lokal itu syaratnya itu adalah bahasa ibu. Implikasi di dalam dunia pembelajaran adalah tidak bisa lagi kita jadikan bahasa Gorontalo itu sebagai bahasa muatan pembelajaran mulok, tetapi sebagai bahasa kedua. Jadi judulnya bukan lagi mulok bahasa daerah, tapi judulnya mata pelajaran bahasa dan budaya Gorontalo. Nah, itu akan membuat semacam sistem pendidikan yang mirip dengan pembelajaran bahasa Inggris kan, misalnya pembelajarannya menjadi lebih profesional. Jadi kita memperoleh bahasanya lebih profesional dengan ada sistematika pembelajaran dan penyiapan kurikulumnya segala macam. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, makanya saya mengatakan bahwa perlu ada revolusi untuk menjadikan bahasa daerah ini kembali menjadi bahasa ibu di Gorontalo. Kenapa saya mengatakan perlu revolusi? Karena ya sudah, tidak ada lagi orang Gorontalo yang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Gorontalo di rumahnya. Kalau tidak dengan revolusi, tidak akan bisa. Seperti yang disampaikan tadi, itu seperti percikan-percikan aja kalau yang kita buat lomba-lomba kecil-kecilan. Kemudian ada disuruh berbicara bahasa Gorontalo di kantor hanya hari Kamis, atau di sekolah hanya hari Jumat misalnya. Apa kita bisa ukur itu? Tidak bisa. Nah, salah satu caranya itu masukkan dia ke sistem yang ada, yaitu di pemerintahan ada aturan perdanya, kamu dibuatkan kurikulum yang ajak, dari kurikulum, bahan ajar, ATV-nya, capaian pembelajarannya itu sudah harus ada dari SD sampai SMP, dan itu diberlakukan secara massal dan masif. Itu namanya revolusi yang saya maksud, bukan revolusi yang bukan-bukan ya, tetapi revolusi maksudnya secara massal, holistik dan masif. Nah, kalau itu sudah terjadi, kita akan merasakan sebuah gerakan yang apa masal kan, di mana-mana ada orang bicara bahasa Gorontalo, di mana-mana ada penugasan di kelas, ada penugasan materi Gorontalo, bahasa Gorontalo, di mana-mana kita mendengar orang berbaca Gorontalo setiap hari, wajib ada tugas, ada pembelajaran, ada guru, ada materi, ada pendidikan, dan semuanya. Itu namanya revolusi.
14: Pak, kalau selama ini mulok nggak jalan, Pak ya?
13: Mulok selama ini mungkin ada, tidak, pasti ada dampaknya. Pasti segala sesuatu ada dampaknya. Tetapi tidak, seperti yang saya katakan tadi, tidak holistik. Hanya mungkin sekolah ini jalan, sekolah yang lain tidak jalan. Karena yang diajarkan berbeda-beda. Ada mulok, Pak, ngajarnya ini menanam. Iya, ada mengajarkan mengenalkan pakai karawu saja. Ada juga yang mengajarkan cara bermasak misalnya. Bagaimana akan holistik kalau seperti tidak bisa? Capaian pembelajarannya apa? Anak-anak pada usia itu sudah diukur tidak dia bisanya bahasa kosakata apa saja? Kan ada kan aturannya untuk anak SD, SMP, SMA itu kosakata yang harus dikuasai secara kognitifnya itu harus dibedakan. tidak bisa sama semua. Misalnya SD langsung dikenalkan dengan 7i, ini nggak bisa. SMP dong dikenalkan dengan regedo misalnya, nggak bisa, karena ada tahap kognitif dalam penguasaan bahasa. Misalnya mengenalkan kata-kata dasar dulu, misalnya, atau ungkapan-ungkapan yang paling dekat dengan dia, bapak, ibu, kan paling dekat seperti itu.
14: Oh gitu, aturan buku kurikulumnya SD sampai SMA beda?
13: Iya, harus beda. Kosakata yang ada di dalam buku itu harus dilevelkan, digradekan, graduasi. Tidak mungkin kita mengajarkan kalimat langsung di SD atau paragraf langsung di SD. Enggak, jadi ada tahapannya.
15: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Penerbitan sertifikat wakaf tempat ibadah antaranya masjid dan gereja harus dimaksimalkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, instansi terkait. Diharapkan dengan adanya program sertifikasi wakaf dapat menyikapi berbagai permasalahan dapat tempat tanah tempat ibadah di daerah. Berikut laporan Hendra Rao.
16: Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo bekerja sama dengan Badan Pertanahan melakukan pendataan terhadap keberadaan tanah wakaf melalui program sertifikasi wakaf. Guna mendukung kegiatan tersebut telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo. Husain Buloto, kasih penyelenggara tanah wakaf pada Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, mengutarakan berdasarkan koordinasi dengan pihak BPN terdapat 1000 tanah wakaf dan rumah ibadah yang akan dilakukan pengurusan sertifikatnya. Menurutnya bukan hanya masjid yang akan dilakukan pengurusan, namun rumah ibadah lainnya seperti gereja juga akan dilakukan pengurusan sertifikat tanah wakaf tersebut. Khusus untuk isbat tanah wakaf di daerah ini, ada sejumlah 50 bidang tanah yang berkaitan langsung dengan rumah ibadah. Husain Buloto mengatakan sebanyak 50 bidang tanah ini yang rencananya akan diterbitkan sertifikat tanah wakaf melalui isbat.
17: Memang untuk Kabupaten Gorontalo itu diberikan target sesuai informasi dari BPN ada 1000 tanah wakaf maupun rumah ibadah. Jadi bukan saja masjid yang diurus, termasuk rumah-rumah ibadah yang lainnya, termasuk gereja, masjid dan tempat ibadah lainnya. Jadi untuk target yang untuk mau diisbat itu sejumlah 50 bidang tanah maupun rumah ibadah yang akan ditarget untuk diterbitkan tanah wakaf melalui isbat.
16: Terkait program sertifikat wakaf tersebut, pihak Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, ungkap Husain Buloto, melaksanakan pilot project untuk program ini yang akan dilakukan di beberapa kecamatan. Pilot proyek kegiatan sertifikasi wakaf ini mencakup kecamatan Telaga Biru dan Telaga, kemudian Limboto dan Limboto Barat, dan Batuda Pantai.
0: Masyarakat di Provinsi Gorontalo diminta lebih waspada terhadap maraknya peredaran kosmetik ilegal yang ditemukan masih beredar di pasaran. Selain tidak memiliki izin edar, produk-produk tersebut berpotensi mengandung bahan berbahaya yang dapat mengancam kesehatan kulit penggunanya. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Bepom, Gorontalo bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberi

0: antibiotik dan juga ada mengandung obat yang digunakan untuk memberikan efek mengurangi pekelinu. Ini yang sedang kita temukan dan kita lakukan pencegahan. Jadi dari hasil pengawasan kami memang sudah ada beredar di beberapa wilayah Provinsi Gorontalo dan ini kita lakukan penelusuran untuk melakukan pemusnahan.
1: BPOM menilai selain faktor promosi, harga murah juga menjadi salah satu alasan masyarakat muda tertarik membeli kosmetik ilegal. Padahal produk yang dijual dengan harga jauh di bawah harga pasar seringkali tidak memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan pemerintah. BPOM mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa izin edar produk sebelum membeli. Konsumen juga diimbau tidak mudah percaya pada iklan di media sosial yang menjanjikan hasil cepat tanpa bukti keamanan yang jelas. Pendengar, pemerintah Kota Gorontalo terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan dan peningkatan kualitas usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel menyampaikan pemerintah daerah berkomitmen memberikan perhatian terhadap pelaku UMKM agar mampu berkembang, meningkatkan kualitas produk, serta memiliki daya saing yang lebih kuat. Menurutnya sektor UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
2: Dari database BPS itu kita tahu tingkat pendapatan ekonominya kalau pengusaha-pengusaha UMKM, pedagang ternyata dari BTR. Yang kita inginkan apa? Para pengusaha UMKM itu kalau bisa naik level. Tujuannya orang bikin baik adalah memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Gorontalo setiap tahun harus meningkat. Dan itu cita-cita Pak Wali dan saya.
1: Indra Gobel menyatakan peningkatan kualitas UMKM harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari kualitas produk, kemasan, pemasaran, hingga kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar. Pemasaran produk lokal tidak hanya dalam daerah saja, tetapi harus dipromosikan melalui berbagai platform digital sehingga menjangkau konsumen di luar Provinsi Gorontalo. Desa Teratai, salah satu desa di Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, keluar sebagai juara satu lomba desa tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2026. Prestasi tersebut sekaligus mengantarkan Desa Teratai menjadi wakil Provinsi Gorontalo pada lomba desa tingkat nasional yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo, Sumanti Maku, mengatakan ada berbagai aspek menjadi bagian dari penilaian dalam lomba desa tingkat provinsi di tahun ini. Antara lain, kelembagaan di tingkat desa, pelayanan publik, inovasi, serta pengelolaan potensi desa. Prestasi Desa Teratai ini juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Gorontalo.
3: Penilaian itu banyak ya. Pertama, penilaian administrasi, penilaian yang berkaitan dengan kelembagaan yang ada di desa, karena di desa itu kan ada tiga rumpun kelembagaan, rumpun kelembagaan pemerintahan desa, rumpun kelembagaan pemberdaya desa, dan rumpun kelembagaan adat desa. Semua rumpun kelembagaan itu dinilai keberadaannya, sinerginya, programnya, dan yang menjadikan Desa Teratai itu sebagai desa terbaik dalam lomba desa itu karena hal yang berkaitan dengan inovasi mereka dalam rangka memanfaatkan gulma tumbuhan Teratai sebagai tanaman yang produktif dan mendorong UMKM yang ada di desa. Jadi bagi masyarakat Desa Teratai dan sekitarnya, gulma Teratai itu mereka olah menjadi kopi, menjadi susu, sehingga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat Desa Teratai dan sekitarnya. Hal yang lebih baik lagi itu karena mereka sudah kerjasamakan dengan perguruan tinggi, kemudian sudah daftarkan sebagai sebuah produksi yang inovatif.
1: Menyongsong lomba desa tingkat nasional, pemerintah daerah akan mendukung pemerintah Desa Teratai menyiapkan berbagai dokumen administrasi, khususnya berkaitan dengan pengembangan ekonomi mikro. Hal tersebut penting karena dalam penilaian tingkat nasional, aspek inovasi dan daya dukung ekonomi mikro menjadi perhatian utama. Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap Desa Teratai mampu meraih hasil terbaik di tingkat nasional dan mengharumkan nama Kabupaten Gorontalo serta Provinsi Gorontalo di kancah nasional. Wahda Islamiyah Gorontalo terus mengembangkan bidang pendidikan sebagai bagian dari aktivitas organisasi di daerah. Saat ini Wahda Islamiyah Gorontalo telah memiliki lembaga pendidikan dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua DPW Wahda Islamiyah Gorontalo Ishak Abdul Rajak Bakari mengatakan pengembangan pendidikan juga dilakukan melalui program Tadrib Ad-Duat atau pelatihan da'i. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Wahda

0: Islamiyah dalam menyiapkan sumber daya manusia di bidang dakwah. Pengembangan pendidikan kemudian diarahkan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Wadah Islamiyah Gorontalo menyiapkan program Iqdad Lughawi sebagai tahap persiapan sebelum membuka perguruan tinggi.
1: Wahdah Islamiyah di Gorontalo ini, sebuah ormas berskala nasional termasuk di Gorontalo yang sekarang sudah memiliki lembaga pendidikan baik SD, TK, SD, SMP, SMA dan juga ada tadribu doa pelatihan dai. Dan insya Allah di tahun ini kami akan membuka Iqdad Lughawi, persiapan bahasa satu tahun, dan alhamdulillah yang sudah mendaftar kurang lebih 70 orang. Ini persiapan untuk membuka STAI, Sekolah Tinggi Al-Farouq Wahdah Islamiyah.
0: Program Iqdad Lughawi tersebut akan berlangsung selama satu tahun sebagai persiapan pembukaan Sekolah Tinggi Al-Farouq Wahdah Islamiyah. Hingga saat ini sekitar 70 orang telah mendaftar dalam program persiapan tersebut. Rencana pembukaan sekolah tinggi menjadi bagian dari pengembangan lembaga pendidikan Wahdah Islamiyah di Gorontalo. Kegiatan Bazar Siaga IGTKI PGRI Kecamatan Kota Timur menjadi ruang bagi anak usia dini untuk belajar mandiri, berani tampil sekaligus mengenal semangat kewirausahaan. Berikut laporan Desrian Syah Mahmud.
2: IGTKI PGRI Kecamatan Kota Timur menggelar kegiatan Bazar Siaga. Kegiatan yang digelar di Taman Keren Mo'odu pada Minggu 9 Agustus 2026 tersebut dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT ke-65 Gerakan Pramuka. Kegiatan dibuka Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea yang diwakili PLT Asisten 3 Setda Kota Gorontalo Mulki Datau. Dalam sambutan Wali Kota Mulki mengatakan anak usia dini tidak hanya membutuhkan pembelajaran akademik, tetapi juga ruang untuk bersosialisasi dan berekspresi. Menurutnya kegiatan Bazar Siaga menjadi sarana menanamkan keberanian, kemandirian, jiwa kewirausahaan, dan mental pantang menyerah sejak dini.
3: Dengan mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang berani, cerdas, dan tangguh sejak usia dini, sejatinya kita sedang artinya backing by, membangun dan memperbaiki masa depan Kota Gorontalo yang kita cintai. Masa depan Kota Gorontalo ada di pundak anak-anak kita yang hari ini sedang riang gembira mengikuti Bazar Siaga.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Husin Ali mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari gerakan Make Up School yang mendorong sekolah menciptakan kegiatan pendidikan yang lebih kreatif. Husin menilai Bazar Siaga bukan sekadar kegiatan seremoni, tetapi menjadi ruang bagi anak untuk belajar tampil di depan umum dan membangun rasa percaya diri. Ia juga meminta orang tua memberikan ruang yang lebih luas kepada anak untuk berkembang dan tidak terlalu membuat anak bergantung kepada orang dewasa. Menurutnya, pembangunan ekosistem pendidikan membutuhkan kolaborasi antara orang tua, sekolah, dan masyarakat.
4: Sudah bukan zaman lagi kalau kita terlalu banyak membuat anak ketergantungan. Sekarang saatnya kita memberi ruang kepada anak, beri dia rasa percaya diri. Kasih dia tampil, kami menyiapkan fase untuk mendidik mereka. Bapak Ibu beri ruang kepada guru-guru kita untuk sama-sama. Kenapa Bapak Ibu? Orang tua, kemudian sekolah, dan masyarakat, tiga pilar utama membangun ekosistem pendidikan dan kebudayaan.
2: Melalui Bazar Siaga, IGTKI PGRI Kecamatan Kota Timur diharapkan dapat terus menghadirkan kegiatan kreatif yang memperkuat karakter, kemandirian, dan keberanian anak sejak usia dini.
0: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Daniel Sabokings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
5: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
1: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
2: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
3: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
4: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

0: putih. Itu benderanya kok oren?
1: Itu benderanya udah usang.
0: Oh, sudah lama ya?
1: Iya. Kalau pasang bendera, ibu guru bilang antara matahari terbit sampai matahari terbenam.
0: Eh, itu ada bentor. Komentar.
1: Om pakai bendera juga ya?
2: Oh iya dong, harus. Kan transportasi umum, Dek. Harus ada bendera merah putihnya juga dong.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradioRRI.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Selamat pagi untuk Anda, sahabat Udayalah Holondalo yang sudah bergabung. Di saat ini cuaca sangat baik, matahari nampaknya bersinar dengan terang, sehingga kegiatan di hari ini yang kita ketahui bersama bahwa ada jalan sehat. Adik-adik siswa atau pelajar sekota Gorontalo yang akan melaksanakan kegiatan jalan sehat di pagi hari ini. Nah, sahabat Udaya, ada informasi untuk Anda di mana pemerintah Provinsi Gorontalo mengapresiasi kontribusi SMA Negeri 1 Gorontalo serta peran Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Gorontalo dalam berbagai bidang. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Kesbangpol Provinsi Gorontalo Nixon Entengo saat membuka rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-22 IKAS Mansa Gorontalo di Jalan MH Tamrin, Kota Gorontalo pada kemarin Sabtu 8 Agustus 2026. Menurut Nixon, SMA Negeri 1 Gorontalo sampai dengan saat ini telah melahirkan banyak putra-putri terbaik daerah. Mereka kini mengabdi di berbagai bidang untuk mendukung pembangunan dan kemajuan daerah serta bangsa Indonesia secara umum. Ia mengatakan berbagai kegiatan seperti jalan sehat, bazar UMKM, door prize, dan hiburan rakyat yang memeriahkan peringatan HUT ke-22 IKAS Mansa Gorontalo menjadi bukti nyata dukungan dan peran para alumni dalam menyosialisasikan pentingnya gaya hidup sehat sekaligus mendorong kecintaan terhadap produk dan UMKM lokal. Menurutnya kegiatan tersebut juga sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam bidang pendidikan, pengembangan UMKM, serta pemberdayaan masyarakat. Informasi tentang kontribusi Semansa Gorontalo dan alumninya diapresiasi Pemkab Gorontalo, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.
1: Sembilan 5,1 FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.

Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayakolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.

0: Sahabat Budaya, Lolon Dalo, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Gorontalo menggelar latihan perdana sejumlah cabang olahraga tradisional pada Sabtu yang lalu. Latihan yang dilaksanakan di samping halaman kantor Bali Putih, Tanggedi Buau, terompah panjang dan lari karung. Lomba olahraga ini akan menyemarakan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan sekaligus meningkatkan kekompakan, koordinasi, dan kesiapan fisik para peserta yang akan mengikuti perlombaan olahraga tradisional. Koordinator olahraga terompah panjang Yolanda Abdul Wahab Isak menyampaikan bahwa meskipun beberapa personil belum dapat mengikuti latihan secara lengkap karena sedang sakit, namun latihan perdana tetap berlangsung secara maksimal. Hal senada disampaikan oleh koordinator olahraga Tanggedi Buau, Fauzia Utia Rahman. Menurutnya, kondisi beberapa anggota yang sedang sakit tidak menjadi penghalang bagi tim untuk tetap berlatih dan mempersiapkan diri. Sementara itu, Ningsi Nasila yang turut mencoba olahraga terompah panjang membagikan pengalamannya saat mengikuti latihan. Menurutnya, salah satu hal terpenting dalam permainan terompah panjang adalah kekompakan langkah dan aba-aba yang dilakukan secara serempak. Informasi tentang olahraga tradisional semarakan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, rumah kebaya dikenal sebagai rumah adat masyarakat Betawi di Jakarta. Nama kebaya berkaitan dengan bentuk atap yang menyerupai lipatan kebaya ketika dilihat dari samping. Bangunannya umumnya menggunakan kayu dan memiliki teras yang cukup luas. Teras tersebut menjadi ruang untuk menerima tamu dan berinteraksi dengan keluarga maupun masyarakat sekitar. Tata bangunannya mencerminkan keterbukaan, kesederhanaan, serta keramahan masyarakat Betawi. Rumah kebaya masih dapat dijumpai dalam kawasan permukiman dan pelestarian budaya Betawi di Jakarta. Sekian Pas Jam, pas jam berikutnya akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Belanda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe. Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tarianbaru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda, itu Indonesia.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat Budaya, ada informasi menarik untuk Anda di mana Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Mira Sumirat, mengungkapkan pengangguran usia muda masih tinggi akibat terbatasnya lapangan kerja. Pertumbuhan lapangan kerja belum mampu mengimbangi jumlah angkatan kerja baru yang terus tumbuh. Kondisi ini diperburuk dengan berkembangnya kebutuhan industri mengikuti teknologi digital yang mengurangi tenaga manusia. Ketidaksesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri membuat banyak lulusan sulit memenuhi persyaratan pekerjaan. Menurut Mira, perusahaan juga sering mensyaratkan pengalaman kerja sehingga lulusan baru semakin sulit. Asosiasi yang dipimpin Mira Sumirat selama ini dikenal memperjuangkan isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Ia bekerja sama dengan pemerintah maupun pengusaha untuk membangun hubungan kerja yang harmonis. Lebih lanjut, Mira memberi saran kepada pemerintah antara lain sebagai berikut, di mana yang pertama mempercepat investasi pada karya, kemudian membenahi regulasi pendidikan, pelatihan kerja, dan memberikan insentif kepada perusahaan yang melakukan perekrutan pekerja. Nah, berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik BPS, tingkat pengangguran terbuka atau TPT Indonesia kembali menurun. Namun di balik angka tersebut, tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru meningkat signifikan. Pengangguran usia muda di Indonesia didominasi oleh kelompok usia 15-24 tahun dan tingkat pengangguran terbuka mencapai sekitar 16% hingga 17% yang sebagian besar berasal dari lulusan SMA dan SMK. Informasi tentang pengangguran usia muda masih tinggi Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Sahabat budaya, ada ancaman keamanan cyber yang semakin kompleks seiring pesatnya pemanfaatan kecerdasan buatan AI mendorong perlunya kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, industri, akademisi, asosiasi, dan pelaku teknologi dinilai perlu memperkuat sinergi untuk membangun ketahanan digital nasional. Hal tersebut mengemuka dalam soft launching nasional Cybersecurity Connect 2026 yang digelar PT Naganaya Indonesia Internasional. Kegiatan tersebut digelar bersama Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional di Jakarta. NCC 2026 merupakan konferensi keamanan cyber tahunan yang memasuki penyelenggaraan kelima. Dijadwalkan kegiatan berlangsung pada 28 sampai 29 Oktober 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, yang dengan tema Securing Trust and Resilience in the Age of a Driven Digital Transformation. Dan menurut dia, keberadaan forum seperti NCC dapat menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antara pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan digital. Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif RI Muhammad Neil L. Hilman menilai keamanan cyber menjadi salah satu fondasi penting perihal ini dalam menjaga keberlanjutan ekonomi kreatif berbasis digital. Informasi tentang NCC 2026 dorong kolaborasi hadapi ancaman cyber di era AI, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Sahabat mulia, sahabat budaya, kalau kita melihat saat ini cuaca nampaknya baik ya, apalagi ketika banyak kegiatan yang harus dilaksanakan hari ini. Ada juga kegiatan-kegiatan di luar kota yang mungkin Anda harus laksanakan. Tapi alangkah baiknya juga Anda harus mendengarkan informasi cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh teman-teman dari BMKG Provinsi Gorontalo yang hari ini disampaikan oleh Prakirawan Virginia Rumimpuno.
1: Info cuaca.
2: Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perakhiran cuaca hari ini Senin 10 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 98%, arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 20 sampai 40 km per jam. Dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter. Dari Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 sampai 40 km per jam. Dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter. BMKG menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada menjaga kesehatan, menggunakan air secara bijaksana, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Mari bersama-sama mengurangi resiko dampak musim kemarau demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Demikian informasi perakhiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.

0: Eh, kita main tebak-tebakan yuk biar seru.
1: Boleh. Emangnya tebak-tebakannya apa?
0: Aku kirim gambar bendera, nanti kamu tebak ya. Tenang aja, nanti ada hadiahnya kok.
1: Serius nih, ada hadiahnya? Jangan bohong dong.
0: Iya, serius. Nanti kalau kamu bener, aku kasih coklat deh, 2.
2: 12 seconds later.
1: Waduh, ini bendera apa ya? Ih, jangan yang susah-susah dong.
0: Kok kamu ngirim bendera putih sih?
1: Ah, sudahlah. Mending kita keluar yuk. Pasang bendera merah putih di depan rumah. Kan wajib selama bulan Agustus. Dinda, Dinda, benderamu mana?
3: Iya, bentar.
0: Ya,
1: kenapa?
0: Temani aku beli bendera merah putih dulu yuk, soalnya benderaku sudah lusuh.

0: Mungkin tidak banyak yang mengenal nama tokoh ini. Dalam buku-buku yang berkaitan dengan Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, namanya hampir tidak pernah disebutkan. Padahal inilah salah satu orang yang paling dekat yang terus menempel Bung Karno. Bahkan menjadi saksi masa-masa genting sang presiden yang kemudian mengubah arah sejarah bangsa ini. Tahukah kamu? Dialah Letnan Kolonel Suparto. Namanya sendiri tidak masuk dalam daftar ajudan atau asisten resmi Kesekretariatan Negara. Namun, di Istana Negara dan keluarga Bung Karno, pria ini menduduki posisi cukup penting, asisten pribadi atau khusus dan orang kepercayaan Bung Karno. Dialah satu-satunya staf yang bisa keluar masuk kamar Bung Karno dan putra-putrinya. Abrianto M. dalam bukunya Pengabdian Kepada Bangsa, memoir Letkol Suparto terbit pada 2008 menulis, dalam beberapa momen bersejarah yang dialami Bung Karno, Suparto bahkan mengalaminya langsung. Misalnya ketika meletusnya peristiwa Cikini, Suparto sedang bertugas menyopiri mobil sang presiden. Begitu pula saat upaya pembunuhan Bung Karno ketika sholat Idul Adha di tahun 1962.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.
2: Sahabat budaya, tips hari ini bagaimana kita mengatasi insomnia dengan kebiasaan sehat. Nah, insomnia ini memang merupakan kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan untuk tidur atau tidak mendapatkan tidur yang nyenyak. Gangguan tidur ini dapat dialami berbagai kelompok usia, sehingga penting untuk mengenali penyebab dan menerapkan kebiasaan sehat ya guna mengatasinya. Dilansir dari ayosehat.kemkes.go.id, insomnia ini yang berlangsung dalam waktu lama dapat berdampak terhadap kesehatan fisik dan mental. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko stres, depresi, hingga berbagai gangguan kesehatan kronis apabila tidak ditangani dengan baik. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membiasakan diri tidur dan bangun pada waktunya yang sama setiap hari. Jadwal tidur yang teratur membantu tubuh memiliki pola istirahat yang konsisten sehingga kualitas tidur dapat lebih terjaga. Sahabat budaya, kebiasaan makan sebelum tidur juga perlu diperhatikan. Pilih makanan dengan kandungan karbohidrat yang tidak berlebihan dan hindari konsumsi makanan atau minuman yang bersifat stimulan seperti kopi, teh, alkohol, serta rokok karena dapat membuat tubuh tetap terjaga. Nah, mandi menggunakan air hangat sekitar 30 menit hingga 1 jam sebelum tidur juga dapat menjadi bagian dari rutinitas untuk membantu tubuh lebih rileks. Selain itu, olahraga secara teratur dapat membantu menjaga kebugaran sekaligus mendukung kualitas tidur. Penerapan pola hidup sehat tidak dapat dipisahkan dari hidup yang cukup dan berkualitas. Karena itu kebiasaan sebelum tidur perlu diperhatikan agar tubuh mendapatkan waktu istirahat yang optimal dan terhindar dari dampak kurang tidur. Informasi ini dapat Anda baca melalui tips mengatasi insomnia dengan kebiasaan sehat melalui rri.co.id.

Pernahkah kita bertanya, siapa yang pertama kali menyebarkan bendera merah putih ke seluruh penjuru negeri setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Tahukah Anda, ternyata bukan lembaga resmi, bukan pula pemerintah yang baru terbentuk, tapi para pemuda. Ya, para pemuda dari berbagai latar belakang, anggota PETA, pelajar, laskar rakyat, bahkan rakyat biasa. Mereka bergerak cepat dengan semangat kemerdekaan yang membara. Mereka menjahit, membagikan, dan mengibarkan bendera merah putih ke berbagai daerah, dari kota sampai ke pelosok desa. Mereka naik kereta, jalan kaki, menyusup di antara bahaya, demi satu tujuan, menyebarkan simbol persatuan bangsa. Bendera itu bukan sekedar kain dua warna, tapi tanda bahwa Indonesia telah merdeka, bahwa kita satu. Dan hari ini, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, ingatlah, ada semangat juang, pengorbanan, dan cinta tanah air yang tak ternilai harganya.

0: Kita main tebak-tebakan yuk biar seru.
1: Boleh. Emangnya tebak-tebakannya apa?
0: Aku kirim gambar bendera, nanti kamu tebak ya. Tenang aja, nanti ada hadiahnya kok.
1: Serius nih, ada hadiahnya. Jangan bohong dong.
0: Iya, serius. Nanti kalau kamu bener, aku kasih coklat deh, 2.
2: 12 seconds later.
1: Waduh, ini bendera apa ya? Ih, jangan yang susah-susah dong.
0: Kok kamu ngirim bendera putih sih?
1: Ah, sudahlah. Mending kita keluar yuk. Pasang bendera merah putih di depan rumah. Kan wajib selama bulan Agustus. Dinda, Dinda, benderamu mana?
3: Iya, bentar.
0: Ya,
1: kenapa?
0: Temani aku beli bendera merah putih dulu yuk, soalnya benderaku sudah lusuh.

di dalam lagu. Wa ado nan talendo, usah marabo. Ha, karena nan kalibo mati itu bukan harto, tapi iman di dalam dado. Ha, hebat nak rago. Itulah kata.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.